Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini.

0: Embo Abang di sini ja ya. 94,3 MHz.
1: Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini. Ahmad Subarjo membuktikan kemerdekaan tidak cuma lahir dari keberanian, tetapi juga dari dinginnya kepala dan luasnya dada untuk menyatukan perbedaan.
0: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
2: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bang, masih di Prompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Selamat pagi semuanya yang baru simak, yang lagi berkendara nih Bu Abang. Hari ini santai ya Bu Abang ya. Oh iyalah, kalau udah libur nih hari Minggu nih kan, banyak yang ke Car Free Day untuk menikmati udara segar. Tunggu dulu, udara segar ya. Tadi subuh pas buka pintu, aduh aromanya udah, kabutnya udah apa namanya, lumayan gak gitu ya Bu Abang ya, sudah muncul kabutnya ya. Nah ini menandakan, nah berhati-hati juga buat kita semua, tetap antisipasi, masker jangan lupa Bu Abang kalau mau keluar rumah, supaya udara yang kita hirup ya tidak langsung mengenai kita. Kasihlah air sikit-sikit ya, lembab-lembabkan sikit, gak usah dicuci, karena biasanya bahan tisunya tuh biasa bikin robek gitu Bu Abang. Kalau bisa dipercik-percikkan airnya gitu, atau di apa, kasih air yang apa sih namanya, semprot-semprot air aja gitu Mbak Bang. Air bukan air yang beraroma ya, tapi air putih benar-benar yang bersih gitu Mbak Abang. Dipakaikan untuk nutup masker, untuk menutup hidung kita ya, supaya enggak terkena langsung udara, kemudian juga asap-asap yang ya tahulah Mbak Abang, buka pintu aduh asapnya udah terasa gitu ya Mbak Abang ya. Mungkin bagi pendengar ya saat ini ya Mbak Abang ya, berasa oh kok ada yang batuk-batuk gitu ya, kok ada yang bersin-bersin dalam beberapa hari ini gitu kan. Ya mungkin kita ini ya gak berasa, oh ya biasa cuaca panas ya. Nah ternyata ya salah satunya tadi tuh Mbak Abang, ada yang alergi terhadap asap. Nah ini ya, jadi kalau udah bakar-bakar hutan, lahan tuh, nah yang timbul tuh asapnya Mbak Abang. Jadi ada sebagian masyarakat kita, termasuk ya saya Mbak Abang, kalau udah cium aroma-aroma sedikit ya, udah sensitif tuh. Wah ini berarti hidung nih, berarti ada ini nih, udah ada yang bakar-bakar nih gitu. Jangan kan dibakar yang jauh ya, dalam kondisi tidak ada kejadian karhutlah pun ya, kalau ada orang-orang yang bakar sampah, asap rokok, udah bersin-bersin udah. Walaupun ya orang merokoknya jauh gitu Mbak Abang, tapi asapnya tuh udah kena ke hidung, oh berarti ini udah sekitaran nih kondisinya udah asapnya kurang sehat gitu. Jadi indikatornya itu Mbak Abang, kalau udah bersin-bersin alergi tuh udah ini berarti ada udara yang kurang segar gitu Mbak Abang, kurang sedap gitulah. Jadi saya harus pindah gitu, harus lari gitu ya, harus meninggalkan tempat itu gitu Mbak Abang. Bukan saya harus menyuruh orang yang ngerokok ya, harus aduh saya tak tahan nih. Nah kadang-kadang ada sih ya, kalau itu kalau dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Nah kalau tempat umum ya saya yang harus lari Mbak Abang, saya harus menghindar sejauh-jauhnya ya, supaya Anda tercium oleh saya, karena sensitif sekali hidung nih Bu Abang, kalau udah bawa aroma-aroma tak sedap tuh ya, ada asap-asap tuh langsung bersin-bersin alergi ya. Nah Bu Abang di pagi hari ini ya, nah ini dia nih Bu Abang, gak terasa udah jam 7 udah kita ya, keluar masuk ya, gak lagu info, kita udah sampai dicari tahu. Cari tahu apa yang mau dicari tahu hari ini Bu Abang pagi ini ya. Iyalah buat yang berkendara nih, ada pula yang chat nih ya, katanya Bu Win lagi berkendara. Iyalah buat yang lagi berkendara di Jalan Tanjung Pura ya. Karena pagi ini macet enggak sih nanti Tanjung Pura? Kalau pagi tetap ramai ya. Tetap ramai aktivitas masyarakat ya, terutama kan dekat pasar. Kemudian juga kendaraan itu kan ada yang mau menuju ke luar kota juga ya. Tetap ramai, apalagi hari Minggu nih kan. Car Free Day arah jalurnya yang sebelah, kalau pagi ya sebelah kanan, kalau dari sini ya, nah dari RRI ini sebelah kanan masih ini ya, aman ya Mbak Abang buat masyarakat yang berolahraga. Sebelah kirinya jalur bisa dilalui kendaraan. Nah jadi buat yang masih berolahraga, selamat lanjut olahraganya ya. Kalau pengen nak cari makanan maupun minuman di gerai UMKM ya. Nah, di situ juga banyak Bu Abang. Nah, jadi buat yang lagi jalan mau di keluar kota ya, sampai ke tujuan dengan selamat, selamat pergi, selamat balik, dan juga buat Bu Abang yang memang sengaja
berkendara di Kota Pontianak, mengelilingi Kota Pontianak, ingin lihat-lihat Kota Pontianak yang cantik ya, dengan suasana yang ada beberapa yang udah mulai berubah karena ada penambahan ya, penambahan infrastruktur, kemudian penambahan fasilitas-fasilitas lainnya yang buat Kota Pontianak ini semakin nyaman Bu Abang, semakin nyaman dirasa ya. Baiklah, dicari tahu kita, info-info kita nih seputaran hewan Bu Abang. Nah, ada apa dengan hewan? Nah, ternyata Bu Abang, hewan-hewan yang kita tengok, yang kita lihat, baik itu kita nengok langsung ke atau nengok tak langsung sejak di tepi ke, di YouTube ke ya. Ah, ternyata hewan-hewan ini nih kita pikir mereka nih hidup berapa lama lah ya, itu kan. Nah, ternyata memang ada usia-usianya nih Mbak Abang. Kayak lala capung tuh kan, yang biasa orang gunakan untuk apa sih, mitos atau fakta. Nah, capung tuh bisa ngobatin orang yang suka ngompol katanya. Ditaruh di pusatnya, suruh gigit. Kalau kalau udah terasa digigit tuh sakit gitu ya, ada gigitan. Nah, itu supaya membuat anak-anak kecil tuh enggak ngompol katanya. Kalau dia hanya sekedar nginggap aja gitu ya, belum digigit tuh belum, tapi harus digigit terasa sakit pusatnya, itu langsung dilepas capungnya. Tapi ternyata itu mitos Mbak Abang. Enggak tahu kena dapat dari mana tuh orang dulu-dulu gitu ya. Kalau capung tuh ya, yang kepalanya unik gitu ya Mbak Abangnya, kayak film kartun itu kan ya. Nah, itu ternyata mitos ya, bukan fakta. Yang faktanya adalah membangunkan anak, mengingatkan ya, latih anak supaya pipisnya di kamar mandi atau di WC, water close ya. Nah, itu gitu Mbak Abang, itu faktanya. Latih anak ya, kalau malam ya batasnya minum tadi lah ya, malam habis maghrib gitu kan. Nah, dan nanti jam 11 atau jam 12 dibangunkan supaya buang air di toilet tuh Mbak Abang. Itu di faktanya. Jadi jangan sampai hal-hal yang mitos itu kita bawa dalam keluarga kita gitu. Kalau seandainya betul Mbak Win, ya kebetulan. Itu tidak meyakinkan orang untuk tetap ngompol gitu Mbak Abang ya. Ada relevansinya di situ ya. Iyalah Mbak Abang. Ternyata tadi kita balik lagi ya, capung nih, capung. Nah, kalau bukan ya. Itu semut-semut. Nyamuk-nyamuk nakal ya. Ternyata lalat capung ini usianya 24 jam atau kurang. Berarti hewan-hewan ini perkembangbiakannya tuh harusnya lebih cepat tuh Mbak Abang. Supaya keberadaannya tuh tetap terjaga. Nah, ini kurang lebih ada 3.000 spesies lalat capung ini ditemukan di seluruh dunia. Jadi mereka ini dikenal dengan banyak nama lain, termasuk Canadian Soldier atau Shad Flies ya. Jadi lalat capung ini ya melewati 3 tahap penting, dari larva, kemudian tahap perkembangan, dewasa. Jadi kehidupan mereka ini penuh dengan aksi Mbak Abang. Jadi mereka ini menghabiskan sebagian besar waktu untuk kawin dan bereproduksi. Soalnya masanya tuh 1x24 jam. Nah, setelah tahap nimfa, lalat capung betina ini hidup rata-rata 10 menit. Nah, sedangkan capung jantan ini bisa hidup hingga 2 hari ya. 2x24 jam. Atau kurang dari itu Mbak Abang. Kemudian ada nyamuk jantan nih Mbak Abang. 7 hari. Nah, kalau kita nyamuk tuh kan usianya ya Mbak Abang ya, itu sudah ada 200 juta tahun lalu. Ya. Bahkan ya sudah ada nyamuk ya, bahkan Namrud ya, itu karena kemasukan nyamuk ke otaknya lewat dari hidung tuh Mbak Abang. Nah, ini memang udah usianya 2 juta tahun. Jadi memang hewan purba lah ya, termasuk ya nyamuk nih Mbak Abang ya. Jadi kehidupan mereka ini dimulai ketika mereka ini masih berada di dalam telur. Jadi dan periode dari telur sampai dewasa ini untuk nyamuk jantan itu bisa sesingkat 7 hari. Jangan ditambah lagi 7 hari 7 malam. Itu kayak lagi ada pesta Mbak Abang.
Kalau ini sesingkat 7 hari. Dan mereka ini tetap berada di habitat yang sama sepanjang hidup dewasanya. Mereka ini tidak membutuhkan darah manusia dan bisa bertahan hidup sepenuhnya dengan nektar bunga. Yang hidupnya bergantung pada darah manusia itu nyamuk betina, Bu Abang. Tapi nyamuk jantan tidak, ya. Makanya belalai mereka tuh tidak cukup kuat untuk menembus kulit manusia. Nah, jadi yang kegigit-gigit tuh, Mbak Abang, itu semuanya nyamuk betina untuk keberlangsungan hidupnya dan generasinya. Nah, kemudian untuk nyamuk betina itu 2 hingga 3 minggu, Mbak Abang. Nah, jadi kalau nyamuk betina nih lebih besar dan hidupnya lebih lama dibandingkan nyamuk jantan. Sian ya. Nyamuk jantan. Jadi mereka ini udahlah tak ada gigit manusia ya. Cepat pula dia. Kalau nyamuk betina nih kan lama kan gigit ngambil ngisap darah ya, Mbak Abang ya. Jadi mereka ini bahkan bisa hidup 2 bulan, Mbak Abang. Jadi kondisi ini menguntungkan ya, mirip dengan nyamuk jantan, nyamuk betina ini juga bisa memakan nektar bunga. Cuman setelah kawin mereka minum darah manusia tadi untuk mendapatkan proteinnya dan juga bisa membantu perkembangan telur mereka. Jadi perkembangbiakannya. Nah, jadi belalai mereka ini bisa menembus kulit manusia. Tadi fungsinya untuk apa? Untuk ngisap darah. Nah, sayangnya Mbak Abang, mereka ini bisa membawa banyak patogen penyebab penyakit. Nah, itu dia. Nyamuk gimana nyamuk? Tikus gimana tikus? Tikus tuh Mbak Abang bisa bertahan usianya. Nanti kita sampaikan. Kita kasih lagu dulu.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
1: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang. Kan sebentar lagi Agustusan.
0: Alah, Bu, Bu. Rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
1: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
0: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
1: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh, dan gagah.
3: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Baik Mbak Abang, kita lanjut lagi dicari tahu tadi ya, umur-umur hewan tadi Mbak Abang. Sangat menarik ya, sangat unik ya Mbak Abang ya. Kalau kita tahu umur-umur hewan yang kecil-kecil, yang imut-imut nih ya. Nah kayak tadi ada beberapa ya nyamuk, kemudian juga ada capung kan, lalat capung, kemudian ada lagi tikus nih, tikus rumah nih Mbak Abang. Dari lahir sampai mati, tikus rumah ini mengalami kehidupan yang cepat. Jadi anak tikus tuh disapi dari induknya hanya dalam beberapa hari, lalu mulai cari makanan. Jadi tak henti mereka nih manfaatkan setiap kesempatan untuk masuk rumah, untuk cari makanan, rumah kita ya. Nah jadi usia 6 minggu mereka udah jadi dewasa. Nah secara seksual udah mulai bereproduksi Mbak Abang. Jadi mereka bereproduksi itu dewasa itu sekitar 6 minggu. Cepat ya. Dan seekor tikus betina ini bisa menghasilkan 50 sampai 60 bayi, 60 anak. Anaknya anak tikus ya, dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi perkembangannya sangat cepat. Nah, makanya kalau udah petani-petani itu ya paling ini antisipasi terhadap hewan tikus ini, takut makan padi-padinya nih Mbak Abang. Nah, tapi Mbak Abang, daftar panjang predator mereka ini termasuk burung dan hewan yang lebih kecil bisa menyebabkan kematian secara umum ya, macam di antara tikus rumah itu kalau kayak tikus rumah ya bisa menyebabkan juga yang namanya kanker Mbak Abang. Jadi spesies tikus ini kayak tikus rusa, ada juga tikus berkaki putih, jenisnya ini hidup lebih lama, rata-rata 12 sampai 20 bulan. Nah gitu Mbak Abang, jadi usianya sekitar 12 sampai 20 bulan. Kemudian kanguru. Nah kanguru nih Mbak Abang ya, ini ada hampir 50 spesies kanguru dan rentang hidupnya beda-beda. Nah kalau kanguru merah raksasa, ada kanguru abu-abu timur dan kanguru abu-abu barat. Ini spesies kanguru yang paling umum dikenal. Jadi kanguru merah ini bisa dapat hidup itu 20 tahun di alam liar. Nah sementara kanguru abu-abu timur dan kanguru abu-abu barat ini masing-masing bisa hidup hingga 10 dan 11 tahun di alam liar. Tapi rentang hidup kanguru di penangkaran itu jauh lebih pendek dibandingkan yang dilepas liarkan. Nah rata-rata 6 sampai 8 tahun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Zara, foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Oke, baik Mbak Abang, selamat pagi semuanya. Iya, masih di Etika, di depan radionya, atau masih simak Perempat RRI Pontianak lewat streaming di rri.co.id atau di RRI Digital nih Mbak Abang. Nah Mbak Abang, pendapat awak di pagi hari ini ya. Nah ini kaitannya dengan izin nih Mbak Abang. Apa nih izin, apa nih Mbak Win? Ya izin ya. Kalau yang belum nikah biasanya izinnya dengan orang tua, atau yang belum mandiri ya, atau tanggung jawabnya masih di orang tua. Nah anak-anak masih ini, nah izinnya ke orang tua. Bagaimana dengan yang sudah menikah atau sudah punya pasangan ya, berarti izinnya sama pasangan gitu. Nah bagaimana dengan orang yang suka tak izin nih Mbak Abang, pergi kemana-mana tak izin, tak bilang shoot, beda shoot pergi ya, tahu-tahu hilang ya gitu, tahu-tahu dicari orang, kemana tadi tuh, entahlah, tak ada ngomong apa-apa, tak bilang pergi ya keluar. Nah kebiasaan tuh Mbak Abang, tak pernah bersalam. Nah yang suami pun pergi tak pernah ciumkan tangan ke istrinya ya, yang istrinya pun tak pernah cium tangan suaminya ya, ataupun izin gitu ya. Oke lah, tak cium tangan tapi izin lah gitu ya Mbak Abang ya. Nah gimana nih Mbak Abang, ada dalam kebiasaannya yang tak ada izin, gimana pendapatnya nih, pendapat awak yang sering-sering pergi-pergi gitu ya, ngilang, ibaratnya punya ilmu sulap gitu Mbak Abang. Bukan sulap, bukan sihir ya, tahu-tahu dan tidak ada di rumah, tahu-tahu ngacir ya, nah, bukan sulap, bukan sihir, tahu-taunya ngacir gitu. Nah, pokoknya tidak ada lah. Setiap mau dicari ada keperluan, tak ada. Tapi kalau diperluas sama orang, ada terus orang tuh gitu. Nah ini tak pernah berkabar Mbak Abang, tak pernah bilang, tak pernah berkabar, tak pernah pamit, tak pernah apa gitu ya. Nah ini terhadap pasangan, pergi-pergi gitu ya, tidak tahu. Nanti tahu-taunya balik ya kan? Tahu-tahu lapar makan, nah tahu-tahu hilang. Nah, jadi saat orang perlu ini mau minta tolong apa gitu ya, nelfon kemana nih? Kan ada telepon katanya, ujung-ujungnya berantem, cekcok ya. Nah, apakah ini tidak dibiasakan dari kecil tuh Mbak Abang untuk pamit atau izin sama orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan ya, harusnya izin biar orang tua tuh tahu anak kemana, istri kemana, suami kemana. Jadi kalau apa-apa mudah dicarinya ya. Nah silakan Mbak Abang di 0561-571-571 ada punya pengalaman yang sama ya, atau di 0811-570-0943.

0: Iyalah Mbak Abang, karena kalau kita izin mungkin ada yang bilang anak ada atau pasangan, kalau izin pun pasti tak dibolehkan. Nah itu dia ya Mbak Abang ya. Tapi biarpun begitu ya, bagaimanapun tetap harus izin, tetap harus bilang itu Mbak Abang. Karena kadang-kadang orang kan bosan ya, Kak Tila. Kadang-kadang nih ya pasangan ya, Kak Tila mau balik ke jam berapa, mau apa-apa ke, nanti saat perlu misalnya kan di rumah, tadi nak ngomong katanya, pura-pura nak jawab lah, kan itu kena orang yang degil ya kan, dulu perginya tak berkabar, baliknya janganlah bikin bikin pembah kata orang kan, orang Melayu bilang, nah begitu juga ibaratnya tuh kan ada yang merajuk biasa ya, abang ya, pergi nih keluar nih. Nah, keluar ya, baik laki-laki maupun suami maupun istri gitu ya, keluar. Tada dipanggil-panggil balik. Sampailah berminggu-minggu tak dipanggil balik. Yalah, pergi sendiri ya, balik sendiri. Gitu. Konsekuensinya kan gitu, ya kan? Nah, maka ada beberapa ya. Entah itu merupakan suatu apa ketidaksengajaan ataupun kebiasaan atau gimana nih, Mbak Abang? Atau telajak kan udah pergi buru-buru daya kawan ngajak pergi kan. Biasa kan itu tuh kok ada ngumpul-ngumpul gitu kan. Nah kawan yuk pergi yuk. Pergi nih sama kawan pakai motor. Pergi bersut. Balik tak balik malam. Tak ada kabar, tak ada apa gitu kan. Tak merasa orang di rumah khawatir atau gimana gitu ya. Anak-anak bujang tuh kan. Nanti balik barulah kan. Tapi kalau kita membiasakan Bu Abang anak-anak tuh dari kecil bilang, oh mak, pak, kami pergi loh ya. Nanti sampai besar pun, sampai dia berpasangan, punya pasangan tetap izin kepada pasangannya, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi kewajiban istri biasanya kalau dalam ajaran Islam ya dan norma keluarga, biasanya istri itu wajib minta izin dulu kepada suaminya kalau nak keluar rumah. Nah keluar tanpa izin tuh, tanpa alasan darurat itu, kecuali kalau ada darurat ya Mbak Abang, itu pun kalau ada berita cepat dikonfirmasi ke suami atau pasangan kita, telepon tadi maaf tak ada izin karena ini gitu, atau izinnya telat itu, izinnya apa namanya pulang terlambat ya karena sesuatu dan lain hal, tapi tetap kasih jawaban, komunikasi ya dengan pasangan. Itulah dia. Dari mana pendengar kita nih sih dalam Mbak Abang yang nak bergabung ya di pendapat awak kita pagi hari ini, kaitannya gimana dengan pendapatnya kalau pasangan kita atau anak kita tak ada izin nah pergi keluar rumah ya Mbak Abang ya, kecuali lah kalau misalnya darurat. Kalau ngilang-ngilang gitu kan, mohon maaf nih Mbak Abang, banyak kejadian ya di sekitar kita. Ataupun saat pergi itu kadang anak nih ataupun pasangan kita sinyal tak ada, mau ngubungin susah. Nah satu-satunya alasan tuh itu gitu. Entahlah kenapa ya Mbak Abang ya, mungkin dalam kondisi marah, merajuk ataupun apa gitu ya. Tapi intinya tetap harus mengabari, itu gentleman ya. Itu namanya karakter Mbak Abang. Apapun yang terjadi tetap harus dihadapi gitu. Harus apapun kondisinya ya tetap harus dijalani gitu Mbak Abang, harus bilang gitu ya, suka enggak suka ya, walaupun ada kesalahan tetap harus bilang, itu artinya tidak menimbulkan konflik yang lebih panjang gitu Mbak Abang, lebih besar lagi ya, kecuali memang udah siap gitu dengan konsekuensi yang akan dihadapi. Itu kadang-kadang kejadian tuh berulang-ulang gitu dan sering kali gitu Mbak Bang. Nah kalau udah keseringan itu kan kadang-kadang pasangan yang satu kan atau yang lainnya udah siap gitu Mbak Bang dengan konsekuensi kan yang dihadapi itu, karena keputusan itu biasanya diambil bukan dalam satu malam atau dua malam, tapi bertahun-tahun melalui analisa, penilaian gitu kan, kemudian juga melalui penelitian intern gitu Mbak Abang. Nah, penilaian intern lah gitu. Jadi kalau udah dikomunikasikan udah tak bisa kan, nah bisa ngambil langkah darurat. Tapi sebaiknya jangan ya. Nah, tapi kalau untuk ketegasan ya, konsekuensi dampak buruknya ke depan gitu kan, apa ya dalam kehidupan berkeluarga, Nah itu perlu kita bicarakan, komunikasikan. Kalau udah tak bisa dikomunikasikan, mau apa lagi kan? Mau bilang apa? Tapi intinya Mbak Bang, kembali lagi ya, terhadap ini tadi kebiasaan kita keluar rumah harus izin. Kenapa? Karena kalau terjadi apa-apa di luar, itu bisa dilacak. Dilacak dengan mudah dan bisa disusuri, ditelusuri ya. Misalnya pergi kemana tadi izin, mau ke sini. Habis itu kemana lagi gitu ya. Sebenarnya ada sih orang yang gak mau ditanya gitu Mbak Abang. Apalagi misalnya ada anak, gak mau Mak. Nah itu kembali lagi pada kedekatan emosional ya. Biasa kan takut kena marah, kok izin nih takut kena marah nih. Contoh kan banyak ya Mbak Abang ya. Mau izin kena marah itu Mbak Abang. Tak boleh. Itu yang bikin anak kadang-kadang melakukan tindakan sendiri, ngambil tindakan sendiri. Saya ini udah besar, enggak bisa diatur-atur. Itu ya, saya nak pergi. Mau apa? Bapak emak mau apa? Nah, itu dia ya. Jadi memang harus membangun kebiasaan yang baik dalam keluarga, dalam rumah tangga supaya tadi Mbak Abang, supaya kita merasa dihargai, dihormati gitu ya. Tapi tadi dengan mengajarkan, orang tua juga biasanya harus izin tuh sama anak tuh. Ada yang menolak gitu ya. Ke sebagian dari pertanyaan kita dan kita menolak, ada yang menolak gitu Mbak Abang. Orang tua tak berhak, enggak perlu katanya ngasih tahu anak. Iya, kalau orang tuanya ngapa-ngapa di jalan, memang yang repot siapa? Anak juga kan. Jadi intinya mendidik anak itu dari orang tuanya. Kalau orang tuanya selalu izin kepada anak, pasti anak ikut. Pasti anak ngikut. Otomatis Mbak Abang. Enggak bisa ditawar tuh. Enggak bisa ditawar jampi. Jadi tetap intinya kalau izin kepada kita mengajarkan anak untuk izin, kita dulu yang mengajarkannya. Nah, dari siapa dulu yang mengajarkannya? Dari orang tuanya dulu. Karena anak ini kan masih kecil belum tahu apa-apa kan. Nah, jadi tekan ego orang tua ya untuk terus memberikan yang terbaik lah. Ini kan untuk kebaikan bersama, bukan karena ego ya. Aku ni bapak, saya ni bapak, saya ni mak. Tak bahak, tak boleh kita nanya ke mana. Ya, sebetulnya itu bentuk kasih sayang anak juga pada orang tua, nanya gitu kan. Takut kenapa-kenapa, itulah bukti sayang dan cinta kasih anak kepada orang tua. Pengabdian kan, penghormatan. Jadi mau ditanya, ada anak yang tak cuek, mau ngapa ke bapak emak, suka hati lah. Nggak dicari, nggak diapa, nggak dipedulikan. Mau, nggak kan. Nah, jadi itulah etikanya. Bukan berarti orang tua tuh mau apa orang anak tuh enggak perlu tahu gitu. Tapi biasanya ada juga orang tua yang kemana-mana tuh izin dia. Izin kepada orang tuanya. Jadi begitu juga orang tua kadang izin sama anaknya. Nah, misalnya mau pergi kemana bilang-bilang, bukan karena melapor apa ya, tetap harus ngasih tahu keberadaannya. Nah, dan komunikasikan balik jam berapa kadang ya. Jangan menganggap itu suatu beban ataupun suatu yang ini Mbak Abang risih gitu ya. Nah, atas pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Nah, silakan bergabung ya. Ada abang siapa nih? Abang kita di Imbon ya. Halo, pendapat awak.
1: Pendapat awak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Rosi?
1: Sehat gak le?
0: Alhamdulillah. Iya. Sudah
1: nampak cerah wajah tuh.
0: Ngapa tahu? Dukun ya. Bisa nelek.
1: Iyalah, saya tengok nampak hari ini pagi ni nampak Mbok Win ni hampir-hampir nak mandi dua kali.
0: Kau tahu? Panas.
1: Dua kali centong masalah.
0: Dua kali centong. Centongnya besar gitu. Yang kayak
1: yang macam baskom gitu.
0: Itulah macam baskom tuh. Ya Allah.
1: Jadi kita masalah izin-izin.
0: Nah, gimana Bang Rosi?
1: Memang itu perlu Mbok Win. Agar kita tuh keberadaan kita tuh tahu gitu kan Mbok Win ya. Jadi suatu saat apabila ada keadaan terdesak bagaimana? Karena HP ni pun tak ada habis tu jadi patokan.
0: Betul. Sinyal.
1: Itu sesuatu yang mendadak tu kadang.
0: Betul.
1: Jadi bisa disusul. Tak boleh ni.
0: Benar. Kalau Bang Rosi biasa izin tak kau mau pergi mana-mana, yang dekat ke jauh ke gimana? Orang bilang, oh dekat ya lah ni, tak usah lah.
1: Saya ni Bok Win paling suka berizin. Sampai-sampai nak mandi pun saya berizin dengan bini saya.
0: Apa pula?
1: Saya tanya bini saya boleh ke enggak, saya ni mandi.
0: Oh gitu, segitunya. Saking apa tu, saking sayangnya ke saking apa tu, takut air habis. Saking
1: sayang saya dengan bini. Kadang-kadang saya bertanya, ya boleh ke enggak saya ni pergi kerja.
0: Oh, betul. Biasanya kan bini kan nak
1: tahan lho. Cepat bini jawab, Bok Win.
0: Apa, cepatlah boleh.
1: Kalau suruh, boleh tak saya ni pergi kerja? Ah, pergi lah cepat-cepat.
0: Ambil duit banyak.
1: Itulah itu sangat penting, Bobby. Jadi kadang-kadang kalau kita berizin sesuatu tu yang dapat tu hanya doa.
0: Setuju. Hati-hati.
1: Hati-hati ya. Bawa motor tu jangan gak terlalu laju. Satu sedang lah.
0: Tebang.
1: Hati-hati kalau tikungan ya, kata bini. Kira-kira ada orang depan rem lah, mendadak.
0: Oh gitu.
1: Peranan penting memang dalam kehidupan sehari-hari kita satu berizin.
0: Betul.
1: Baik anak apa terhadap orang tua. Agar kita tu bisa mencari sesuatu kejejaannya, kita tidak bimbang.
0: Betul.
1: Apa kalau balik balik agak lama kan, baru ini agak berjalan kan ya. Kita tengok anak kita ke mana, dia ni belum enggak ada batang hidung.
0: Abah
1: tak ada, berita tak ada. Kena api ke lobet.
0: Adalah.
1: Mudah. Hati bakbok-bakbok di rumah. sekali balik saya tengok bercinta rupa dia.
0: Aduh. Pacaran rupa.
1: Pacaran. Saya tengok terselit di balik buku.
0: Aduh ya Bang Rosi ni.
1: Itulah Allah kami di sini ya hanya ayah kata dia kan.
0: Ayah pun
1: ayah pun bukan minta dah kan izinkannya. Kalau kami ni berjalan tempat ini hari ni, kami baik berpelan ya, diam-diam nunduk-nunduk pergi ya.
0: Kalau Bang Rosi tu pernah tak anak entah tak izin gitu cari-cari tu rasanya gemes gitu. Pernah tak kejadian gitu? Lupa atau apa gitu.
1: Tak ada berizin itu Bobby ni anak ya.
0: Pernah enggak atau pasangan
1: pernah sih. Biasa pernah tu Bobby. Kadang kita pun tak heran. Kadang bukan enggak begitu ni bimbang Bobby. Pergi takutnya biar dia berizin mang. Betul. Tapi sebenarnya yang kita pernah kita larang tu. Kita larang dia jangan pergi tempat sini nak, dia bilang. Kita kan dah tahu membaca situasi tempat. Tapi iyalah ya, tak ada lah. Tapi tak tahu nyelonong ya besok-besok lah. Ada berita dari orang, anak kau di sini, kau tu main lah.
0: Oh, jauh kau tu dia main lah.
1: Jauh. Saya kayak pernah dikejutkan anak saya yang kecil ni, Bori.
0: Kenapa?
1: Dia main sepeda. Main. Kita lepaskan lah masa saya main di gang ya. Ujung-ujung lepas dia gang, lama kan kita bercari. Ya Allah, berputar nak berputar sini. Untung tak ada yang hantar dia balik.
0: Sama kawan ni ke apa?
1: Berkawan
0: pasti yang kecil. Pasti kau dah berkawan tu ngajak sana. Betul. Pernah kejadian saya pun gitu. Saya
1: pakai sepeda. Cepat apa lambunya, cepat ayo.
0: Nah. Itulah.
1: Yuk.
0: Ya Allah.
1: Itu
0: dia betul.
1: Yang buat kita kadang satu orang tua tu bimbang betul. Tadi kau dah ada anak dia ada bomos kita atau orang tu belasan tahun atau apa kan itu tidak gak bimbang benar. Ini aku dah masih umur di bawah 10 tahun. Kejut ke kita dengar?
0: Iya. Bebar kita jadi deser jantung. Bebar
1: kita cari ya. Biasa lagi kita pakai celana pendek mulai kita tangkap sana tangkap sini salah.
0: Betul.
1: Mencari dia kayak itu kan ya?
0: Iya.
1: Salah saya terpakai celana koyak.
0: Mending pakai celana koyak, kau pakai rok bini macam mana?
1: Tak panik gitu kan.
0: Itulah ya.
1: Intinya sesuatu tu di dalam rumah tangga ataupun pada siapa pun kita pertama lagi kita pada orang tua kan Bok Win ya.
0: Betul.
1: Haruslah berizin.
0: Benar.
1: Kan izinkan suatu doa gitu. Dapat doa bah keberkahan.
0: Betul. dia doakan kita selamat.
1: Kalimat hati-hati itu dah doa dah.
0: Perhatian.
1: Perhatian.
0: Kalau Bang Rosi pernah kalau Bang Rosi izinnya sama siapa, pasangan dia ke atau misalnya anak-anak pun diminta izin enggak gitu? Kalau pas
1: saya kadang pertama sih minta izin lah dengan bini ni. Kadang sempat yang anu pun saya minta izin ya. Saya bilang saya nak tempat karaoke boleh dah. Izinkan pula Mopi, buat Mopin.
0: Tapi
1: ikut ya.
0: Nah, itu ujung-ujungnya tuh minta diajak. Minta diajak.
1: Aduh. Ada kok dah ada pengawal gitu tak bisa bebas.
0: Udah. Siapa nama istri Bang Rosi tu?
1: Istri saya ni. Nama sih boleh-boleh lah si istri saya ni. Nurjan lah.
0: Oh, Kak Nur ni. Udah terbongkar rahsianya ni. Rupanya sengaja nak mau ngajak bini. Bagus.
1: Kadang gitu kan anu dan lah gitu.
0: Rupa nak keluar tu rupa nak bebas rupa. Tapi izin.
1: Izin lah.
0: Bang Rosi.
1: Ada lah bunyi tu tempat kita nak gitu pergi dia tak berkenan di hati. Sebablah ada kan semua sekali. Takkan pula semua hari kita ni nak jujur kan.
0: Lah. Gitu ya rupanya.
1: Jadi yang tak mau. Sekali tapi kalau koma sunat kan ada.
0: Nah,
1: tapi bang dia kurang suka lah tu. Ngan mani tu.
0: Siapa tu?
1: Orang Kupah tu.
0: Emang tak saya kan. muka ya bujur kan tak polos gitu ya.
1: Kau nengok muka bang Jack tu ya Allah.
0: Bujur.
1: Dah kita tahu kan senang remas.
0: Remas campur cabai lagi sahang ni.
1: Campur sahang.
0: Tumbuk kan. Tapi kalau Bang Rosi biasanya ini ndak izin tu pernah ndak pertama bohong. Pertama ya izin ke satu tempat satu. Kedua pernah ndak kalau ditanya tu adalah. Pergi ke mana? Bang Rosi, adalah gitu. Tapi mau pergi lo pokoknya adalah. Pernah ndak?
1: Adalah pokok jangan bimbang lah. Pokok nanti ada ya lah. Ada lah pernah. Tunggu ngomong gitu. Tapi mengkukut lah muka ini gitu.
0: Iya, pastilah.
1: Ayah memang gitu Mopi. Memang hidup memang gitulah. Memang semudah itu lah kadang kita dalam hidup ni kan. Di dalam rumah tangga ni nak 100% rumah tangga dengan selalu jujur tu. Tapi hal yang baik tak apa-apa.
0: Alasannya apa tu? Kalau bisa tak ada jujur gitu, takut bini marah ke atau apa?
1: Kita ni bimbangkan apa mungkin. Kadang kita ni kan tempat itu yang terkadang tak boleh gak bawa bini.
0: Oh, gitu.
1: Kadang gitu. Ada tempatnya kita untuk bawa keluarga. Kan ada tempat, tak semua tempat kalau kita bawa. Di saat gitunya bersama-sama kawan. Apakah kawan kerja kan?
0: Kawan kerja laki-laki pula.
1: Gitu nak nganggung anak bini kita apa pula artinya. Ada tempatnya.
0: Oh gitu. Jadi ada yang maksudnya tu terbaik gitu, bukan maksudnya untuk bohong tapi karena keputusan terbaik.
1: Kamu sama yang gitulah. Tapi intinya jangan berizin itu paling utama lah. Kalau rumah tangga jujur, menunjukkan suatu dalam rumah tangga. Jadi suami isteri itu dia saling percaya.
0: Betul, ada komunikasi.
1: Yang penting niat kita tempat kita itu bagus. Niat kita turun di rumah. Yang intinya niat bagus ya. Aman lah dah.
0: Betul.
1: Kalian Mbak Win ya.
0: Ya Bang Rosi.
1: Berbagi waktu lagi. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Win.
0: Iya sama-sama Bang Rosi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Rosi di Imbon ya. Kata Bang Rosi harus bilang izin sama pasangan kita ya. Bukan apa Mbak Abang tu tadi kata Bang Rosi ya. Ada sesuatu yang tak ada izin gitu. Yang lucu ya enggak? Tapi kan ada sebabnya, itu mau cari yang terbaik gitu kan, bukan berarti kita enggak mau izin tuh karena memang niat nak berbohong gitu, tapi bukan ya. Tapi itu tadi itu karena kita pengen sesuatu yang terbaik buat pasangan kita. Kita kan tidak tahu tuh kan ramai laki-laki misalnya gitu kan. Kita bawa mungkin ada perbincangan yang ya khusus laki-laki lah, ya enggak Bang Rosi. Iyalah silakan Bang Abang yang nak bergabung lagi di pendapat awak kita pagi hari ini. Kait izin ya tadi ya, anak awas izin dengan orang tua. Khawatir bah, lagi pula pun doa gak kata Bang Bang Rosi ya. Kalau kita didoakan orang sampai pergi selamat, balik pun selamat, tentunya itu menjadi keberkahan juga buat kita sebagai anggota keluarga. Nah silakan yang nak bergabung lagi di pendapat awak. Halo pendapat awak, dengan siapa di mana?
2: Pendapat awak.
0: Iya, pendapat awak.
2: Dengan si putera Antos sedunia di Sungai Kupang.
0: Antos sedunia. Ah, ini nampaknya jawabannya ni patin ni, nampak ni padu ni.
2: Ya, bagus saya ni. Saya ada cari saya ni, kau cari ke jujur lah.
0: Dari wajah kelihatan.
2: Ngapa dia?
0: Dari wajah kelihatan jujur.
2: Jujur.
0: Antos.
2: Mana? Tergantung muka.
0: Kelihatan ya. Kelihatannya.
2: Kelihatan ke kegiatan?
0: Kelihatannya. Tapi pendapat pendengar sih tak tahu. Nah, gimana
2: tentang
0: bang?
2: Izin mengizinkan ya. Minta izin dan memberi izin ya.
0: Betul tu.
2: Ini tentang dari anak dulu ya, dari bawah dulu baru kita naik ke atas.
0: Betul, alurnya benar.
2: Alurnya. kalau anak tu diwajibkan, bukan diharuskan, diwajibkanlah izin kalau mau keluar ke mana-mana. Diwajibkanlah izin dengan orang tua, kedua orang tua kan. Supaya orang tua yang tinggal di rumah, seperti saya ni, tidaklah bimbang. Jadi kalau kita ada perlu dengan dia, kita tinggal menuju ke tempat dia kan.
0: Betul.
2: Tapi walaupun zaman sekarang ni, zaman HP, HP itu tidak tak boleh dipercaya terusan. Barangkali HP-nya lobet kan. Barangkali sinyalnya tak ada.
0: Betul.
2: Barangkali HP-nya dimatikannya takut.
0: Ditelepon.
2: Pokoknya macam-macam lah. Jadi kalau udah ada izin tu, orang tua kan tinggal. Oh dia di sini. Dan dari kawan dia ada nanya, oh saya nak di mana? Ke mana dia? Oh di sini. Susul dia di sini kan itu. Tapi kalau dia tak ada izin, bagaimana kita nak mula tahu dia? Kawan dia yang nanya, nak perlukan dia.
0: Betul.
2: Betul ke?
0: Betul. Iyalah, bimbang kita. Betul.
2: Sesuai dengan nama.
0: Buat betul. Buat wujur, buat wujur.
2: Buat Antos. Putera Antos.
0: Oh, buat Antos.
2: Ada dia tentang orang tua pula. Sebagai laki lah katakan, kata orang Sungai Kupah ni. Kata orang punya anak saya suami.
0: Suami,
2: Kata orang Sungai Kupah ni kata laki.
0: Mak pula balik. Rasa nak tumbukkan cabik rasa. Sama sahang.
2: Kalau laki bini ni, kita harus izin mengizin. Suami minta izin, isteri memberi izin kan. Begitu juga sebaliknya. Kalau isteri minta izin, suami tu
0: mengizinkan.
2: Belum tentu kah?
0: Tengok lo,
2: tengok, ya? Dengar lo, mau ke mana kan? Sana je pergi ke tempat maksiat apa mana pula suami nak izin kan?
0: Masa pula bini cantik-cantik gitu nak ke soleh-soleh lagi
2: ya,
0: tu.
2: Ya barangkali. Tapi kalau suami tak izin pun tak apa. Macam saya ni bang.
0: Boleh ke ikat kaki ya?
2: Mana pula ada gak tempat yang boleh diizinkan tu? Kalau saya nak pergi mandi apa, mana pula nak minta izin, nak nunggu izin dari dia. Macam orang tadi tu.
0: Nampak Bang Rosi, cuba kau beri nasihat Bang Rosi.
2: Ya, dia macam dia tu, saya betul-betul jujur. Macam kawan kita tadi tu, betul-betul jujur. Tapi kat depan Kak No lah.
0: Di belakang, Allah Alam.
2: Di belakang Kak No pun jujur kat, kata dia.
0: Oh, berarti berarti 11-12 lah ya ndak laki-laki ni ya ndak?
2: Ndak, saya tak tak pula. Saya ni dia 11, saya 18.
0: Oh, gitu.
2: Jauh beda.
0: Nekat ni. Ini nak ini nak ngajak bercakap apa ni?
2: Jadi kita kalau dalam rumah tangga ni harus mengajarkan kejujuran. Ciptakanlah kejujuran. Supaya berkah kan. Benar tak kata kawan kita tadi tu? Kan, kalau kita izin nak pergi tu kan lebih dulu tu kita dapat tu.
0: Iya betul.
2: Hati-hati wak, hati-hati wak kata berjalan. Bawa motor betul-betul wak. Jangan laju-laju 20 jadilah. Dia ngejinkan 20 ya. Motor tu larinya.
0: Iya ke larinya? Bukan bangcik yang mincing motor tu, bukan motor bangcik.
2: Dah 20 tu bukan lah, nak sisa gas.
0: Oh, sisa gas karena
2: sisa gas tu 20.
0: 20 ya, kan memang motor tu standar 20 maksimal ya ndak? Sia, ni motor apa tu?
2: Macam
0: sepeda.
2: Lah.
0: Sepeda. Aduh, pagi ni buat ketawa.
2: Nah,
0: olahraga.
2: Saya ni bukan nak buat ketawa. Saya ni melanjutkan orang yang tadi tu.
0: Oh gitu.
2: Benar, saya tak ada tahu tentang izin-mengizin ni. Sudah saya dengan guru dari Bandung. Harus izin dengan isteri. Izin lah.
0: Pernah tak Bang Jack bohong misalnya? Izin tu karena misalnya ada berbohong tapi bukan bohong jelek ya. Karena bohong baik. Karena takut ni kalau izin ni pasti tak dibolehkan ni. Pernah tak?
2: Ya, jom, ya?
0: Rekam ni nanti mau kirimkan.
2: Tapi biasa pula saya ngaku pula. Biasa kita tak ada izin tu kita khawatirkan dia nak ngizinkan kita. Tapi alhamdulillah biasa-biasa saya dia ngizin pula. Tapi itulah kata Bang Husi tadi tu, dia ngijinkan tapi dia nak ikut ke?
0: Nak ikut ke? Ya. Takut kan? Takut dia ni kata dia melepas.
2: Tapi Bang Husi tadi tu takut mawak bini tu dia tak payah bebas kata dia.
0: Oh gitu, melepak je tak?
2: Tapi kau macam saya tak pula. Biasa kau je bang, saya bawa motor ke rumah saya goncengnya di depan.
0: Goncengnya di depan.
2: Dia gonceng di depan bukan belakang.
0: Nak ngapa pula gonceng di depan? Memang budak kecil apa nak di depan motor.
2: Ayolah di belakang lah, di belakang. Dia kan mula tengok cewek-cewek cantik. Tak wak kata dia cewek cantik wak kata dia. Bang Budi yang bahenol kata dia. Kita pula disarankan kata gitu.
0: Itu ngetes.
2: Tadi waktu saya tak mau nak bawa mama dia.
0: Ngetes, tu ngetes. Tak sadar laki ni kena tes, nak uji.
2: Itulah jangan tes kejujuran kak. Kata saya tu apa pula kau ada? Kalau lebih cantik dari dia kata saya.
0: Pandai pula nak bual pula.
2: Bagaimana kak? Engkau lah bidadariku sedunia kata saya.
0: Pandai dia bohongkan bininya.
2: Itu bukan bohong tu.
0: Ingat itu. Dulu, ingat dulu Bang Jack waktu pertama pendekatan PDKT.
2: Dulu. Itulah dia.
0: Muji-muji bini ni ye. Ada bininya dekatnya tu pastilah.
2: Tak kebetulan rumah saya ni ada kat samping saya ni.
0: Oh, pantaslah Muji. Pantaslah Muji. Takut.
3: Halo.
0: Oh, kan? Halo. Itu bongkar dah rahasianya tu. Kak Tini ke?
2: Iya, Kak Tini. Bukan Kak Tini Karya Bakti, bukan.
0: Oh, bukan.
2: Kak Tini Karya Bakti tu suara lembut.
0: Baik, salah.
4: Halo, Mbak Win.
0: Iya, halo.
4: Assalamualaikum, Mbak Win. Kita ni baru bangun tidur, Mbak Win.
0: Tengoklah tu, luar biasa.
2: Tak maka saya tadi tu tunjuk, saya tunjuklah kejujuran saya dengan orang rumah saya. Soal bukan apa dia ada di samping saya.
0: Pantaslah bujur ngomong betul gitu ya.
2: Tapi di belakang dia pun jujur kat saya.
0: Bagus.
2: Kau tak cakap tanya ayat saya.
0: Tanya. Kalau kalau anak-anak Bang Jack biasa kalau misalnya Bang Jack ni ya anak-anak yang pernah enggak Bang Jack tuh melarang gitu? Di izin nih, tapi Bang Jack larang. Besoknya tak izin lagi.
2: Pernah, itu saya jujur ya, saya pernah, saya melarang. Soalnya bukan apa, kalau dia tu izin tu apakan lagi. Tidak semua kawan tu yang bagus kan.
0: Ya, yeah, betul.
2: Tidak semua yang jahat. Tapi saya tu biasa kan, tidak mengizinkan dia. Saya tu tengok situasi lah. Bukannya saya ni memponis kawan dia, tidak. Tapi kita menjagalah istilahnya kan. Jangan sampai hal-hal terjadi, hal-hal yang tidak kita inginkan.
0: Protes nak anak tu biasanya, tidak bapa ini gini gini gini.
2: Pernah protes. Kami ke sini bah, pokok kata orang tua tidak boleh, ya tidak boleh. Kalau kata orang tua boleh, ya boleh. Itu ya, protes.
0: Biasa tidak gini Bang Jack, biasa kan izin tu dengan maknya je, karena tahu bapak ni pasti tak boleh.
2: Biasa kalau dia izin dengan mak, bapak pun, mak pun abah kan izin dengan bapak. Kalau bapak izin kan, yang izin mak izin kan lah. Senyum orang rumah saya ha. Dengar gitu tadi tu.
0: Oh, senang pernah hati besar hati ha.
2: Nampak-nampak saya. Dia timbang enggak saya dengar yes. Ini.
0: Tak mau timbang. Tak terima. Tapi
2: apa kata dia daripada minat nimang datuk ambil nimang cucu
0: betul gak dah, macam mana dah besar panjang gitu nak ditimang
2: payah dah paling-paling mak angkat dah salam nak usah paling-paling mak angkat dah nimang tu macam buat benda lama tu kan mak angkat saya. Sesuai dengan badan kah? Kau nak gendong saya sesuai dengan badan.
0: Pasti kuat, tidak? Kalau dah macam Mak Rosi mana pula mampu nak dukung Bang Jack tu?
2: Itu saya bunyok badan. Hari tu dalam Mbak Win.
0: Ya, saya.
2: Mohon maaf lah. Kalau cadangan saya ni kurang berkenan di hati pendengar maupun penyiar. Maksud dan tuduhan saya ni tidak ada apa-apa.
0: Apa yang maksudnya?
2: Menyampaikan kejujuran saya ya, itulah letak kejujuran saya. Tapi ya, saya pun tak berada jamin jujur ni.
0: Nampak-nampak sih di radio ya ni bujur ni.
2: Tak, radio tu jujur. Di radio tu jujur semua. Mudah-mudahan saya ke depan pun jujur kan, seperti yang telah lalu.
0: Amin.
2: Tapi walaupun tak jujur, tak masalah lah. Kita dah puas kat dah jujur.
0: Tak ke jujur tu seterusnya?
2: Dia harus kan ke?
0: Yalah. Harus.
2: Kalau dah gitu saya jujur lah nanti ke depan rumah.
0: Harus.
2: Yalah. Begitu ya lah. Terima kasih lah.
0: Sama-sama.
2: Layanannya.
0: Sama-sama Bang Jack.
2: Terima kasih lah Mbak Win. Mudah sehat selalu sekeluarga. Amin. Bagus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupa dong rumah rupanya nelpon tu. Tak ada pula Bang Jack tapuk-tapuk. Ya tak Bang Jack ya. Iya memang udah bertahun-tahun tu dah seperti apa ya Bang Jack ya. Bagian dari diri kita kan. Pasangan tu kan bagian dari diri kita. Jadi tahu kita, kita pun tahu pasangan kita gitu. Benar-benar. Jadi semua masukannya Mak kasih banyak ya. Yang namanya kita ni pamit, izin, apa nama tu kalau orang bilang tu ini apa tabik apa izin ya. Kita izin kepada pasangan kita. Tadi pertama doa, kata Bang Rosi, minimal itu kata hati-hati, tengok ini tengok itu, pesan-pesan, terus kemana kita bisa nyusurinya ya. Itu kata Bang Jack juga tadi, katanya kalau kira-kira yang tak berkenan ke tempat mana, tunggu dulu. Jangan sampai kita nak kasih izin dulu, lihat dulu apa ke tempat ini, kira-kira teman berizin. Nanti ujung-ujungnya kan memang kita tak ada pula orang curiga, enggak ya. Enggak, tapi sebagai orang tua, antisipasi itu perlu, Mbak Abang. Nah, moga kita orang tua ya pengen yang terbaik buat anak kita dan juga kawan-kawannya. Kita juga pengen kawan-kawan anak kita pun terbaik juga. Ah, benar kata Bang Jack tadi itu, izin ya. Jadi apapun kemana pun izin. Supaya apa tadi itulah. Bentuk kasih sayang kita, berkomunikasi Bang, Mbak Abang, supaya pasangan kita tahu kita kemana, dibiasakan. Gitu juga nanti anak kita pun gitu. Berizin gak dengan kita? Kita pun berizin dengan orang tua kita ya. Biarpun kita dah kahwin misalnya ya, kita mau kemana-mana tetap kita berizin dulu dengan orang tua kita. Kita mau ke apa, walaupun kita dah kahwin lah ya, udah punya pasangan, tapi kita izin dulu dengan pasangan kita, inti dulu ya anak kita, nanti kita kasih datang ke rumah orang tua kita. Kita bilang kalau kita ni nak kesini, misalnya mau berangkat kemana gitu kan, harus bilang tu Mbak Abang. Itulah doanya, mereka tu pasti ngirimkan doa, pasti Mbak Abang. Keberangkatan kita diiringi dengan doa terbaik. Tak mungkin orang tua kita tu, dia tahu, tetap kita dikiriminya doa-doa yang terbaik, kita sampai dengan selamat. Misalnya tujuan kita untuk belajar, didoakannya kita, kita tu sukses dalam belajar kita. Nah, itu dia. Baiklah Mbak Abang, kita cukupkan dulu ya Mbak Abang ya. Nah, pendapat awak kita di pagi hari ini. Makasih untuk atensinya ya, yang belum bisa bergabung mohon maaf karena waktu kita sudah di penghujung ya. Di pendapat awak kita, next time ya, lain waktu kita bisa gabung lagi. Makasih Bu Abang, dan sepas ini nanti jangan lewatkan ya Bu Abang, ada informasi-informasi lainnya yang akan kami hadirkan.

Kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Soekarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut. Soekarni mencetuskan ide cerdas, cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Soekarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.

Disney, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Ngapa sesak benar nih? Tiap Agustus bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.

0: Ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
1: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita. Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: pendengar, Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631 dengan raja pertamanya adalah Raden Suleiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Suleiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah, itu bersamaan dengan 9 Juli 1631, itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Nah, sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Nah, tetapi oleh abangnya itu lebih baik kau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada yang empat petinggi, ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu, dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan Permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Nah, sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Nah, dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Urai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Suleiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
1: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas, dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muaris Kota Sambas itu dia membangun sebuah tempat ya, namanya Kota Bangun. Dari situ dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah dia datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri, yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya, Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja bergelar Ratu Anum Kusuma Yudha. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama sampainya lah Aden Sulaiman itu ingin melamar daripada adik daripada Ratu Anum Kusuma di iparnya. Kemudian kawinlah Aden Sulaiman itu dengan Ratu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama itu tempatnya di Desa Ratus Kuda namanya.
0: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat Kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan Kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom, dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
1: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh tiga orang petinggi. Petinggi Nagur, petinggi Seguriding, dan petinggi Bantilan. Dari situ diceritakan apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anum Kusuma Yudha, tetapi Ratu Kusuma Yudha itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya gitu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di Kota Lama ini kan Sambas Hindu ini Ratu Anum Kusuma Yudha sampai akhirnya juga keluar dari Kota Lama membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya Kota Lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anum ke Selakau, ke Kerajaan Balai Binang namanya, Selakau itu ya. Sendiri, sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani di Kota Lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke mengikut abangnya di Kota Balai Pinang di Selakau. Dan keluar Ratu Anum Kusuma Yudha sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Oh. Istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anum Kusuma Yudha kepada Sulaiman itu diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia, sebilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur, dia dari rumah dia sudah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini Pak, sini kan ada 9 sultan, yang di depan itu Pak ya? Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai, ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan. Sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 kerajaan Sambas, Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada, memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali ya kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas, jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita kan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bolkiah, kemudian Sultan Sulu. Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, rawan-rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
0: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Babak sebanyak 19 kafilah Kota Pontianak berhasil melaju ke babak final Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara. Jadi para finalis ini tersebar dari berbagai cabang lomba, mulai dari tilawah, qiraat, hifzil Quran, Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Quran, sampailah kaligrafi digital. Nah, ketua rombongan kafilah Pontianak, Kisnaldi, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan 19 peserta masuk final ini menjadi hasil dari proses pembinaan, latihan, dan ikhtiar panjang yang sudah dilakukan sejak seleksi tingkat kecamatan hingga pembinaan di tingkat kota.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Ambo Abang, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus menyampaikan bahwa periode rawan karhutla di Kalimantan Barat berlangsung pada Juli hingga Oktober dengan puncak kerawanan diperkirakan terjadi pada Agustus. Dan adanya peningkatan titik panas di sejumlah wilayah, terutama Kabupaten Ketapang, hingga seluruh jajaran diminta bergerak cepat ya, agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Nah, menurutnya penanganan karhutla di Kalimantan Barat menghadapi tantangan besar karena didominasi lahan gambut yang mudah terbakar dan menghasilkan asap pekat. Karenanya, pemerintah bersama BNPB, TNI, Polri, BPBD, Manggalakni, serta pemerintah Kabupaten Kota ini terus memperkuat patroli terpadu, deteksi dini, pemadaman darat, dan operasi udara.

0: Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap

Loh Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang.

0: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota.
1: Nah itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landa itu ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak.
2: Saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga bila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya.
3: Saudara, suku Dayak menjadi satu di antara suku terbesar yang mendiami Pulau Kalimantan. Sebagai masyarakat asli yang telah bermukim ratusan tahun lalu itu, suku Dayak dikenal memilih lokasi pedalaman untuk menetap. Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara daerah yang banyak dihuni oleh mayoritas masyarakat adat Dayak. Kabupaten Landak adalah daerah pemekaran Kabupaten Mempawah pada tahun 1999. Jumlah penduduk yang ada di kabupaten ini adalah 400 ribu jiwa lebih, dengan 85% nya adalah suku Dayak.

0: pemerhati sejarah yang juga juru bicara muda Kerajaan Landak, Ya Syarif, mengungkap fakta menarik. Masuknya suku Dayak ke wilayah perkotaan di Kabupaten Landak, tepatnya di Desa Raja, Kecamatan Ngabang. Lokasi ini awalnya hanya dikhususkan untuk keturunan dan keluarga Kerajaan Landak. Namun, pasca kabupaten ini dimekarkan, pola sosialnya mengalami perubahan, yaitu membaurnya antara suku Melayu dan suku Dayak.
1: Jadi mereka-mereka yang dari suku pedalaman itu yang dikatakan suku Dayak asli, suku Kalimantan Barat pada masa itu ataupun Kalimantan, itu mulai memasuki wilayah kota. Jadi mereka itu berkembang di wilayah kota dan bikin pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah kota. Nah, termasuklah beberapa daerah yang mereka pilih, salah satunya di daerah Kampung Raja ataupun sekarang Desa Raja. Tapi mereka hanya bertempat di daerah atas, rata-rata mereka itu masih memilih di daerah agak sedikit jauh dari istana kerajaan, karena daerah lingkungan istana itu udah penuh gitu Pak, udah padat penduduknya seperti itu. Nah, jadi pertama kali pun Kabupaten Landak didirikan, kantor bupati pertama kali itu berada di daerah Desa Raja itu sendiri gitu Pak, yang dikatakan kampung pedalaman tadi. Ya, kalau kita lihat dari sekarang sih memang kondisi masyarakatnya masih sama seperti masyarakat dulu, cuman ada beberapa yang sedikit berubah. Ya karena semakin majunya zaman sekarang dan teknologi.
0: Komitmen menjaga kerukunan hidup di tengah perbedaan masyarakat memang telah dari dulu diprioritaskan tokoh penggagas pemekaran Kabupaten Landak. Satu di antaranya adalah Cornelis, yang menjadi bupati kedua Kabupaten Landak dan tokoh penggagas pemekaran. Menurutnya, agar pembangunan daerah berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan peraturan di tengah perbedaan.
2: Nah, itu kita yakinkan kepada masyarakat. Nah, waktu itu kan belum reformasi, jadi memang sulit untuk meyakinkan, perlu waktu, sehingga waktunya cukup panjang. Kabupaten Landak itu ya memang memakan waktu dan memerlukan biaya banyak. Demikian juga dengan pegawai. Pegawainya kan pindahan-pindahan dari sana sedikit sekali. Sehingga ya ada yang rangkap jabatan. Demikian juga anggaran kecil sekali untuk bayar pegawai yang paling banyak, sisa sedikit tuh biaya pembangunan. Untuk membangun ini kita kadang-kadang cicil, misalnya membangun kantor bupati kita perlu waktu yang lama. Dari sisa-sisa pembangunan yang strategis di situ kita sisihkan sedikit-sedikit sampailah jadi. Tidak ada gejolak sih. Waktu itu semua setuju, tinggal melobi bupati, gubernur, menteri dalam negeri.
0: Sementara itu, perwakilan masyarakat Melayu Kabupaten Landak menegaskan, jika melalui simbol-simbol budaya, perbedaan itu justru bisa dijaga. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu atau MABM Kabupaten Landak, Gusti Muhardi, menegaskan, tumpang nagari dan adat perkawinan masyarakat Melayu kerap dihadiri oleh para tokoh dari masyarakat adat Dayak. Bahkan, simbol Keraton Ismahayana Kerajaan Landak dinyatakan sebagai warisan besar yang menjadi perekat antar masyarakat Dayak yang ada di daerah ini.
3: Nah, maka dari itu, jadi saya memandangnya dari segi budaya harus tetap kita dukung dan tetap kita pelihara. Warisan kebudayaan ini akan tetap terjaga apabila kita selaku masyarakat budaya dan masyarakat adat wajib menjaganya dan melestarikannya. Kita juga mensinergikan dengan kerabat keraton, bagaimana keraton ini tetap dapat dipelihara. Ini kan memang kita lihat kondisinya sudah mulai memprihatinkan, dan saya rasa juga perlu perhatian lah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memberikan perannya untuk memperhatikan, karena ini cagar budaya yang mesti kita lestarikan bersama, bukan hanya miliknya masyarakat Melayu, tapi juga masyarakat Kabupaten Landak. Karena ini kan simbol budaya yang punya milik semua. Karena ini juga nanti akan menjadi wisata bagi pemerintah daerah.

0: Demikian paket dokumenter produksi tim siaran APP RRI Pontianak.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Saudara, Kota Amoy Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, banyak menyimpan potensi daerah khususnya yang kental dengan tradisi warga Tionghoa. Keramik Singkawang adalah satu di antaranya. Produk kerajinan tangan yang dibuat dengan cara tradisional itu memiliki keunikan tersendiri dalam dunia keramik di Indonesia. Satu di antara rumah produksi keramik Singkawang adalah milik Ajung. Lokasinya di Dusun Sako, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Ajung mengatakan jika di tempat usahanya teknik pembuatan dan kualitas bahan keramik hampir sama dengan teknik dan bahan yang ada di negara asalnya, Cina. Menggunakan tungku naga yang panjangnya 25 meter dan lebar bagian depan 1 meter serta bagian belakang 2 meter itu, keramik Singkawang yang dibuat Ajung bisa dikatakan sebagai replika keramik Cina kuno. Misalnya, yang dibuat masa dinasti Ming tahun 1368 hingga 1644 yang memiliki corak naga, glasir yang indah, dan cenderung berwarna terang. Selain dinasti Ming, Anda juga dapat menemukan keramik yang menyerupai keramik pada masa dinasti Tang yang berjaya pada tahun 618 hingga 906. Sung tahun 906 hingga 1279 dan dinasti Yuan tahun 1279 hingga 1368.
1: Ajung, keramik Singkawang, apa yang menarik dari keramik Singkawang?
2: Yang menariknya ya. Semua yang menarik sih yang ini sih tungku naga gitu kan.
1: Tungku naga.
2: Tungku naga sih udah sedunia udah enggak ada. Coba di Singkawang dulu tahun 90-an sih masih ada 6.
1: Sekarang
2: tinggal kita sini, tinggal punya kita. Lain tempat udah enggak ada. Sebagai udah jual, lokasi udah jual sih.
1: Tungku naga ini apa sih Pak?
2: Tungku naga panjang itu kan. Panjang ini itu namanya tungku naga. Tungku naga itu kan bakar untuk bakar keramik deh.
1: Untuk bakar
2: dari keramik. Dulu bilang tungku naga dulu orang dari Cina. Ke Singkawang bikin tungku naga ini.
1: Tahun berapa kira-kira?
2: Kita ya. Di sini. Tahun 33 udah ada 33. Di Singkawang tungku naga.
1: Terus ini kan membakar dengan cara tradisional.
2: Ya, tradisional pakai kayu.
1: Kayu biasanya kalau untuk produksi itu apa jumlah kayu yang di
2: yang kita pakai kita. Sekali bakar sih dulu terek. 16 kubik.
1: 16 kubik Pak.
2: Sekali bakar.
1: Itu untuk produksi keramik berapa biji?
2: Itu kalau hitung besar kecil Pak ya. Hitung besar kecil bisa 500 buah.
1: 500-an buah.
2: Asal bisa dijual mangkok segala gitu. Sama ukuran besar itu bisa langsung 500 buah.
1: Kenapa pakainya masih mempertahankan tungku naga nih Pak?
2: So, kita masih pertahankan sebenarnya sedunia udah enggak ada.
1: Soalnya kita di masih juga enggak ada Pak berarti Pak.
2: Dulu Cina ada satu di Thailand satu tapi enggak dipakai lagi. Kata sih kemarin dengar ada kawan sih udah roboh.
1: Udah roboh.
2: Ah, dia udah pakai modern udah pakai gas gitu kan. Nah, tunggu segi 4 gitu.
1: Hasilnya Pak, kalau dari kualitas hasilnya dari tungku naga pembakaran tradisional dengan pakai yang gas tuh gimana? Hasil keramik, kualitas keramiknya.
2: Kalau gas, kalau macam kita tungku ini, soal kita bikin contoh-contoh lama, dinasti Ming, Song.
1: Oh, ada generasinya. Nah,
2: kalau pakai gas ya udah modern, udah porselen ya Pak.
1: Udah porselen.
2: Udah porselen.
1: Berarti kalau ini berarti memang produksinya juga produksi yang lama ya Pak?
2: Iya porselen.
1: Dari generasi apa tadi Pak? Generasi
2: Ming, Song. Itu abad 16-17.
1: Abad 16-17.
2: Ah, gitu.
1: Berarti itu kok apa namanya pos? Bentuk keramiknya juga masih sama dari ini
2: zaman sih.
1: Dulu.
2: Cuma kalau kita lihat, kalau kita yang bikin ya, tapi kita tahu kalau kita menurut sampai ke asli kita bisa 85% udah masuk ke asli.
1: 85% keasliannya.
2: Dari
1: hampir ya. Sama dengan yang dulu.
2: Kita enggak? Ada obatnya untuk mengkosamkan, mentuakan kita ada obatnya.
0: Kualitas keramik Singkawang yang dibakar menggunakan tungku naga memang memiliki penggemar tersendiri. Henley misalnya, warga keturunan Tionghoa ini tidak bosan untuk memburu keramik buatan Ajung yang proses pembuatannya dan cara membakarnya sangat tradisional tersebut.
1: Berapa biji yang dibeli nih Kak?
3: Beli 20.
1: 20 untuk biasanya untuk apa sih Kak?
3: Buat nanam anggrek.
1: Yang dipilihnya keramik apa jenisnya Kak?
3: Jenisnya yang bagus punya sih. Sebenarnya udah beli beberapa kali di sini memang kualitasnya bagus gitu.
1: Kualitasnya bagus?
3: Iya, jadi makanya balik lagi ke sini beli.
1: Memang ini untuk tempat bunga aja?
3: Iya, buat nanam bunga. Terus saya juga dikasih free apa batako buat natakin anggreknya.
0: Untuk menghasilkan kualitas keramik yang bagus dan menjaga warna khas keramik agar tetap menarik dan diminati, Ajung memang hanya mengandalkan satu orang pekerja saja yang dinilai ahli dan mempunyai kemampuan khusus, sehingga keramik yang akan dipasarkan bisa menyerupai aslinya. Menurut Livan, tenaga ahli yang dipekerjakan Ajung agar kualitas keramik menyerupai aslinya seperti di masa dinasti Ming, proses pembuatan harus diperhatikan betul. Misalnya saja saat mengadon tanah liat dan memutarnya di tempat pembentukan keramik.
1: Bang Livan, tertarik untuk membuat keramik tradisional apa? Ini ya, motivasi abang. Menjaga tradisi leluhur atau seperti apa, bang?
2: Leluhur lah.
1: Leluhur. Ya. Tapi ada teknisnya?
2: Teknis ada, ada.
1: Supaya menghasilkan yang bagus itu cara mutarnya ataupun buatnya seperti apa, bang?
2: Oh, perbuatannya... cara yang teknisnya itu supaya kalau kita mutar itu halus ya, pelan-pelan tuh, supaya itu kalau bikinannya enggak ada robo gitu ya. Kalau enggak kencang kan robo itu barangnya, ini kan lembek.
1: Berarti ada apa mutarnya juga sekian.
2: Iya.
1: Ada cara mutarnya sendiri
2: ada.
1: Pakai ya, feeling atau ada ukuran mutarnya enggak?
2: Hah? Ya kaki ini nih.
1: Oh, pakai kaki gitu. Diputarnya pakai kaki ya, Bang ya?
2: Iya, pakai kaki.
1: Biasa sehari berapa, Bang, untuk produksi abang kemampuan dengan abang di sini?
2: Kalau aku sih, kalau abangku aku bikin bisa 60 kalau yang ini.
1: 60 keramik yang kecil?
2: Ini nih, kakinya.
1: Oh, kaki keramiknya.
0: Meski kualitas pembuatan dan cara membakar keramik tradisional memiliki tingkat kemiripan dengan keramik yang pernah ada di abad 16 dan 17 asal Tionghoa, namun diakui Ajung, upaya melestarikan budaya dan tradisi leluhur itu terkendala. Hal itu dikarenakan tenaga ahli untuk membuat keramik dengan cara tradisional sudah sangat sedikit. Padahal, jika dari omset penjualan, keramik Singkawang buatan Ajung ini masih sangat tinggi dan pernah berjaya hingga ke mancanegara.
1: Ajung, pemasarannya sendiri, ini kan Bapak memproduksi kemudian dipasarkan. Sejauh ini gimana untuk pemasaran keramik dari Singkawang?
2: Sebenarnya bagus, cuma ada dikit masalah ahlinya. Ahlinya sekarang udah 32 orang.
1: Ahli yang buat atau?
2: Yang buat, yang buat dibentuk.
1: Mereka nggak bisa diturunkan ke partnya, ke bakat?
2: Bukan, nggak bisa turun ke mau, tapi anak sekarang nggak mau sih.
1: Permasalahannya di situ ya, Pak?
2: Di situ, permasalahannya.
1: Jadi kalau misalkan katakanlah ini tidak ada regenerasi, apakah nanti akan bisa dikatakan akan punah produksi keramik Singkawang?
2: Otomatis, iya. Enggak ada perusahaan.
0: Demikian dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Jenderal Mahdi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita, Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

15 km dari pusat kota Pontianak, tepatnya di Kelurahan Siantan, Pontianak Utara, Kota Pontianak, terdapat sebuah kampung yang terkenal dengan pengrajin tenun. Kampung ini disebut sebagai Kampung Tenun Sambas.

0: kepala keluarga tinggal di kawasan Gang Sambas ini, yang 20 diantaranya merupakan ibu rumah tangga pengrajin atau penenun kain sambas maupun corak insang kota Pontianak. Saat memasuki gang tersebut, ternyata di dalam rumah mereka terdapat alat tradisional yang terbuat dari kayu untuk menenun kain. Sebuah rumah yang membuka usaha warung kecil, tepat di depannya berdiri kokoh peralatan dari kayu secara tradisional untuk menenun. Benang merah menyala, kombinasi warna hitam maupun keemasan masih terpasang rapi di alat tenun tersebut. Rumah dan alat tenun ini punya Ibu Kurniati yang merupakan penenun kain tenun sambas maupun corat insang kota Pontianak. Beliau juga merupakan koordinator penenun di kawasan Gang Sambas ini. Ibu Kurniati pun bercerita bagaimana tahapan melakukan tenun maupun keunggulan kain tenun yang mereka buat dibanding dengan kain tenun hasil pabrikan.
1: 1.600 lembar benang.
2: Jadi emang enggak sembarang, Ibu?
1: Enggak sembarangan. Enggak semua penenun tuh bisa. Ini kalau nenun ini kan ini proses ke-6. Proses awalnya tuh banyak.
2: Kalau pewarnaan benangnya, Bu?
1: Pewarnaan benangnya kita pakai sintetis.
2: Jadi udah benang otomatis gitu ya, udah.
1: Dicelup benang tuh kita racik lagi anak pewarna.
0: Ibu Kurniati menjelaskan bahwa menenun kain sudah menjadi tradisi turun temurun di kalangan keluarganya yang diwariskan oleh sang ibu ke sejumlah anaknya, yaitu Ibu Kusniati sendiri dan kedua kakaknya. Selain kain tenun sambas, Ibu Kusniati mengatakan ibu-ibu rumah tangga di lingkungannya juga menenun kain corak insang yang kualitas hasil karyanya juga diakui hingga tingkat nasional bahkan internasional.
1: Ibu-ibu, kalau ibu-ibu sini sih kalau kita ajarkan ayo, waktu itu kan kita ngajar tuh enggak tanpa biaya, yang penting punya alat. Kita ngajak ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu tadi yang enggak punya penghasilan, enggak punya keterampilan. Jadi ibu itu mau. Tergantung kitanya aja, kitanya nih yang kayak ibu sama kakak tuh kan pengen mau belajar, nah yang penting ibu-ibu masyarakat di sini tuh mau, jadi kita ajarkan. Keunggulannya ini sebenarnya lari ke songket sambas, masih ke songket sambas, cuman ya kita tinggal di Pontianak, kita kembangkan yang ini, kita tonjolkan yang songket corak insang, motif corak insang tuh kita full motif corak insang nih, kita kombinasikan sama benang emas, jadi kain ini jadi tampak lebih mewah, lebih wow lah gitu, kalau penjualannya pun lebih mahal.
0: Untuk menenun kain, Ibu Kurniati membutuhkan waktu 1 minggu bahkan 1 bulan, tergantung keuletan penenun itu sendiri maupun panjang kain yang akan ditenun. Mengenai harga jual, berkisar antara 400 ribu hingga 1,5 juta rupiah. Dan harga ini cukup tinggi dibanding kain yang diproduksi melalui pabrik atau mesin yang hanya dijual Rp300.000. Namun, Ibu Kusniati memastikan kualitas tenunan tradisional lebih baik dibandingkan produksi pabrikan. Beralih ke rumah lainnya, menjumpai seorang ibu yang juga tengah menenun kain. Sang ibu bernama Julia Sanawi merupakan kakak kandung Ibu Kurniati, koordinator tenun di kawasan Gang Sambas. Ibu Julia yang tengah menenun kain sambas dengan motif mawar berwarna hijau kombinasi silver. Beliau menyampaikan benang bisa berwarna melalui proses ikat kemudian dicelup. Waktu 1 bulan harus ia jalani untuk membuat tenun kain dengan lebar 1,20 meter dan panjang 2,20 meter.
2: Lagi nenun kain apa nih?
1: Saya nenun kain buah, corak sambas. Motif mawar.
2: Ini benang-benangnya bisa berwarna gimana?
1: Ini tenun ikat. Ikat dulu baru dicelup.
2: Berapa lama, Bu, proses ibu nenun?
1: Sekitar 1 bulan. Satu bulan resepnya.
2: Panjangnya berapa lama?
1: Panjang 2 meter 20. Lebar 1 meter 20 kayaknya.
0: Meski tampak sepi imbas dari pandemi COVID-19, Ternyata gang ini sudah ditetapkan sebagai Kampung Tenun Sambas yang merupakan kampung wisata. Buktinya, sebelum COVID-19 melanda, kampung ini dibanjiri wisatawan dari nasional bahkan mancanegara. Berbagai penghargaan dan bantuan usaha diberikan kepada sejumlah ibu penenun di Kampung Wisata Tenun Katulistiwa ini. Dukungan berbagai kalangan untuk terus membantu mereka dalam menjalankan usaha yang populer dan masih diminati masyarakat banyak. Dengan karya turun-temurun yang dilakoni Ibu Kurniati bersama sang kakak, Julia Asnawi, diharapkan ekonomi masyarakat tetap bisa tumbuh, bahkan karya yang mereka buat dipastikan mengenalkan Kota Pontianak, Kalimantan Barat di kancah nasional, bahkan dunia.

0: kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Tong Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Hmm. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah ni. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: 17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana, menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan. Mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri. Karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua atau alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita tuh habis tumbang, nggak kelihatan kalau nggak digantung. Senang lah semua pekerjaan, senang, bikin parang senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja udah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau KK. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu, sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Udah buka pite, airnya udah enggak sinunuh lagi. Karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 itu WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet tuh. Udah itu habis kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak karena di bawah sudah ada mikrohidro. Bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke hulu.
0: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar. Menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
1: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jengkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, tembedak, durian, empakan.
0: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngongkru di Desa Labian, selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Ngongkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngongkruh Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian istilahnya, MOU dengan pihak OEP dan masyarakat, lalu langsung membentuk kelompok pengelola restorasi Ngongkruh Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata OEP juga menerima permintaan dari masyarakat.
0: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngongkruh telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18, saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia, berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngongkruh mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngongkruh, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngongkruh sudah berdomisili di Dusun Ngongkruh. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
0: Penyusutan hutan di Dusun Ngongkruh adalah ancaman terhadap populasi orangutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
2: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
0: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50 ribu bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit, sedangkan sisanya tanaman karet.
2: lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya, itu kita ngambilnya ke luar, minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil di hutan, karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Di situlah kita ngambil bibitnya.
0: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di Dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Rompak FM, suara budaya kali

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperungging. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Mungkin bagi Anda di luar Kalimantan Barat agak aneh manakala mendengar nama kapal Bandung. Tapi tidaklah demikian halnya dengan warga Kalimantan Barat. Ingat ya, Bandung bukan Bandung. Salah sebut bisa berbeda arti loh. Jadi begini, kapal Bandung adalah sarana transportasi air tradisional yang beroperasi di sepanjang Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah, Sungai Kapuas ini membentang dari bagian hulu hingga hilir Kalimantan Barat. Kapal Bandung ini sudah digunakan di sepanjang Sungai Kapuas sejak abad ke-19. Daya tampung kapal Bandung yang besar dapat mencapai hingga 120 ton dalam sekali perjalanan, membuatnya menjadi pilihan utama untuk distribusi logistik di wilayah yang dilalui oleh banyak sungai utama.
1: Dulu kita satu minggu atau 10 hari bisa nyampai, bisa penuh di Pontianak muatnya. Sekarang mau satu bulan lebih. Paling cepat itu, tanggal 28 saya datang. Udah mendekati satu bulan, muatan belum penuh. Itu yang jaya-jayanya tahun 2007-2008. Pokoknya dalam 5 tahun ini merosot lah. Itu pun kita gak sampai putus ibu lagi, sampai di kecamatan Embalo aja. Karena di putus ibu udah gak memerlukan ekspedisi kapal lagi lah. Nah, jalan gak mulus. Cuman kami ini Pak ya, mau gimana lagi lah, barang udah ada. Pertama, kedua udah dipercayakan oleh bos Pontianak. Masyarakat di hulu juga lagi memerlukan kita Pak. Jadi mau gak mau lah, kerja-kerja terus lah Pak, sampai ya kedepannya kita juga nggak bisa baca lah kan. Semampu kita lah Pak, ibaratnya lah.
0: Nah, itu tadi penjelasan dari Edi Sartono, atau yang biasa dipanggil Pak Edi, ketika kapal Bandung masih menjadi pilihan utama warga di pedalaman untuk mengangkut berbagai barang. Pak Edi sendiri merupakan pemilik kapal Bandung Fortuna Jaya, rute Pontianak, Kapuas Hulu. Sejak tahun 2007 silam, Pak Edi menggeluti usaha jasa transportasi sungai berupa kapal Bandung jurusan Pontianak, Kapuas Hulu. Dari penuturan Pak Edi, warga di pedalaman menjual berbagai produk pertanian dan kehutanan seperti karet. Sementara dari kota Pontianak, kapal Bandung membawa berbagai barang kebutuhan seperti kursi, tempat tidur, perabotan rumah tangga, dan material bangunan. Saat pemilu atau pilkada, kapal Bandung juga mengangkut logistik untuk pemungutan suara. Tapi seiring waktu, pembangunan infrastruktur jalan begitu gencar dilakukan pemerintah hingga ke wilayah pelosok. Peran kapal Bandung pun untuk mengangkut berbagai barang mulai berkurang.
1: Mungkin faktor jalan udah bagus. Kalau menurut saya, kedua mereka ongkirnya lebih murah Pak. Ketiga kan hari ini muat besok udah nyampai. Dikatakan murah terlalu murah sih nggak juga lah ya Pak ya. Yang jelas mereka cepat datang lah. Hari ini muat besok juga udah nyampai. Pengaruh orang yang beli-beli online itu kan. Maka sekarang toko-toko juga merosot Pak. Semua udah beli di online. Bisa COD. Keuntungan Pak itu tergantung barang yang dibawa. Kalau cuma bawa semen aja, saya nggak katakan tekor lah, menipis. Cukup-cukup makan minum aja lah. Kalau banyak barang atas atap mendekati 20. Itu belum potong ongkos di rumah Pak. Makan minum sama anak istri sekolah itu ini. Cuman dapat di kapal aja. Bersihnya 18-19 dapatnya kan. Tapi kan orang rumah kan ditinggal kita, termasuk dua periuk dah. Kita kan tidak ada usaha lain, cuma di air di ekspedisi.

0: Pak Edi menjelaskan biaya operasional kapal Bandung cukup besar, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM solar. Sekali berangkat, dirinya harus mengeluarkan biaya sebesar 40 juta rupiah. Wow, besar juga ya.
1: Operasional tuh kadang nggak tetap, Pak. Karena arus deras, itu BBM besar pemakaiannya. Kalau arusnya nggak deras, itu nggak kuat. Selisihnya nggak banyak juga, 2-3 drum. Sekarang kan kondisi gini, Pak. Kita pendapatan memang merosot, Pak. Karena kita nggak bisa beli BBM di Pertamina. Itu yang keluhan kita, Pak. Semua lewat calo. Solar aja 20 drum udah berapa, Pak? Bapak kalikan lah 10.500 1 liter kali 4 ton, Pak. Itu jam 40 juta lebih, Pak. Sekali berangkat tuh, Pak, ABK sama kapten mau 20 juta gajinya. Udah 60 lebih, Pak. Belum makan minum lagi, Pak. Itu kalau saya mau 80 juta, Pak, ongkosnya. 80 lebih belum uang jaga malam, uang listrik, uang stay here. Bapak hitunglah kalau 200 ton, Pak. Kalikan aja 500 rupiah. Kita kan gak sampai 500 rupiah per kilonya, Pak. Cuman 400. 200 ton kali 400 bawa 80 juta, Pak. Operasional tadi dah 80 lebih, Pak. Cuman kan gak bisa hitung gitu, Pak. Dia kota-kota kan hitung per koli. Kalau kita hitung per kilo, kita rugi. Nah, maka saya bilang hanya belasan juta aja dapat, Pak. Gak besar, Pak. Karyawan 6 orang, kapten 2, dia 8. Sama saya 9. Itu gaji mereka aja ada 20 lebih. Mereka 8 itu belum gaji saya sendiri, Pak. Saya memang punya kapal, Pak, tapi saya kan harus digaji juga. Jangan kita mentang-mentang kita seorang pun pemilik kapal, seenaknya kita pakai uang, nggak bisa. Itu nggak akan berhasil. Kalau kapten gajinya 5 juta, saya 10 juta, wajar. Nah, belum lagi kerusakan, itu ini, Pak. Banyak uang tak terduga, Pak, jalan kapal ini, Pak.
0: Kapal Bandung ini bentuknya menyerupai rumah kayu tradisional. Di dalamnya juga ada sekat-sekat, baik yang dijadikan kamar, dapur, ataupun gudang tempat penyimpanan barang-barang. Nah, orang yang naik kapal Bandung juga bisa menikmati makan, mandi, dan beraktivitas layaknya sebuah rumah di daratan. Bahkan, untuk kapal Bandung yang modern, biasanya juga dilengkapi dengan alat elektronik seperti radio, tape recorder, televisi, dan perlengkapan elektronik lain yang diperlukan untuk membuang jenuh sepanjang perjalanan. Energi listrik kapal bersumber dari generator yang digerakkan oleh mesin kapal itu juga. Jadi, ya seperti rumah terapung lah. Struktur kapal Bandung biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian depan sebagai ruang kemudi, bagian tengah sebagai tempat penyimpanan barang, dan bagian belakang difungsikan sebagai ruang istirahat bagi anak buah kapal. Dilengkapi juga dengan fasilitas seperti dapur dan jamban. Mengingat kapal ini terbuat dari kayu, menuntut perawatan secara berkala. Sekali dalam setahun, Pak Edi harus membawa kapal ke dok untuk perawatan.
1: Saya tidak mampu, Pak, tidak mampu nutup. Kapal udah tua kan, mau perbaiki ratusan juta. Saya pendapatan tidak ada. Jadi gimana mau perbaikinya? Posisi kalau kapal, Pak, kalau ya nggak layak dipakai, kita nggak berani muat. Sekali naik dok tuh 40-50 juta, Pak. Nah, bukan sikit-sikit ongkosnya, Pak. Kalau Bapak berani lah sih spekulasi lah ya, 1 tahun lebih. Cuman kita udah telanjur lah, Pak, menjalani di bidang ini lah, Pak. Saya, Pak, ya jujur aja jawab saya, Pak, ya. Saya masih mampu bertahan lah. Lihat sikon, Pak. Karena saya punya prinsip saya sendiri, Pak. Saya mau lihat ke depannya. Kita nggak sama-sama nggak bisa baca fisik lah ya. Kedepannya gimana? Ya kita pasrah aja, Pak. Walaupun dalam 1 tahun kita dapat 4 red, 5 red. Ya bersyukur aja, Pak. Kalau dulu kan kita dapat 8 red, 9 red 1 tahun. Sekarang kan, Pak, 4 red, 5 red aja, Pak. Belum lagi kemarau, Pak. Kemarau udah gagal, Pak.
0: Di kota Pontianak, ada satu tempat untuk kapal-kapal Bandung dari pedalaman bersandar. Tepatnya di dermaga Sungai Kapuas Indah. Dulu, ada 40 unit kapal yang bersandar di sini. Namun, dari tahun ke tahun, jumlahnya kian menyusut, hingga tinggal 6 unit. Beberapa pembeli kapal pun telah menjual kapal miliknya. Alhasil, sebagian jurumudi atau juragan dalam bahasa Melayu di pesisir Sungai Kapuas kemudian beralih ke pekerjaan lain. Satu yang masih bertahan adalah Pak Herman. Pak Herman sendiri telah lebih dari 30 tahun menjadi juragan kapal Bandung, berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. 2 tahun terakhir, Pak Herman menjadi juragan kapal Bandung Rezeki Jaya, rute Pontianak Kapuas Hulu.
2: Kurang lebih 1 minggu kalau nyampai ke Kapuas Hulu kan. Nah, kalau miliar tu 2 hari 2 malam, kalau tidak ada hambatan gitu.
3: Kita tu pakai trip,
2: pulang pergi kan trip. Kadang-kadang misal anak buah tu 1.5 juta satu trip. Itulah, katakan untung tak gak, katakan rugi tak gak. Mana trip tu tak mesti. Kadang-kadang kan biasa 20 hari dah mudik lagi. Kadang-kadang tu lalu 2 bulan aku mudik. Bayar tu 3 juta, kadang-kadang lalu 4 juta gitu. Setiap bulan tu ada perubahan lah gitu. Tergantung dengan ekonomi yang di hulu tu.

0: Dalam setahun, ada kalanya kapal Bandung tidak beroperasi, terutama saat musim kemarau yang menyebabkan pendangkalan di beberapa titik Sungai Kapuas. Saat kondisi seperti ini, Pak Herman dan ABK lainnya terpaksa bekerja serabutan untuk sementara waktu menunggu hingga kondisi sungai kembali normal.
1: Yang kemarau itu ada 7 bulan tuh. Oh, tahun 2007 kah 2008. Kurang lebih itulah. Itu kemarau itu panjang tuh. Kalau karyawan tuh yang di kampung suruh balik lo itu, nah, kalau udah bisa miliar tu baru panggil lagi, nah, gitu. Pernah karyawan tu nak bukan di Kuala Sulu tu. Tu karyawan sekarang kan dah banyak orang hilir ni. Biasa 2 bulan, 3 bulan tu kalau ayah kemarau tu. Paling saya tu nuris, kerja ikan dikit-dikit kan untuk nahan ongkosan sehari-hari lah. Kalau Kuala Sulu kan hanya ikan je. Biasa kan bulan 5, bulan 6 tu dah kemarau. Ha, tu. Nak jalan. Tapi sekarang dah bulan 5 tu masih jalan kan. Itulah masalah cuaca tu kan. Ha. Dah perubahan tu lah.
0: Hal yang sama juga dilakukan Abang Naharsya atau yang akrab disapa Pak Abang. Pak Abang ini sudah hampir 40 tahun menjadi ABK Kapal Bandung. Sejak 4 bulan lalu, Pak Abang bekerja sebagai ABK Kapal Bandung Rezeki Jaya. Selain menjaga barang-barang supaya tidak rusak selama perjalanan, juga menjaga barang agar tidak hilang.
2: Barang itu kita simpan sendiri. Kalau piring-piring semua, kalau bahan plastik-plastik semua tidak boleh ditimpa. Nanti kalau ditimpakan pecah. Untuk menyimpan beras sendiri, gula sendiri, semen sendiri itu tidak boleh campur. Kita pas berangkat dari sini, itu anak buah tu harus jaga di belakang 2 orang. Jangan sampai nanti segala sepit di atas, rumah-rumah segala di bawah kita tu hilang. Biasa sebelum keluar sekolanting ni, itu bisa hilang. Dia tidur, sudah di sana nanti dah keluar kuala tu bawa tidur. Gantian. Kami di depan ni tetap 3 orang ni. Harus jaga kiri kanan tu, harus dilihat. Biasa hilang. Tengah jalan, cara sekolanting kundanak ni lah. Mereka pakai sepit. Ya, mereka tu banyak. Paling tak 5-6 orang. Nanti 2 di bawah, 4 naik. Tandai mereka tu. Jadi harus kita berangkat dari sini. Sampai sana, kuala tu jaga. Tak boleh tidur. Dia cari kerengahan kita. Kita jaga belakang tu bawa parang apa. Pura-pura tu dia cari apa, barang apa kan. Padahal orang pencuri tu. Pampuk.
0: Paulinus Akiat, atau yang akrab dipanggil Pak Akiat, salah satu kurir freelance yang mengirimkan berbagai barang pesanan ke wilayah pedalaman. Selain menggunakan jasa angkutan darat, sebagian pengiriman barang menggunakan kapal Bandung menyusuri Sungai Kapuas, terutama ke Kabupaten Kapuas Hulu.
3: Kita kirim barang ke daerah hulu itu tergantung permintaan dari hulu. Dia maunya pakai apa? Pakai darat atau pakai air begitu. Kita nggak bisa sembarang kirim. Takutnya lain kali ada resiko apa, otomatis pemilik barang kan lepas tanggung jawab gitu lah. Intinya begitu. Agak kurang lah di darat. Kita kebanyakan lewat air lah. Kayak tepung, air gelas, air botol, kantong plastik. Itu aja sih. Kita nggak mencangkup semua. Kayaknya momen Lebaran, Imlek, Natal itu lebih sepi dia. Karena ini bukan barang yang enggak dipakai pas hari raya gitu.

Saat ini, beberapa kapal Bandung telah diubah menjadi kapal wisata menyusuri Sungai Kapuas demi menunjang pariwisata lokal. Walaupun kapal Bandung ini belum tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB, namun kapal tradisional ini memiliki nilai budaya dan sejarah bagi Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyilang bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking. Barulah kau termendung di rumah sakit dia.
0: Kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dahlah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi duduk ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
1: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itu lah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Oh, bila acara tu bang?
1: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi
1: kita. Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
1: Ayolah ya abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawang ni?

0: pago.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

Kenapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi,

0: asik, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
1: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Tong Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah, bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Sopan santun di Indonesia memang masih sangat dijunjung tinggi. Bukan hanya itu saja, penghormatan terhadap hasil bumi dengan perlakuan istimewa pun menjadi suatu keharusan. Salah satunya adalah penghormatan terhadap benih atau bulir padi yang dianggap membawa berkah bagi umat manusia. Bagi masyarakat yang tinggal di Desa Sungai Nipah, penghormatan tersebut dilaksanakan dengan cara adat setempat yang dikenal dengan syukuran setelah panen atau makan sepulung. Makan sepulung ini dilaksanakan setiap tahun setelah panen. Para petani menikmati makan bersama di kebun dengan bersama-sama membawa makanan masing-masing dengan aneka hidangan sesuai dengan keahlian memasak dan kesanggupan mereka. Menu yang biasa dibawa pada tradisi makan sepulung ini selalu tersedia ketupat beras, nasi, ketupat pulut, ikan, ayam, sambal udang, sambal teri, dan lain sebagainya. Dan kesemua menu tersebut dimakan bersama-sama dengan seluruh masyarakat kampung.
1: Makan sepulung ini dilaksanakan setelah panen. Jadi petani yang setelah panen mengadakan makan sepulung. Dan tempat makan ini ada di kebun. Dengan seluruh petani membuat makanan masing-masing, ya, bermacam-macam lah jenisnya. Mungkin ketupat, mungkin nasi juga, mungkin ketupat pulut, juga lauk-lauk juga ikan, mungkin ayam. Masing-masing lah, mungkin ada sambal udang, sambal teri. Masing-masing bawa ke kebun tu. Dan makan sama-sama lah di sekampung itu.

0: Pada pelaksanaannya, masyarakat bersuka cita karena merupakan pesta tahunan yang diikuti oleh siapa saja yang hadir tanpa menutup kemungkinan bagi pendatang pun dipersilahkan untuk bergabung pada syukuran tersebut. Makanan melimpah ruah membuat masyarakat tak kekurangan dalam hal menyantap hidangan, semua mendapatkan bagian. Tradisi ini diawali dengan penyampaian sekapur sirih seulas pinang oleh sesepuh kampung atau pawang, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat yang dipimpin oleh seorang ulama ataupun imam. Pada saat tradisi makan sepulung ini pulalah, pawang nantinya akan mengambil beberapa bulir padi yang nantinya akan dijadikan induk padi, yang mana induk padi sebagai benih ini akan didoakan agar benih tersebut terdapat semangat padi, yang artinya benih tersebut diharapkan akan mendapatkan berkah dan terhindar dari hama dan akan menghasilkan panen yang banyak bagi petani. Ritual berikutnya akan ditetapkannya kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan benih atau bulir padi yang biasanya dilakukan oleh seorang pawang.
1: Diumumkan oleh pawang bahwa untuk tahun depan mulai menjatuhkan benih itu. Dia tentukan tanggalnya. Nanti setiap petani harus ingat tanggal untuk menjatuhkan benih pada tahun berikutnya itu.
0: Saat ini di Desa Sungai Nipah, Kabupaten Mempawah, tradisi makan sepulung atau syukuran setelah panen ini tidak pernah lagi dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain tidak adanya lagi sesepuh yang masih mendiami desa tersebut, kini teknologi di bidang pertanian yang diperkenalkan kepada petani setempat. Maka beralihlah sistem tanam padi tradisional ke gaya bertani yang modern dengan memanfaatkan teknologi.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya kalian.

0: pendengar, Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631 dengan raja pertamanya adalah Raden Suleiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Suleiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah, itu bersamaan dengan 9 Juli 1631 itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Nah, sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Nah, tetapi oleh abangnya itu lebih baik kau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dengan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada yang empat petinggi, ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu, dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan Permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Murai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu.

0: Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
1: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas dan di Muara Sukai Sambas itu dia membangun sebuah tempat ya namanya Kota Bangun. Dari situ dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobarkan menjadi raja, bergelar Ratu Anom Kusuma Yuda. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama, sampainya lah Raden Sulaiman itu ingin melamar daripada adik daripada Ratu Anom Kusuma di iparnya. Kemudian kawinlah Raden Sulaiman itu dengan Ratu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama kan tempatnya di Desa Ratu Sepudak namanya.
0: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat Kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
1: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh tiga orang petinggi. Petinggi Nagur, petinggi Sigurining, dan petinggi Bantilan. Dari situ diceritakan apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anom Kusuma Yuda, tetapi Ratu Kusuma Yuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya gitu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di Kota Lama ini kan Sambas Hindu ini Ratu Anom Kusuma Yuda sampai akhirnya juga keluar dari Kota Lama membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya Kota Lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anom ke Selakau, ke Kerajaan Balai Binang namanya, Selakau itu ya. Sendiri, sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani di Kota Lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke yang ikut abangnya di Kota Balai Pinang di Selakau. Dan keluarga Ratu Anom Kusuma Yuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Nah, istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anom Kusuma Yuda kepada Sulaiman itu diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka

0: Selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia. Dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur. Dia dari rumah, dia sudah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini, Pak, sini kan ada 9 sultan. Yang di depan itu, Pak, ya? Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai. Ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi Kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 Kerajaan Sambas. Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam Kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, Kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada. Memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali, ya kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas, jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita kan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bolkiah, kemudian Sultan Sulu. Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, wah, rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
0: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

0: Indonesia memiliki beragam jenis kain atau tekstil produksi lokal yang menjadi budaya masyarakatnya. Salah satunya adalah kain tenun yang biasanya dipakai untuk pakaian sehari-hari. Sebagai busana adat, kostum tarian, bentuk barang penghargaan, dan penghormatan dalam perkawinan. Salah satu jenis kain tenun adalah kain tenun corak insang yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Tenun corak insang merupakan tenunan tradisional masyarakat Melayu kota Pontianak yang dikenal pada masa Kesultanan Kadria. Dalam perkembangan sejarahnya, kain corak insang menggambarkan peradaban yang merupakan cerminan masyarakat Pontianak yang pada waktu itu bermukim di sepanjang Sungai Kapuas.
1: Sudah masuk perbatasan, Dani.
2: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
1: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
2: Oh, itu ke patung burung Garuda?
1: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
2: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
1: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
1: Oh, itu gambar pohon beringin, itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
1: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
2: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
1: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Betul. Iyalah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dahlah santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: gampang-gampang nggak parit nih?
1: Aku dia yang gua ributkan nih.
0: Eh, kau lihatlah nih John, parit nih dah kayak warung.
2: Eh, ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam parit nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawat ya, parit kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah Joni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya? Agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit. Dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: bagi sebagian masyarakat di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki banyak wisata alam. Bahkan, daerah berjuluk Bumi Sebalo kerap disebut-sebut sebagai Kota Seribu Riam, lantaran banyak menyimpan pesona alam yang memukau. Tak hanya kaya akan keindahan alam, Kabupaten Bengkayang juga kaya akan nilai-nilai budaya. Hal ini disampaikan budayawan setempat, John Roberto Panurian.
1: Tarian dalam suku Dayak merupakan bagian dari kehidupan tradisi. Jadi tarian itu telah ada ketika tradisi yang diturunkan turun-temurun itu merupakan adat istiadat yang ada di suku-suku Dayak. Jadi ketika orang mengadakan acara adat, tarian ada bagian di dalamnya. Sehingga generasi-generasi suku Dayak, terutama yang melestarikan kebudayaan Dayak itu, suka menari karena itu merupakan bagian dari tradisinya.
0: Satu di antara kekayaan nilai budaya itu, yakni tarian Pedang Mualang. Menurut John Roberto Panurian, tari Pedang Mualang merupakan tarian yang diangkat dari budaya perang masyarakat suku Dayak Mualang di masa lalu, yang di dalamnya terdapat simbol dan makna yang dihadirkan berkaitan dengan perang ngayau masyarakat Dayak Mualang.
1: Jadi tari Pedang Mualang, kalau kita bicara tradisi itu berangkat dari tradisi pengayauan. Di masa lalu suku-suku Dayak itu saling berperang atau bahasa lainnya mengayau. Pada suku Dayak Mualang ini bagian dari sub-suku Dayak Iban, tradisi mengayau mereka punya dan mereka menjalankan tradisi itu. Jadi sebelum turun mengayau, mereka melakukan proses atau pemujaan pedang atau pemujaan-pemujaan untuk turun mengayau. Nah, salah satunya yang melahirkan tari Pedang Mualang ini.
0: Dahulunya, tarian Pedang Mualang ini sangatlah sakral dan tidak sembarangan untuk dipertunjukkan ke masyarakat umum. Namun, seiring ditiadakannya tradisi ngayau atau berperang dalam masyarakat suku Dayak di Pulau Borneo, tarian Pedang Mualang kini menjadi tarian untuk hiburan dan biasanya digunakan untuk menyambut kedatangan tamu pada saat masuk ke perkampungan.
1: Ketika kita bicara tarian tradisi di kampung, tujuan mereka misalnya untuk penyambutan tamu bermakna bahwa tarian tersebut tujuannya agar tamu tersebut selamat, agar tamu tersebut terbebas dari haram dan rintangan. Nah, ketika kita bicara kreasi, berarti tarian tersebut merupakan bagian dari tradisi yang telah dikembangkan di saat ini.
0: Sementara itu, pegiat tari tradisional Jovilo Franz Esikel menjelaskan tarian Pedang Mualang adalah tarian tunggal atau tari yang dilakukan oleh satu orang penari saja. Bukan hanya itu, sifat gerakan dalam tarian ini pun tidak ada batasan. Segala pola lantai, irama, dan koreografinya adalah spontanitas dari penari, sehingga gerakan antara penari yang satu dan penari lainnya bisa berbeda-beda. Namun, walau gerakannya tidak sama, akan tetapi gerakan yang dilakukan harus tetap sesuai dengan makna dari tarian.
2: Untuk tarian Pedang Mualang ini, itu memang sebenarnya umumnya sudah tidak berpola. Maksudnya gini, kenamanya tradisi itu sebenarnya tidak berpola. Bagaimana kita sudah menciptakan tari Perang Mualang ini yang sifatnya kita untuk generasi muda.
0: Di masa kini, minat generasi muda mempelajari tari Pedang Mualang semakin berkurang. Banyaknya kesenian-kesenian modern yang bermunculan disinyalir menjadi penyebab para generasi muda enggan mempelajari tari tradisional suku Dayak tersebut. Kondisi ini dirasakan Jovilo Franz Esikel yang juga memiliki sanggar tarian Gatra.
2: Sebenarnya mendapat masukan dari sumber dana itu dari penjualan yang akar bajakan. Ya. Karena seniman ini agak sulit. Agak sulit untuk berlangsung ya. Karena event-event juga belum ada. Banyak kendala juga kan. Kalau COVID kita harus mengumpulkan orang.
0: Mengingat tari ini adalah tarian tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan penggunaannya juga sangat penting karena digunakan di berbagai acara besar bagi suku Dayak. Sudah seharusnya tarian ini harus dilestarikan. Karena sayang jika kemudian tari ini akan hilang ditelan oleh modernitas karena tidak adanya generasi penerus yang mau untuk mempelajari dan melestarikan tarian ini. Semoga semakin banyak para generasi muda, khususnya di Kalimantan Barat, yang mau mempelajari dan meneruskan tongkat tradisi kesenian Kalimantan Barat, tari pedang mualang. Sehingga dengan begitu, tarian ini akan terus ada dan masih bisa dinikmati oleh para generasi di masa mendatang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Abang. Sampai jumpa kita di sore ini untuk segmen Pro Lada Bu Abang dengan saya Ibeng. Dan kita menantikan untuk Bu Abang yang pengen request lagu-lagu daerah. Dengan telepon kita 0561571571, kemudian di telepon WhatsApp 0811570043. Yo Bu Abang, silakan yang pengen dengarkan lagu-lagu kesayangannya, lagu-lagu daerah. Ah, halo, Bro Lada. Siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan Mahendra Mempawa.
0: Bang Hendra di Mempawa. Asik, ayo. Apa kabar kita di Mempawa nih?
1: Alhamdulillah, kabar baik
0: ya. Oh, mantap ya. Lagu apa kita nih?
1: Saya minta lagu Enggalah Herang ya lah.
0: Enggalah Herang.
1: Dari yang Mempawa tuh.
0: Oh, Galah Herang itu sih.
1: Ah, itu pandai Bang Ibing. Oh. Bang Ibing cantik.
0: Si hati saya.
1: Sedap.
0: Lagunya kirim untuk siapa nih?
1: Dikirimlah untuk semua pendengar, Mito di mana pun berada. Pertama untuk Wali di Sungai Bengat. Buat Julaiha di Pancabakti. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Bintan Jaya. Buat Ismail di Congkat. Buat Cik Nur di Bakau. Buat Manjang Siti di Wala Kubu. Buat Wak Sangka. Buat Bang Bahtiar, Bang Jek, Bang Sopian. Bang Ramli di Jeruju Besar. Bang Yahaya di Wajo. Bang Awi di Kobar. Buat seperti ya Koko Ali, Mbah Kakung. Buat Bang Deden di Pekanbaru, Kak Diona di Kupang, buat Kak Elnican, itu semua-semua lah ya Bang Ibing.
0: Oh
1: ya?
0: Itu semua-semua boleh.
1: Buat Bang Ibing, hanya kebagian makasih.
0: Jadilah.
1: Semoga sukses selalu ya Bang Ibing ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Hendra ya. Lanjut, habis Bang Hendra ada siapa? Nak lagu daerah mana? Sila telpon kita di sore hari ini. Halo.

0: salamnya buat itu Mak Nur. Terus buat itu yang di Pareweng itu Mbok Kam kan.
1: Mbok Kam,
0: Rasa-rasanya kenal deh saya sama dia.
1: Ya tuh. Mungkin.
0: Dulu kan saya kerja di PT Indramek di Pareweng tuh.
1: Oh,
0: Mudahlah beliau dengar nih.
1: Dengar beliau.
0: Tadi untuk Bang Hendra di membawa kayak kenal juga gitu.
1: Oh, kayak kenal gitu kan?
0: Kayaknya.
1: Kayaknya gitu. Mungkin.
0: Terus yang dijungkat tuh Bang Apple lupa tuh sebagai host saya di Radio Praja.
1: Siapa tuh?
0: Pokoknya lupa lah.
1: Mawar Bodas yang ada ini nih, yang Yayat Jayan Jatnika.
0: Boleh juga, yang penting Mawar Bodas.
1: Oke, okay, siap.
0: Kangen Bang Ibeng.
1: Oh iya.
0: Kangen ke Jawa gitu kan. Udah gitu aja lah ya.
1: Gitu aja.
0: Kenal.
1: Oke. Okay.
0: Ini bersyukur saya bisa ketemu Bang Ibeng.
1: Oh iya, sama-sama. Tehlin,
0: kalau pantun enggak pernah pisan anu apa
1: gabung
0: nyangkut.
1: Oh coba aja, atau di telepon WhatsApp juga bisa.
0: Iya, tapi ketinggalan terus.
1: Iya, kesian.
0: Iya.
1: Aha.
0: Tadi malam sampai jam 12 sampai Bang Ibeng usai masih juga enggak bisa.
1: Oh iya, kenapa tuh ya?
0: Ya tahu, mungkin belum jodohnya kan.
1: Ini udah gabung nih.
0: Alhamdulillah banget bisa kenalan sama Bang Ibeng.
1: Siap, nanti gabung lagi di acara lainnya.
0: Salam kenal ya Bang Ibeng ya.
1: Siap, salam kenal juga untuk Teh Lina.
0: Merdeka.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bergabung lah di Perompat untuk Kak Lina, Mbak Lina, Teh Lina ya. Oke, okay, yang ada di mana tadi itu Alas Kusuma. Alas Kusuma tang mana tuh? Tang kuala dua ke? Atau tang mana? Lanjut, ada siapa lagi berikutnya? Silakan 0561571571 atau di telepon WhatsApp 08115700943. Baiklah, Mbok Abang, kalau belum ada, kita langsung putarkan dulu lagunya. Oh, ada. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Prolada.
1: Ayo. Ayo.
2: Dari Anista Uka, Bang Ibeng.
1: Kak Anista di Uka.
2: Ini. Kita lagu ini, Gileng-Gileng Sapi, Bang Ibeng.
1: Gileng-Gileng Sapi, lagunya Sanggau.
2: Lagu dikirim di rangkul buat semua-semua ya lah, Bang Ibeng ya.
1: Oke, boleh.
2: Salam dengan Mbak Tadek, yuk. Salam kenal. Buat Bang Ibeng, makasih banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Anista di Uka. Baiklah, Mbak Abang, ada tiga lagu yang udah di-request nih. Tapi sebelum itu kita tahan dulu lagunya nih ya, karena bentar lagi ini masuk waktu asar. Kita kumandangkan dulu azan asar. Nanti di ba'da asar baru kita akan lanjutkan untuk putarkan tiga buah lagu yang udah di request semua abang. Makasih untuk tiga penelpon kita tadi. Nanti yang setelah ini boleh silakan Mbok Abang di ba'da asar baru kita lanjutkan lagi.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan.

memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bu Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbo Abang dan Sang Pencipta. Ridho Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Huh?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial, itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif, sapa konsumen dengan baik, barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: 104 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Lanjut lagi kita Bambang di Prolada request lagu daerah, silakan 0561571571 dan telepon WhatsApp di 0811570943. Halo Prolada, siapa di mana?
2: Hayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ibe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
2: Apa gak kabar, Bang?
1: Kabarnya baik, sehat walafiat. Gimana gak kabar kita sore ini?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Ibe. Nak pergi undangan sebentar lagi.
1: Banyak undangan nampak ni, ya gak?
2: Kena di tanggul laut ni, Bang Ibe.
1: Tanggul laut. Oh, bolehlah sekalian anak tu.
2: Apa tu?
1: Jalan-jalan tu.
2: Anak buat nak masuk kerja, Bang Ibing. Oh, kita ni berkawan dengan anak.
1: Yelah.
2: Alat lagunya, Bang Ibing, Dayang Sebalu, Bang Ibing.
1: Dayang Sebalu, boleh.
2: Salamnya pertama buat Bang Ibing. Semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Buat Andrea Opal, Emma, Tayang-Tayang, Abang Junai, Tina, Abang Syukur, Makam, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Mak Jasiti, Aimel, Mbak Tini, Anista, Elmi, Aura, Yunita, Dilanda, Cik Nur, Ismail Jungkat, Bang Amir Sanjaya, sama ayangnya. Ya, ni dia undangan di Rasau dia ni, Bang Ibing.
1: Lebih jauh.
2: Sama Putri Pakis.
1: Oh, sama Putri Pakis apa pergi?
2: Di sana dia. Wabi, Bang Awi, Julaiha, Nur Halimah, Nimah Rani, Bang Yahya, Lina, Yugrepa, Leona di Kupang, Koko Wandi, Koko Ali, Buat Adia Afia, Anita Pabuluase, Mbak Lasiem, Mbah Kakung, Akak Manis Manila, buat semua-semua lah ya, Bang Ibing ya.
1: Okey.
2: Bang Ibing, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Jangan lupa digarang, Bang Ibing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baulah tawa benda tu, kena. Halo, Prolada, siapa di mana?
3: Prolada, Bang.
1: Apa cerita kita ni?
3: Sehat ya, Alhamdulillah.
1: Sehat.
3: Alhamdulillah, Bandung.
1: Gimana?
3: Pengen dengar lagu ini.
1: Lagu apa tu?
3: Surat Biru.
1: Surat Biru.
3: Itu di daerah Cirebon.
1: Cirebon ada nak ya? Surat Biru. Kalau belum ada?
3: Kalau belum ada ini ya, Bang, lagu Bugis.
1: Lagu Bugis apa tu?
3: Yang gak cemang muta tu dari Selfie Yama tu, Bang.
1: Ya, macam mana tu? Judulnya apa tu?
3: Popoji mo, Popoji ko. Macam mana Popoji? Lupa dah tenggelok.
1: Apa tu?
3: Judul mo yang Popoji mo, apa tu macam mang mutai Selfie Yama yang Bugis tu, Bang.
1: Iya. Yang mana ya? Bentar.
3: Popoji
1: ya.
3: Mo, Popoji ko. Apa ya?
1: Kalau ini ada Puadai Popoji ko.
3: Apa dia?
1: Apa tu judulnya?
3: Betul. Muala Popoji ko.
1: Selfie Yama. PKM Buadai Papo Popoji ko Mapoji ki.
3: Popoji ko Mapoji ki. Betul.
1: Itulah dia. Itu. Okey, boleh.
3: Sama buat Bang Ibing keluarga, semoga selalu.
1: Amin, Allah Amin.
3: Berbu Ana tadi juga. Buat Bang Hendra, Pak Ide. Buat Kak Lina tadi tu ya di Alas Kusuma.
1: Alas Kusuma.
3: Salam kenal. Buat Aura Pak Mo, Bu Juleha. Buat Mak Nurul. Buat Abang Amin Sanjaya. Ini semua tak terkecuali lah, Bang, ya.
1: Okey, boleh.
3: Bagi macam tugas, Bang.
1: Ya, makasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Waldi. Lanjut, ada siapa lagi berikutnya? 0561-571-571 dan WhatsApp 08-1157-00943. Halo, Bro Lada.
2: Bro Lada. Request lagu daerah.
1: Request lagu daerah.
2: Apa ni nak ni anak kan ni? Boleh tak ke minta lagu? Dahlah, saya nak minta lagu dari Pak Udin ya lah.
1: Pak Udin?
2: Pak Udin Sanggau.
1: Ah, betul.
2: Lagi-lagi sapi ya lah.
1: Udah tadi.
2: Oh iya ke? Waktu tu bangun lah. Siapa minta?
1: Anak tadi, Mak Long Ana.
2: Oh iya ke? Alah, kalau itu minta lagu anak lah, lagu sedih ya lah.
1: Eh? Janganlah nama sedih. Timun bungkuk. Boleh.
2: Sama-sama lah, Lok.
1: Buat siapa?
2: Sama salam buat terutama buat Bang Ibing. Sekeluarga sehat selalu yang terbaik. Semoga dilimpahkan Allah nikmat sehat, nikmat rezeki. Semua. Segala nikmat.
1: Amin.
2: Kurahkan kepada Ibing Subari. Lanjut.
1: Lanjut.
2: Buat Mak Long Ana tadi, buat bestia, buat makam juga. Ada juga Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa juga, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Wadi sama Mamak Yohana, Dino Pasmilan, Mak Mo Aura, Bapak Moknya. Lanjut. Ada juga Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan pendengar setia. Lanjut.
1: Lanjut.
2: Bang Deden juga. Yang lama tak bergabung ni, Nico ni tak ada ya.
1: Kemana Bang Nico? Ini?
2: Yang kita tanya ni Mbak Tini ya kan?
1: Iya ke?
2: Tak ada lama dah ya Bang Ibing. Dekat nak bertengah tahun dah kali. Ayolah semoga sehat lah.
1: Amin.
2: Lanjut.
1: Siapa kita?
2: Ada juga Hendra. Imam Pawab buat Manis Manila. Kanda Yahya Mak Edward Singgit. Ada semua-semua yang di Pengkang yang menekan perempat tanpa terkecuali. Yang lainnya ni dari Awi, dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Julaiha, Bang Hamdan Hana, Mua-mua Bang Ibing. Sapaannya Ibu Mungkus habis. Terima kasih banyak Bang
1: Ibing. Sama-sama, makasih kembali.
2: Lupa saya buat Mbak Ani selamat Bang Ibing.
1: Malah dengar tu.
2: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Noli Bakar. Okey, sudah 3 penelpon dah ya. Tinggal kita akan putarkan lagu-lagunya tadi. Ada Bang siapa? Ada Bang Wardi ya. Ada Cik Noh sama siapa tadi itu ya. Itulah saya tu kalau lupa macam orang tak ingat ya. Baiklah Bu Abang, kita akan dengarkan dulu. Nah untuk yang nak request lagunya habis sesi kali ini, mau kita lanjutkan lagi.
0: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Jam 16.04 waktu Indonesia Barat. Mbak Abang masih bersama kita di Pulau Lada, program lagu daerah. Mbak Abang bisa request lagu daerah kesayangannya. Oke, kita lanjut. Terima lagi untuk penelpon kita. Di siapa? Halo, Pulau Lada. Siapa di mana?
2: Ayo. Amek Bang Aura.
1: Kak Aura, apa kabar?
2: Baik Bang, sehat.
1: Pak Mok kita mana?
2: Dengar ayam.
1: Oh, dengar ayam. Ayolah, lagu apa nih Kak Aura?
2: Tak rimbo bu, lagu Rimbo Bujang ya.
1: Rimbo Bujang. Boleh, kirim untuk siapa nih Rimbo Bujangnya nih?
2: Semua lah ya Bang ya. Sebab
1: orang
2: rumah,
1: mudah-mudahan
2: sehat. Pas yang keduanya buat abang saya, yang katanya mau nerima menantu bulan 9, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan lancar. Abang Odi sama Kak Fitri, menantu, mudah-mudahan sehat lah. Kalau jemput kami balik. Buat abang sekeluarga, makasih banyak ya Bang. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan tercapai, makasih banyak.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Aura. Lanjut sampai Kak Aura. Ada siapa? Halo, Pulau Lada. Halo.
3: Ayo.
1: Request lagu daerah.
3: Tak banyak asap.
1: Gimana?
3: Ayo pergi lolak, tak banyak asap.
1: Oh, tak banyak asap ya. Gimana? Lagu apa kita nih sore ini nih?
3: Lagu anak Bang Beng. Lagu salam lah Bang Beng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuk Mak Ririn sama Wak Sangka. Elni cantik banget untuk Pak Sad, dengan Pak Sadi. Terus Bang Dino dengan Kak Murni. Terus Aura dengan Pak Mo, Mak Meli Wak Jenah, Bang Jack Kak Ani. Terus Awi Wardi Jaka Suara. Indra di Mempawa. Terus Bang Syukur, Kak Tina, Bang Rosi Nerjana, Bang Junaima Selpam. Terus Bang Japar, Kak Nila, terus aja biah dengan Makam. Terus Bang Yahya Batia, Koko Ali, Koko Wandi. Nah, semua-semua beng-beng ya.
1: Apa tadi judul lagunya tuh?
0: Lagu Lano. Kabupaten Kuburaya.
1: Kuburaya. Iyalah. Oke, ditunggu ya. Manjang.
0: Anak sedap kan tak sampai. Dalam untuk semua-semua lah ya. Iyalah. Sampai kecuali lah ya.
1: Ya.
0: Masih nor. Kalung Kak Ngahnya. Abang Fadila. Abang Fadila. Abang Ismail dengan Bang Darul. Adalah untuk semua-semuanya cepat cuali dari Sabang sampai Merauke. Oh, Sabang itu Pak Jul Karenain. Tampak salam sehat, salam sayang, salam kangen lah semuanya ya.
1: Amin.
0: Semoga Allah dalam lindung Allah baik sehat dan jauhkan dari bala bencana. Amin.
1: Amin ya Rabbal
0: Alamin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
1: Kau
0: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Manjang Siti. Bemo abang, kita langsung kincar untuk mutaran lagunya. Sebab tadi ada yang lagu yang tertinggal sebuti ya, belum terputar. Lagunya Maklong Ana tadi itu ya. Oke lah, kalau gitu Mbak abang, langsung kita kincar 3 buah lagu berikut ini.

0: Kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termendung di rumah sakit je.
0: Eh, kau ni. Mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Pro 4 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Oke, babang, kita lanjutkan lagi. Ada waktu kita masih kurang lebih setengah jam lagi. Halo, Pro Lada, request lagu daerah.
1: Pro Lada, request lagu daerah.
0: Siapa di mana?
1: Mbak Kakung.
0: Oh, Mbak Kakung. Gimana kabarnya, Mbak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Mantap, sehat.
1: Agak kadang-kadang panas, kadang-kadang redup.
0: Oh, biarlah, mau panas ke mau redup ke, ya enggak?
1: Entah kabut, entah mendung, enggak tahu juga.
0: Yang penting sehat selalu lah kita semua. Iya. Oke, lagunya apa, Mbak?
1: Lagu Jawa, lagunya dari apa ya?
0: Apa?
1: Sony Jos aja, Udan Deres.
0: Udan Deres?
1: Iya.
0: Oke, kirim buat siapa?
1: Apa dan salamnya untuk Mas Maruto di Siantan Ulu dan semua keluarga. Bagaimana kabarnya? Mudah Mas Mas selalu sehat. Juga Ana dan juga semua-muanya pendengar tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Oke.
1: Okay. Kami Beng, selamat berbuka sampai tuntas. Mudah selalu sehat dan sehat selalu. Selamat sore.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbah Kakung ya. Halo, Bro Lada, siapa di mana?
2: Ayu.
0: Hah? Sayu.
2: Ayu.
0: Oh, Ayu. Saya dengar Sayu. Oh, uang mana jual Sayu? Ki uang menjajak.
2: Oh, Kuala Mando lah jual Sayu.
0: Oh, gimana? Kabar Kuala Mando siang ini, sore ini.
2: Kadang gelap, kadang terang. Hmm. Dengan Mbak Kakung dari itu.
0: Oh, iya, saya.
2: Satu alo. Lagu Mendura, Bang?
0: Apa tuh?
2: Apa yang ada tuh, Bang?
0: Banyak.
2: Kami tak tahu tuh, Bang, apa judulnya.
0: Mau judul yang mana?
2: Abang sebutkan ya, Bang, situ ada, Bang.
0: Sabar lo, ini sebab mau cari lo nih.
2: Cari alo.
0: Yang macam mana ya lagunya? Coba. Yang macam mana? Nanti saya ingat judulnya apa.
2: Dah abang nak nyuruh kita nyanyi.
0: Bila. Coba sikit ya, yang macam mana?
2: Lupa kami bang. Abang cari kan ya lo?
0: Banyak nih.
2: Ancur hati ya bang.
0: Ancur hati ngapa pula?
2: Ancur ya hati bang.
0: Janganlah gitu.
2: Ada kan?
0: Ancur hati ada.
2: Salam nih bang.
0: Salam buat siapa?
2: Salam buat kami Beng Suwaga. Semua sehat selalu.
0: Amin.
2: Mendung tak ada agak mendung bang eh.
0: Mendung tak berarti hujan.
2: Bilang kabut tak tahu gak lah ni. Salam buat Mbah Kakum tadi. Buat Pak Maruto. Buat Mama Nurul, Mama Etinya. Buat Maknya Siti emailnya. Buat Bang Rosi kan hujanannya. Tak ada dia bang undangan semua. Buat Bu Ana, Bang Andrenya. Buat Kakanda Yahya. Buat Bang Wardi. Buat Aura Pak Mo. Buat Kak Jul. Buat Cik No. Buat Bang Deden. Buat Bang Hendra. Buat Koko Ali. Buat semua-semuanya lah ya bang ya.
0: Semua-semuanya, oke.
2: Kalau abang tuh beli garam, jangan lama-lama ngendel.
0: Sian nih saya.
2: Lete gak dilah nunggu. Sekali balik nak makan, ayo tawa lembel. Ayo buat abang, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Cici Ririn ya. Satu lagi, sila 0561-571-571 dan WhatsApp 0811-570-00943 ya. Yo, ada satu penelpon lagi, langsung kita kincangkan lagunya. Tadi ini banyak pergi undangan, kata siapa? Cece ya. Banyak emang semua sibuk ya. Okay lah Mbak Abang, kita masih nantikan untuk yang pengen dengar lagu-lagu daerah. Masih cukup untuk satu penelpon lagi ini ya, silakan 0561-571-571 dan WhatsApp 0811-570-00943. Ya kalau memang kita tengok cuaca di luar itu memang nampaknya macam mendung tapi tak ada agak rupa nak hujan ya. Bisa kat jadi tu mendung asap atau mendung apa ya. Okey, Mbak Abang, kita tunggu masa ni. Ada 0561571571 dan telefon WhatsApp 0811570043.

0: Halo, Bro Rada, siapa di mana?
1: Lagu daerah.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Bang Burhan di Paridok Pahit.
0: Oh, Bang Burhan, apa khabar?
1: Alhamdulillah, baik Bang Ibeng. Apa khabar Bang Ibeng?
0: Baik, sihat Alhamdulillah. Macam mana gak khabar kita di Kecamatan Kedong ni?
1: Alhamdulillah, mau robok-robok ni Bang Ibeng.
0: Itulah ramai ni. Bersepera kita sana.
1: Lagu salam ya buat semua pendengar Bang Ibeng.
0: Lagunya apa lo?
1: Lagu Bugis ya Bang Ibeng, lagu daerah.
0: Apa
1: Bugis
0: tu? Judulnya?
1: Kalau lo nak darah.
0: Tahu lo nak darah.
1: Yeah.
0: Okey, boleh.
1: Yeah. Terima kasih Bang Ibeng.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu Mbak Abang ada 3 penelpon tadi ini. Baiklah Mbak Abang, kita akan putarkan 3 buah lagu. Ini nampaknya lagu Cece dulu nih ya. Nanti habis lagu Cece, baru lagu anak. Lagu siapanya? Lagu Mbah Kakung dan seterusnya lagunya Bang Burhanuddin tadi itu.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang wak ribotkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: Alkim Bawang masih ada, nampaknya cukup untuk satu penelpon, satu atau dua nih ya. Nah, ada yang pengen masuk lagi, silakan. Halo.
1: Halo.
0: Bro Lada.
1: Ayo.
0: Ayo, siapa di mana?
1: Dari Kanda.
0: Kakanda Yahya. Apa
1: lagunya
0: Chan?
1: Apa?
0: Apa Chan kita ini sok ini nih?
1: Tak ada.
0: Oh, tak ada.
1: Dipikirkan
0: nasib. Jangan dipikirkan. Jadi
1: lagunya itu yang ini apa? Gali jauh man kau.
0: Okey.
1: Salamnya fotokopi Manjang ya tadi ya. Waktu pun dah sikit dah eh. Buat Bang Ibeng yang bertugas semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kakanda Yahya ya. Baik, ada gigi ke? Boleh tak kali ini? Saya baca chat tu ada belum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nazirin Patra, Kampung Arang, Belatang Baru, pendengar lama. Salam kenal untuk Bang Ibeng yang ganteng. Salam kenal, katanya minta lagu Dera Sangga, Pancur Aji. Salam kenal untuk semua monitor perempat. Salam kompak selalu. Salam kenal juga untuk Pak Nazirin Putra ya. Oke, lagu Sangga. Wah, coba masuk nelpon Pak Nazirin ya. Oke. Terus ada ini tadi udah Bang Burhanuddin. Waalaikumsalam. Bang Burhanuddin nih pakai dua bayi segedong ya.

0: Halo, Prolada, siapa di mana? Halo, Prolada. Halo, Prolada, siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Imran Ahmad Ambawang Kuala.
0: Bang Imran Ahmad Ambawang Kuala. Langsung kincar lagu apa kita nih? Ah, kabar baik nih.
1: Alhamdulillah.
0: Ah, nak diapakan lah. Ah, langsung nih lagu apa kita
1: lagunya
0: nih?
1: Lagunya Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu ya, Bang.
0: Lagu siapa tuh? Lagu daerah mana tuh? Halo? Halo?
1: Ah. Kok daerah Indonesia lah nih. Ada tak?
0: Tidak ada nampaknya nih.
1: Belum ada?
0: Belum ada nih. Yang lain mungkin? Halo?
1: Dari benar enggak?
0: Hah?
1: Dari Imam dari Pin. Halo?
0: Iya, halo, halo. Ah.
1: Sari Banang.
0: Lagu Delhi Medan. Ah, okeylah kalau gitu.
1: Ah. Okeylah ya.
0: Putus-putus suara okay, ini. Hilang.
1: Buat Bang Ibing sekeluarga. Semoga untuk menjalankan aktivitasnya lancar-lancar jalan.
0: Amin.
1: Okey, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imran Ahmad menelpon terakhir kita. Baiklah, Bu Abang. Sekaligus gak saya pun tabik pamit undur diri. Makasih Belonggo untuk semuanya. Bu Abang yang sudah bersama Perempat di sore hari ini. Baiklah, Bu Abang. Saya pun tabik undur diri. Ada tim Rabat Syah berikutnya yang akan meneruskan sampai dengan tengah malam nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
2: Sile! Oi! Memang sedap kali lagu tadi, Sile.
3: Wah, enak kali memang, Wak Yung.
2: Aku di atas goyang-goyang, Sile.
3: Aku pun bergoyang-goyang di bawah.
2: Tapi dengarkan, Sile, ya. Nah. Medan berbatas denganlah sedang, pukullah gendang beserta rebab. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedap.
3: Mau yang sedap? Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Awas-awas usus semua.
2: Jadi?
3: Mainkan Sri Banang dan Pancang Jerman. Kita bergoyang bersama-sama.
2: Boleh.
3: Tarik, Wayong.
2: Goyanglah.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dahlah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Menebo kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbo Abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengang. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

gak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

0: Kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.
1: Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Apa itu bekam?
2: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap, bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti memar pada kulit. Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah, sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua

Serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Sahabat rahimakumullah, laksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas. Maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bish

Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

0: pendengar, Kerajaan Sambas yang letaknya berada di daerah pesisir kabupaten berjuluk Serambi Mekah itu ternyata awalnya merupakan satu kerajaan Islam yang berasal dari Brunei Darussalam. Dari catatan sejarah, Kerajaan Sambas Islam berdiri sejak tahun 1631 dengan raja pertamanya adalah Raden Suleiman yang tidak lain adalah putra dari Raja Tengah atau putra mahkota Kerajaan Brunei. Urai Fahmi, juru bicara Kerajaan Sambas mengatakan, Kerajaan Sambas memiliki kaitan kuat dengan Kerajaan Islam di Pulau Kalimantan sebelum kemudian dipecah menjadi empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
1: Posisi Sambas saya katakan bisa menyatukan empat negara itu berawal dari sejarah gitu, bahwa Kerajaan Sambas Islam itu pertama yang didirikan oleh Raden Suleiman pada tahun 1631, tepatnya 10 Zulhijjah 1040 Hijriah, itu bersamaan dengan 9 Juli 1631, itu merupakan anak dari Sultan Sarawak gitu. Raja Tengah itu ayahnya adalah Sultan Sarawak yang pertama dan terakhir. Nah, sedangkan Raja Tengah itu adalah anak daripada Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei yang ke-9. Jadi perjalanan Raja Tengah sampai ke Sambas ini, ya karena di Brunei semacam ada perebutan kekuasaan lah tahta, maka Raja Tengah punya keinginan untuk jadi Sultan. Nah, tetapi oleh abangnya itu, lebih baik kau jadi Sultan di Sarawak saja. Jadi diberilah kekuasaan menjadi Sultan di Sarawak itu pada tahun 1598. Jadi berangkatlah Raja Tengah ke Sarawak, dan di Sarawak dinobatkan oleh abang itu dan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah. Begitu datang, dia itu membangun ibu kota Sarawak itu lengkap dengan menterinya gitu. Jadi itu ada yang empat petinggi, ditinggalkan, dijadikan untuk memerintah di Sarawak. Setelah itu, dia pun berlayar lah menuju ke Johor. Kebetulan Permaisuri Sultan Johor itu adalah adik dari Sultan Muhammad Hasan. Jadi bibinya, bibi Raja Tengah. Sampai di Johor, beliau berkunjung. Kemudian ada sesuatu hal di Johor, akhirnya dia kembali ke Sarawak. Jadi pada saat mau kembali ke Sarawak itu, di lautan dihantam oleh badai. Dihantam oleh badai sampai akhirnya dia terdampar di Sukadana, di Kerajaan Tanjungpura.
0: Terdamparnya Raja Tengah dan pasukan di Kerajaan Sukadana atau Kabupaten Kayong Utara saat ini adalah awal dari sejarah lahirnya Kerajaan Islam Sambas. Menurut Urai Fahmi, saat berada di Sukadana, Raja Tengah kemudian mempersunting Ratu Giri Mustika, anak dari Ratu Giri Kusuma yang memimpin Kerajaan Sukadana kala itu. Layaknya seorang pemimpin yang memiliki misi menyebarkan ajaran agama Islam, Raja Tengah tidak ingin berdiam terlalu lama di Sukadana. Menurut Urai Fahmi, saat itu Raja Tengah teringat akan nama besar Kerajaan Sambas yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Majapahit. Kemudian, bersama para pengikutnya, bersama istri dan anaknya Raja Suleiman yang masih berusia 9 tahun, Raja Tengah pun berlayar ke Kerajaan Sambas yang diperintah oleh Ratu Sepudak dan terdengar sangat sejahtera kehidupan rakyatnya sekitar tahun 1609.
1: Jadi setelah beliau berada di Sukadana, timbullah keinginan daripada Raja Tengah itu untuk merantau lah bahasanya ke Sungai Sambas, dan diikuti oleh pengikutnya sebanyak 40 buah perahu sampan pengikut dari Brunei. Jadi berangkatlah ke Sambas, dan di Muara Sukadana Sambas itu dia membangun sebuah tempat yang dinamakan Kota Bangun. Dari situ dia kemudian mengunjungi Ratu Sepudak dan terima baik oleh Ratu Sepudak. Kemudian tidak lama setelah beliau datang di Sambas itu, Ratu Sepudak meninggal. Jadi digantikan oleh menantunya. Kebetulan Ratu Sepudak itu punya dua anak putri, yang tua Raden Mas Ayu Anom, yang bungsu Raden Mas Ayu Bungsu. Jadi Raden Mas Ayu Anom itu dikawinkan dengan sepupunya, Raden Prabu Kusuma. Jadi pada saat dinobatkan menjadi raja, bergelar Ratu Anom Kusuma Yuda. Nah, sedangkan yang bungsu ini pada waktu itu belum bersuami. Jadi setelah sekian lama, sampainya lah Aden Sulaiman itu ingin apa melamar daripada adik daripada Atu Anuk Sumadi iparnya. Kemudian kawinlah Aden Sulaiman itu dengan Atu Mas Ayu Bungsu. Kemudian beliau pun tinggal ke Kota Lama. Nah, Kota Lama sekarang itu berada di Galing, di Kecamatan Galing. Nah, itu Kota Lama kan tempatnya di Desa Ratus Kuda namanya.
0: Perkawinan antara Raden Sulaiman dan Ratu Mas Ayu Bungsu membuat kerajaan Sambas mulai bergolak. Hal itu disebabkan Raden Sulaiman yang tumbuh dan besar di lingkungan kerajaan Islam mulai menyebarkan syiar agama Islam kepada rakyat yang dipimpinnya. Hal ini mendapat penolakan dari putri pertama Ratu Sepudak, Ratu Mas Ayu Anom dan adik iparnya Pangeran Mangkurat yang beragama Hindu. Hal ini kemudian membuat Raden Sulaiman memutuskan untuk keluar dari lingkungan kerajaan kala itu.
1: Sampai akhirnya pun Raden Sulaiman ingin keluar dari Kota Lama. Tapi berita keluarnya itu di Kota Lama didengar oleh tiga orang petinggi. Petinggi Nagur, petinggi Sigurdiding, dan petinggi Bantilan. Dari situ diceritakan apa adanya kan. Sampai akhirnya ketiga petinggi itu pun menghadap Ratu Anung Sumayuda, tetapi Ratu Sumayuda itu ibaratnya sudah kalah oleh adiknya gitu. Jadi adiknya lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan abangnya. Sehingga tiga petinggi itu kembali menghadap Raden Sulaiman dan membawa Raden Sulaiman ke muara Sungai Subah. Nah, di situ dia istilahnya membuka sebuah tempat lah. Sampai akhirnya kan dari di Kota Lama ini kan Sambas Hindu ini Ratu Anung Sumayuda sampai akhirnya juga keluar dari Kota Lama membuat kerajaan baru di Hulu Selakau. Jadi tinggallah sendiri Pangeran Mangkurat ini. Sampai akhirnya Kota Lama ini ditinggalkan oleh rakyatnya gitu. Ada yang ikut Raden Sulaiman di Kota Bandir, ada yang ikut Ratu Anung ke Selakau, ke Kerajaan Balai Binang namanya, Selakau itu ya. Sendiri, sehingga akhirnya Pangeran Mangkurat akhirnya tidak lagi didengar ke orang dan tidak ada lagi ngawani di Kota Lama ini kan, sehingga dia hanya kembali ke mengikut abangnya di Kota Balai Pinang di Selakau. Dan keluarga Ratu Anung Sumayuda sebelum dia meninggalkan Sambas, jadi dititipkanlah Sambas itu kepada istrinya, kepada istri Raden Sulaiman itu. Nah, istilahnya kan kepada Ratu Mas Ayu Bungsu untuk melanjutkan pemerintahannya sebagai tanda pemberian kekuasaan kerajaan terhadap dari Ratu Anung Sumayuda kepada Sulaiman itu diberikanlah meriam lele. Itu bagian dari penyerahan kekuasaan.

0: Setelah lebih dari 4 abad Islam masuk dan menyebar di kerajaan Sambas khususnya, adat budaya yang menjadi tradisi kerajaan Sambas Hindu ternyata masih ada dan tetap dilestarikan, meski hal itu tercampur dengan nilai-nilai Islami. Satu di antaranya adalah menjaga pusaka kerajaan. Misalnya meriam lele, keris, perisai hingga kain katun khas yang ada sejak masa kejayaan Majapahit. Menurut pengakuan Iwan, kerabat kerajaan Sambas yang menjadi penjaga benda pusaka, selain menjaga adab, ada juga perlakuan khusus untuk benda-benda pusaka.
1: Terserah dari dia. Dia bilang dia sebagai petani, dia ucap rasa syukur. Dia dari rumah, dia sudah punya niat. Aku akan berkunjung ke istana ini untuk kan begitu. Karena istana ini, Pak, sini kan ada 9 sultan. Yang di depan itu, Pak, ya? Ada 9 sultan, ada 13 sultan sebenarnya. Jadi keturunan itu menyebar begitu ramai. Ada panglimanya, ada apa segala macam. Memang nggak boleh dipegang. Nanti dalam situasi yang bagaimana meriam ini selalu dibersihkan. Setahun sekali dia dimandikan, diganti kainnya, disucikan. Tiap satu bulan Muharram pertama. Kami-kami ini merawatnya, menjaganya, membersihkannya, memandikannya. Malahan ada orang khusus satu-satu yang tukang pangku ini meriam. Kalau suatu acara itu bisa keluar, kalau zaman dulu itu bisa keluar. Zaman sekarang ini hanya untuk kami di dalam saja.
0: Komitmen menjaga budaya dan eksistensi kerajaan Sambas juga diungkapkan Pangeran Ratu Tarhan sebagai pemegang mandat kerajaan dari keturunan ke-16 kerajaan Sambas. Pangeran Tarhan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Di dalam kerajaan Sambas selalu menjaga silaturahmi baik dengan pemerintah maupun kerajaan lain. Sedangkan di luar, kerajaan Sambas selalu menjadi tamu kehormatan dalam berbagai acara budaya yang diadakan oleh kerajaan di Malaysia, Brunei, dan Filipina.
2: Paling tidak, kita kan biasanya ada disupport oleh pemerintah daerah. Kemudian ada kegiatan, beberapa kegiatan lah kan. Kemarin kita pernah ngadain kegiatan Hari Jadi Kota Sambas, itu kan untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada, memang dalam hal ini juga harusnya ada kegiatan-kegiatan. Kalau misalkan andaikan kegiatan hanya dilakukan setahun sekali, ya kayaknya mungkin agak sepi. Kan tiap hari kita adakan kegiatan, kemudian ingin makan saprahan. Itu kan saprahan kan salah satu budaya di Sambas, jadi tetap kita laksanakan. Sebenarnya sih agak sulit sebenarnya, karena kita kan berbeda negara. Tapi paling tidak dengan adanya hubungan budaya tadi, hubungan kekerabatan tadi, lebih memudahkan. Lebih memudahkan dalam arti kata kita mau datang ke sana, kemudian ada event yang dalam tanda kutip ini berbau budaya, kita bisa langsung akses ke sana. Tapi untuk saya pribadi memang hanya dua sultan yang sudah kita temuin kemarin, Sultan Bolkiah, kemudian Sultan Sulu. Sultan Sulu yang paling sering datang ke Sambas. Kan di sana juga wilayah-wilayah yang ini ya, rawan konflik lah kan. Tapi kalau di Brunei itu kita sering diundang Brunei Regatta.
0: Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menembus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah, bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Muambang PT Pertamina Patraniaga PPN Regional Kalimantan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih 10 penghargaan dalam ajang Indonesia Social Responsibility Award 2026. Penghargaan tersebut diraih melalui berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL yang berfokus pada pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesetaraan dan inklusi sosial, serta konservasi keanekaragaman hayati. Disingkat dengan ISRA, ISRA merupakan ajang apresiasi sekaligus forum kolaborasi yang mempertemukan perusahaan, pemerintah, akademisi, komunitas media, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong penguatan praktek keberlanjutan, tanggung jawab sosial, serta implementasi prinsip environmental, social, and governance. Tahun ini ISRA 2026 mengusung tema Catalyzing Collective Change for Scalable Impact. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan Edi Mangun menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara perusahaan, masyarakat, pemerintah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah. Sekian Pontianak punya berita.
1: Mbu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Allahu Akbar. Allah.

Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: ...17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

0: Pro 4 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat. Aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini. Ahmad Subarjo membuktikan kemerdekaan tidak cuma lahir dari keberanian, tetapi juga dari dinginnya kepala dan luasnya dada untuk menyatukan perbedaan.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
2: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca! Aca!

Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia. Diperkirakan usianya mencapai 3.000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari kledi, kaldei, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledik semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Alah, airnya deras benar.
1: Bang, jangan situ bang, bahaya.
0: Abang cuma lihat airnya nah, maju.
1: Bang, kalau lagi banjir kayak gini, jangan dekat-dekat dengan saluran air, bahaya, bisa terbawa arus nanti.
0: Ah, betul ya, Bang.

kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Sukarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut. Sukarni mencetuskan ide cerdas, cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Sukarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.

0: bersuka hati, hati pun senang. Bersuka riye, hati pun senang. Ya abang. Iyalah, biar cuaca panas. Ya nak, apa khabar Mbak Abang? Assalamualaikum dan selamat malam. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat dan sehat selalu, supaya badan kita tak mudah loyo. Apalagi cuaca ni memang panas Mbak Abang ya. Panas berdekang dari awal pagi. Tapi jangan sampai kita kering kerontang Mbak Abang ya. Banyakkan dia minum air putih tanpa menunggu haus. Minum memang. Pagi minum, siang minum, sore minum, malam mau tidur minum. Bukan galing-galing ni Mbak Fit. Iya betul. Ada yang kuat dengan cuaca ni, ada yang tak kuat. Ya kan Mbak Abang ya. Boleh minum kafein yang manis-manis, boleh kurangi. Nah, seimbanglah boleh. Yang penting air putihnya tetap ada. Minum manis, lepas itu bilas dengan yang netralisir air putih tadi itulah ya. Kok dah pakai pakaian, janganlah yang agak sempit amat. Maklum cuaca panas kan, cari yang longgar-longgar, warnanya terang. Jadi dari jauh tahu itu pasti Mbok Pitu. Suka yang terang-terang kan, terang terus, terus terang, jujur ya tak? Batasi aktivitas di luar ruangan ya Mbak Abang. Kalau udah panas, mending istirahat di rumah. Kok jam-jam 11 tuh terasa panas kan Mbak Abang ya, sampai jam 3-4 pun masih panas. Konsumsi buah, sayur yang segar-segar untuk jaga energi Mbak Abang supaya tetap stabil. Apa Mbak Abang? Tetap stabil. Bukan apa, kok dah cuaca panas ni tampak loyo, lesu, lunglai, tak berdaya. Pokoknya iyalah, dari ujung rambut sampai ujung kaki ni lain. Tak segar gitu Mbak Abang ya. Ya itulah tadi lah pesan-pesan Mbak Pitu. Sama sebenarnya mengingatkan Mbak Pitu juga. Sama lah kita, kok dah panas ke Mbak Abang ya, nak ke warung pun ni dah lah. Tapi pakailah topi, nanti tak ada belanja, tak ada masak pula kita kan. Pakai payung, antisipasi. Kok ada kacamata, pakailah kacamata hitam. Pilih baju tadi yang tadi ya, yang tidak menyerap banyak panas, hindari warna-warna gelap, terang-terang tadi. Pilih baju yang longgar. Apagi pelembab-pelembab ni untuk oleskan tabir surya di kulit kita Mbak Abang. Pokoknya kurangilah kegiatan berat-berat di luar ruangan. Cari tempat yang teduh, istirahat yang banyak lebih sering. Biasalah lelah kan, basuh muka, tangan, sering-sering lah. Tapi air kita ni kayaknya payau, rasanya kurang nyaman ni Mbak Abang. Itulah. Tapi tetaplah tampung air untuk nyegar-nyegarkan suhu tubuh saja. Bagian tengah sakit ya kan, Mbok Pit doakanlah ya, diangkat Allah penyakit. Biasalah kok udah pusing, lemas, lemas, lemas berlebih, jangan dibiarkan. 2-3 hari Mbok Pit kasih waktu, langsung ke puskesmas terdekat ke. Kok ndak ampuh lagi, mintalah rujukan ya kan. Mungkin tak ada ampuh, mujarabnya di tempat lain, rujukan dari puskesmas ke mana, BPJS-nya Mbak Abang di mana. Mudah-mudahan ada solusi. Setiap penyakit ada obat, insyaallah. Lekas sembuh Mbak Abang ya. Sehat ya. Semangat. Mbak Pita ada kawan ni kok Mbak Abang sakit. You kan? Kita sama-sama sehat ya, saling doa lah. Semangat ya Mbak Abang. Bobby mau hibur Mbak Abang nanti ni. Namun kita ke info terkini dulu. Lepas itu nanti kita legenda kita. Setelah itu barulah kita gabungkan diri Mbak Abang ke mana? Ke Bijak Berpantun. Dah siap belum? Kok belum? Siap-siap ke emang pantunnya ya. Baik, usai yang satu ini Mbak Pit balik lagi. Jangan ke mana-mana Mbak Abang.
1: Pontianak punya berita.

Bahkan sebanyak 505 orang pramuka Kalimantan Barat mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta pada 13 hingga 21 Agustus 2026. Ratusan peserta dari kontingen Kalbar dilepas Gubernur Kalimantan Barat selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat diwakili PLT Asisten 3 Esetda Kalbar Kak Sepri Kurniadi di Aula Garuda Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada 7 Agustus 2026. Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat Kak Syarif Abdullah Al-Qadri melaporkan bahwa Kalimantan Barat mengutus 505 pramuka ikut serta pada pertemuan besar pramuka penggalang usia 11 hingga 15 tahun di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta dengan rincian 409 peserta pramuka penggalang, 5 peserta perkemahan pramuka berkebutuhan khusus, 52 pembina pendamping, 5 pembina pendamping pramuka berkebutuhan khusus, 24 pimpinan kontingen cabang, dan 10 pimpinan kontingen daerah. Selain itu, keberangkatan kontingen daerah Kalbar ke Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta dilakukan secara bertahap menggunakan moda transportasi udara dan laut sesuai kemampuan masing-masing kuartir cabang. Seluruh jadwal keberangkatan telah terkoordinasi agar seluruh peserta dapat tiba di lokasi kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Panitia Nasional. Keberangkatan dimulai pada tanggal 10 Agustus hingga 12 Agustus 2026. Sekian Pontianak punya berita.

0: 04 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Bosan tuh weh, jalan-jalan yuk.
2: Boleh be, nak jalan ke mana?
1: Kemana pun boleh.
2: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
1: Boleh aja.
2: Dah, kita pergi dah.
1: Dah?
2: Ngapakan dah pakai helm?
1: Dan jari hiu be.
2: Pakai be helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala. Selain ia juga menghindari panasnya.

0: Mungkin bagi Anda di luar Kalimantan Barat agak aneh manakala mendengar nama kapal Bandung. Tapi tidaklah demikian halnya dengan warga Kalimantan Barat. Ingat ya, Bandung bukan Bandung. Salah sebut bisa berbeda arti loh. Jadi begini, kapal Bandung adalah sarana transportasi air tradisional yang beroperasi di sepanjang Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Nah, Sungai Kapuas ini membentang dari bagian hulu hingga hilir Kalimantan Barat. Kapal Bandung ini sudah digunakan di sepanjang Sungai Kapuas sejak abad ke-19. Daya tampung kapal Bandung yang besar dapat mencapai hingga 120 ton dalam sekali perjalanan, membuatnya menjadi pilihan utama untuk distribusi logistik di wilayah yang dilalui oleh banyak sungai utama.
1: Dulu kita satu minggu atau 10 hari bisa nyampai, bisa penuh di Pontianak muatnya. Sekarang mau satu bulan lebih. Paling cepat itu. Tanggal 28 saya datang. Udah mendekati satu bulan, muatan belum penuh. Itu yang jaya-jayanya tahun 2007-2008. Pokoknya dalam 5 tahun ini merosot lah. Itu pun kita gak sampai Putus Ibau lagi, sampai di kecamatan Embalo aja. Karena di Putus Ibau udah gak memerlukan ekspedisi kapal lagi lah. Nah, jalan udah mulus. Cuman kami ini Pak ya, mau gimana lagi lah, barang udah ada. Pertama, kedua udah dipercayakan oleh Bos Pontianak. Masyarakat di Ulu juga lagi memerlukan kita Pak. Jadi mau gak mau lah, kerja-kerja terus lah Pak, sampai ya kedepannya kita juga nggak bisa baca lah kan. Semampu kita lah Pak, ibaratnya lah.
0: Nah, itu tadi penjelasan dari Edi Sartono, atau yang biasa dipanggil Pak Edi, ketika kapal Bandung masih menjadi pilihan

0: perabotan rumah tangga, dan material bangunan. Saat pemilu atau pilkada, kapal Bandung juga mengangkut logistik untuk pemungutan suara. Tapi seiring waktu, pembangunan infrastruktur jalan begitu gencar dilakukan pemerintah hingga ke wilayah pelosok. Peran kapal Bandung pun untuk mengangkut berbagai barang mulai berkurang.
1: Mungkin faktor jalan udah bagus. Kalau menurut saya, kedua mereka ongkirnya lebih murah, Pak. Ketiga kan hari ini muat besok udah nyampai. Dikatakan murah terlalu murah sih nggak juga lah ya Pak ya. Yang jelas mereka cepat datang. Hari ini muat besok juga udah nyampai. Pengaruh orang yang beli-beli online itu kan. Makanya sekarang toko-toko juga merosot, Pak. Semua udah beli di online. Bisa COD. Keuntungan, Pak, itu tergantung barang yang dibawa. Kalau cuma bawa semen aja, saya enggak katakan tekor lah, menipis. Cukup-cukup makan minum aja lah. Kalau banyak barang atas atap, mendekati 20. Itu belum potong ongkos di rumah, Pak. Makan minum sama anak istri sekolah itu ini. Cuma dapat di kapal aja. Bersihnya 18-19 dapatnya kan. Juta. Tapi kan orang rumah kan ditinggal kita, termasuk dua periuk dah. Kita kan enggak ada usaha lain, cuma di air di ekspedisi ini aja, Pak.

0: Pak Edi menjelaskan biaya operasional kapal Bandung cukup besar, terutama untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM solar. Sekali berangkat, dirinya harus mengeluarkan biaya sebesar 40 juta rupiah. Wow, besar juga ya.
1: Operasional tuh kadang gak tetap, Pak. Karena arus deras, itu BBM besar pemakaiannya. Kalau arusnya gak deras, itu gak kuat. Selisihnya gak banyak juga, 2-3 drum. Sekarang kan kondisi gini, Pak. Kita pendapatan memang merosot, Pak. Karena kita gak bisa beli BBM di Pertamina. Itu yang keluhan kita, Pak. Semua lewat calo. Solar aja 20 drum udah berapa, Pak? Bapak kalikan lah 10.500 1 liter kali 4 ton, Pak. Itu jam 40 juta lebih, Pak. Sekali berangkat tuh, Pak, ABK sama kapten mau 20 juta gajinya. Udah 60 lebih, Pak. Belum makan minum lagi, Pak. Itu kalau saya mau 80 juta, Pak, ongkosnya. 80 lebih sebelum uang jaga malam, uang listrik, uang stay here. Bapak hitunglah kalau 200 ton, Pak, kalikan aja 500 rupiah. Kita kan gak sampai 500 rupiah per kilonya, Pak. Cuma 400. 200 ton kali 400 bawa 80 juta, Pak. Operasional tadi dah 80 lebih, Pak. Cuma kan gak bisa hitung gitu, Pak. Dia kota-kota kan hitung per koli. Kalau kita hitung per kilo, kita rugi. Nah, maka saya bilang hanya belasan juta aja dapat, Pak. Gak besar, Pak. Karyawan 6 orang, kapten 2, dia 8. Sama saya 9. Itu gaji mereka aja ada 20 lebih. Mereka 8 itu belum gaji saya sendiri, Pak. Saya memang punya kapal, Pak, tapi saya kan harus digaji juga. Jangan kita mentang-mentang kita seorang pun pemilik kapal, seenaknya kita pakai uang, gak bisa. Itu gak akan berhasil. Kalau kapten gajinya 5 juta, saya 10 juta, wajar. Nah, belum lagi kerusakan, itu ini, Pak. Banyak uang tak terduga, Pak, jalan kapal ini, Pak.
0: Kapal Bandung ini bentuknya menyerupai rumah kayu tradisional. Di dalamnya juga ada sekat-sekat, baik yang dijadikan kamar, dapur, ataupun gudang tempat penyimpanan barang-barang. Nah, orang yang naik kapal Bandung juga bisa menikmati makan, mandi, dan beraktivitas layaknya sebuah rumah di daratan. Bahkan, untuk kapal Bandung yang modern, biasanya juga dilengkapi dengan alat elektronik seperti radio, tape recorder, televisi, dan perlengkapan elektronik lain yang diperlukan untuk membuang jenuh sepanjang perjalanan. Energi listrik kapal bersumber dari generator yang digerakkan oleh mesin kapal itu juga. Jadi, ya seperti rumah terapung lah. Struktur kapal Bandung biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian depan sebagai ruang kemudi, bagian tengah sebagai tempat penyimpanan barang, dan bagian belakang difungsikan sebagai ruang istirahat bagi anak buah kapal. Dilengkapi juga dengan fasilitas seperti dapur dan jamban. Mengingat kapal ini terbuat dari kayu, menuntut perawatan secara berkala. Sekali dalam setahun, Pak Edi harus

0: membawa kapal ke dok untuk perawatan.
1: Saya tidak mampu, Man. Tidak mampu nutup. Kapal sudah tua, kan? Mau perbaiki ratusan juta. Saya pendapatan tidak ada. Jadi gimana mau perbaikinya? Posisi kalau kapal, Pak, kalau ya nggak layak dipakai, kita nggak berani muat. Sekali naik dok tuh 40 sampai 50 juta, Pak. Nah, bukan sikit-sikit ongkosnya, Pak. Kalau Bapak berani lah spekulasi lah ya, 1 tahun lebih. Cuman kita udah terlanjur lah, Pak, menjalani di bidang ini lah, Pak. Saya, Pak, ya jujur aja jawab saya, Pak, ya. Saya masih mampu bertahan lah. Lihat sikon, Pak. Karena saya punya prinsip saya sendiri, Pak. Saya mau lihat ke depannya. Kita enggak sama-sama enggak bisa baca fisik lah ya. Ke depannya gimana? Ya kita pasrah aja, Pak. Walaupun dalam 1 tahun kita dapat 4 red, 5 red, ya bersyukur aja, Pak. Kalau dulu kan kita dapat 8 red, 9 red 1 tahun. Ah, sekarang kan Pak, 4 red, 5 red aja, Pak. Belum lagi kemarau, Pak. Kemarau udah gagal, Pak.
0: Di kota Pontianak, ada satu tempat untuk kapal-kapal Bandung dari pedalaman bersandar. Tepatnya di dermaga Sungai Kapuas Indah. Dulu, ada 40 unit kapal yang bersandar di sini. Namun, dari tahun ke tahun, jumlahnya kian menyusut, hingga tinggal 6 unit. Beberapa pembeli kapal pun telah menjual kapal miliknya. Alhasil, sebagian jurumudi atau juragan dalam bahasa Melayu di pesisir Sungai Kapuas kemudian beralih ke pekerjaan lain. Satu yang masih bertahan adalah Pak Herman. Pak Herman sendiri telah lebih dari 30 tahun menjadi juragan kapal Bandung, berpindah dari satu kapal ke kapal yang lain. 2 tahun terakhir, Pak Herman menjadi juragan kapal Bandung Rezeki Jaya, rute Pontianak Kapuas Hulu.
2: Kurang lebih 1 minggu kalau nyampe ke Kapuas Hulu kan. Nah, kalau miliar tu 2 hari 2 malam. Kalau tidak ada hambatan gitu.
3: Kita tu pakai trip.
2: Pulang pergi kan trip. Kadang-kadang misal anak buah tu 1.5 juta satu trip. Itulah. Katakan untung tak gak. Katakan rugi tak gak. Pernah trip tu tak mesti. Kadang-kadang kan biasa 20 hari dah mudik lagi. Kadang-kadang tu lalu 2 bulan baru mudik. Bayar tu 3 juta, kadang-kadang lalu 4 juta gitu. Setiap bulan tu ada perubahan lah gitu. Tergantung dengan ekonomi yang di hulu tu.

0: Dalam setahun, ada kalanya kapal Bandung tidak beroperasi, terutama saat musim kemarau yang menyebabkan pendangkalan di beberapa titik Sungai Kapuas. Saat kondisi seperti ini, Pak Herman dan ABK lainnya terpaksa bekerja serabutan untuk sementara waktu menunggu hingga kondisi sungai kembali normal.
1: Yang kemarau itu ada 7 bulan tuh. Oh, tahun 2007 kah 2008. Kurang lebih itulah. Itu kemarau itu panjang tuh. Kalau karyawan tu yang di kampung suruh balik lu itu, kalau udah bisa milih tu baru panggil lagi, nah gitu. Pernah karyawan tu nak bukan di Kuala Lumpur tu. Tu karyawan sekarang kan dah banyak orang hilir ni. Biasa 2 bulan, 3 bulan tu kalau ayah kemarau tu. Paling saya tu nuris, kerja ikan dikit-dikit kan untuk nahan ongkosan sehari-hari lah. Kalau keluar dulu kan hanya ikan je. Biasa kan bulan 5, bulan 6 tu dah kemarau. Nak jalan. Tapi sekarang dah bulan 5 tu masih jalan kan. Itulah masalah cuaca tu kan. Dah perubahan tu lah.
0: Hal yang sama juga dilakukan Abang Naharsha atau yang akrab disapa Pak Abang. Pak Abang ini sudah hampir 40 tahun menjadi ABK kapal Bandung. Sejak 4 bulan lalu, Pak Abang bekerja sebagai ABK kapal Bandung Rezeki Jaya. Selain menjaga barang-barang supaya tidak rusak selama perjalanan, juga menjaga barang agar tidak hilang.
2: Barang itu kita simpan sendiri. Kalau piring-piring semua, kalau bahan plastik-plastik semua tidak boleh ditimpa. Nanti kalau ditimpakkan pecah. Untuk menyimpan beras sendiri, gula sendiri, semen sendiri itu tidak boleh campur. Kita pas berangkat dari sini, itu anak buah tu harus jaga di belakang dua orang. Jangan sampai nanti segala speed di atas, dokumen apa segala yang dibawa kita tu hilang. Biasa sebelum keluar Sekelanting ni tu bisa hilang. Dia tidur, sudah di sana nanti dah keluar Kuala tu bawa tidur. Gantian. Kami di depan ni tetap tiga orang ni. Harus jaga kiri kanan tu, harus dilihat. Biasa hilang. Tengah jalan, cara Sekelanting Kuntianak ni lah. Mereka pakai speed. Ya, mereka tu banyak. Paling tak 5-6 orang. Nanti dua di bawah, empat naik. Tandai mereka tu. Jadi harus kita berangkat dari sini sampai sana, Kuala tu jaga. Tak boleh tidur. Dia cari kerengahan kita. Kita jaga belakang tu bawa parang kuat. Pura-pura tu dia cari apa, barang apa kan. Padahal orang pencuri tu, pampuk.
0: Paulinus Akiat, atau yang akrab dipanggil Pak Akiat, salah satu kurir freelance yang mengirimkan berbagai barang pesanan ke wilayah pedalaman. Selain menggunakan jasa angkutan darat, sebagian pengiriman barang menggunakan kapal Bandung menyusuri Sungai Kapuas, terutama ke Kabupaten Kapuas Hulu.
3: Kita kirim barang ke daerah Hulu itu tergantung permintaan dari Hulu. Dia maunya pakai apa? Pakai darat atau pakai air begitu. Kita nggak bisa sembarang kirim. Takutnya lain kali ada resiko apa, otomatis pemilik barang kan lepas tanggung jawab gitu lah. Intinya begitu. Agak kurang lah di darat. Kita kebanyakan lewat air lah. Kayak tepung, air gelas, air botol, kantong plastik. Itu aja sih. Kita nggak mencangkup semua. Kayaknya momen Lebaran, Imlek, Natal itu lebih sepi dia. Karena ini bukan barang yang enggak dipakai pas hari raya gitu.

beberapa kapal Bandung telah diubah menjadi kapal wisata menyusuri Sungai Kapuas demi menunjang pariwisata lokal. Walaupun kapal Bandung ini belum tercatat sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB, namun kapal tradisional ini memiliki nilai budaya dan sejarah bagi Kalimantan Barat.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Abang. Apa di kabar? Sehat-sehat. Nyamannya makan bubur sumsum dicampur dengan es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kabar Bu Abang? Kalau aus langsung lah minum, jangan malu-malu. Untuk hindari yang namanya demam, Bopi ucapkan assalamualaikum. Bu Abang jawab, waalaikumsalam. Ayolah, sama-sama doakanlah Bu Abang ya. Mudah-mudahan Bu Abang tetap semangat. Iya, ada jarum di atas papan Bopi. Udah ada yang gabung nih. Udah ada yang cecet Bopi nih, papan kayu tinggal tenggelam. Assalamualaikum sebagai sapaan. Untuk Mbok Pit sekalian ya, untuk monitor sekalian, semua pemantun-pemantun sekalian dimanapun berada, dari ujung ketemu ujung, seluruh monitor pencinta setia di bijak pantun, pantunnya dengan santun. Apa kabar Mbok Abang? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat terus ya. Pantun kita malam hari ini, bebas dia, free apapun, tapi jangan lupa berisi dan pantun dengan santun. Nyampaikannya ada isinya, ada maknanya. Begitulah ya, yang manfaat. Yang lagi TikTokan malam hari ini, selamat malam. Mudah-mudahan Bapak Abang tetap semangat sehat. Yang lagi monitor di RR Digital, yang monitor Bapak PD FM kesayangan Bapak Abang di 94,3. Mudah-mudahan tetap semangat juga, sehat. Yang mana yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi rapat, yang udah merapat tambah akrab. Akrab sama Mbok Pit, ya kan? Mbok Pit nak cerita jalan ke Denmark, jauhnya. Lepas itu singgah sebentar ke Batu Ampar. Batu Ampar. Ampar-ampar pisang, pisangnya belum masak. Belum. Apa tadi cerita nak pergi ke Denmark? Lepas itu singgah sebentar ke Batu Ampar. Walaupun ya kan, walaupun sana sini banyak lemak. Ya, tapi badannya tetap bugar, ya nak. Ayolah, maklum lama usaha, ya nak. Apa tu sehat, nak kurus, nak endut, setengah gendut yang sedang-sedang saja, tetap yang sehat. Ingat pesan mengaji tu. Baiklah Bu Abang, daripada siap, jangan lupa passwordnya. Kalau Bu Opit bilang bijak pantun, Bu Abang jawabnya pantun dengan santun, daripada hafal ya. Balik ke rumah. Ini contoh-contoh dari Mbok Pit nih, sambil nunggu. Silalah sambil buat. Corak-coret. Siapa udah tahu udah dapat, langsung sampaikan. Jangan malu-malu. Jalan-jalan ke Tanjung Ulu. Iya, ketemu Mbok Iin. Mbok Iin selamat malam. Janganlah malu-malu. Yang pasti enggak malu-maluin. Udah siap belum? Di mana dulu nih? Via telepon dulu boleh. Bijak apa pantun?
1: Pada dengan santun, Bopi.
0: Iya. Ubur sumsum. Dicampur dengan nanas. Assalamualaikum, Bang Wardi yang ada di Sungai Rengas.
1: Salam, Bopi.
0: Iya. Apa seharian ini kegiatan Bang Wardi?
1: Karena ini sakit, Bopi lemah.
0: Lemah kan, betul kata Bopi kan?
1: Lemah dan demam.
0: Aduh. Apa obatnya ya. Tuh?
1: Makanya semua nanya sama Bopi pedek pantun.
0: Iya, bebas hari ini, bolehlah. Abang Wardi ini obatnya gampang.
1: Iya ke?
0: Iya, nyamannya makan sop babat. Iya kan?
1: Iya,
0: lepas itu makan sagu. Bopi tahu dia punya obat. Obatnya obatnya pakai lagu.
1: Iya, betul.
0: Insyaallah sembuh. Asli. Kau dah kenal musik, lagu, nyanyi, sehat ya.
1: Asik.
0: Mau Wardi, sidalah pantun lah dulu.
1: Pantunnya gini, Mopi.
0: Iya.
1: Macam mana tak ini?
0: Apa pelan-pelan? Mau kira lagu nak?
1: Boleh ke?
0: Insyaallah sembuh.
1: Tadi di malu.
0: Biasalah cuaca, ya kan?
1: Biasalah Bopi.
0: Oh.
1: Ini tadi lagu tinggi-tinggi Bopi, soalnya lagi serak-serak nih.
0: Oh iya kak. Oh ya. Ah, udahlah. Udah stabil, lah. Stabil.
1: Ah, stabil, stabil, stabil.
0: Ya.
1: Nah, lagunya gini ama Pin ya. Bukan lagunya gini, apa tentunya gini.
0: Boleh.
1: Ah, boleh. Jalan-jalan pakai sendal jepit.
0: Jalan pakai sendal jepit.
1: Memakan seblak enak rasanya.
0: Oh, sedap.
1: Nah, saya mau bertanya sama Mbok Pin.
0: Siap.
1: Suara serak apa ke obatnya?
0: Simpan sepatu di dalam rak.
1: Iya
0: kan? Di dalam rak ada buah jeruk. Kalau Bang Wardi suaranya serak. Insya Allah obatnya kencur.
1: Wih, mantap.
0: Nyambung gak nyambung. Biasa Bang Wardi ada yang cocok gak cocok.
1: Oh iya gak.
0: Atau langsung gak makan kue cucur.
1: Oh iya deh.
0: Cucur demah kakek nek.
1: Demah kakek.
0: Aduh enak tuh. Suka Mbok Pit.
1: Ngomong-ngomong kencurnya diapain Mbok Pit?
0: Dikunyah. Nyamannya kue cucur ya kan. Dijual sama mak nyonya. Nyamannya makan kencur, kencurnya langsung dikunyah, kunyah.
1: Oh, dikunyah. Nanti saya coba praktik deh. Mantap.
0: Siapa tahu kan manjur ya.
1: Nah, manjur dari Mbok Pit kan, siap dari Mbok Pit. Amin.
0: Aku yakin. Takutnya cocok di Mbok Pit, enggak cocok di Bang Wardi. Tapi percayalah, percayalah.
1: Percayalah, insyaallah.
0: Insyaallah. Ada lagi apa keluhan Bang Wardi ini?
1: Kembali lah Mbok Pit ya.
0: Iyalah. Pas sembuhnya itu dulu resep dari Mbok Pit ya.
1: Oh iya, makasih Mbok Pit resepnya.
0: Langsung jangan lupa bayar di kasir di depan.
1: Oh iya guys. Oh, bayar di kasir. Bercanda.
0: Abu-gulau. Ada semangat ya Bang Wardi ya.
1: Makasih Mbok Pit.
0: Sama.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, biasalah baru Mbok Pit Mbok Waruga, Mbok Pit sebut dan Mbok Pit puji-puja. Dipuja-puja. Taunya ada yang sakit. Betul kan? Itulah tahulah badan ni kok dah remuk. Mumpung sehat cepat lakukan emang ya kan, apa yang bisa dikerjakan bereskan. Tapi kok udah sakit, aduh, nak makan apa pun tak nyaman. Sebenarnya nyaman bakso kuah tuh Mbok Pit, bukan lagi asam pedas pecri nanas. Semua nyaman bagi yang sehat. Bagi yang sakit nih tapi dipaksa ya nak. Lanjutkan sila yo, bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Lo. Semangat. Habis makan apa nih? Sila.
2: Makan jengkol Bupit.
0: Mau sedapnya.
2: Sambil makan buah sambil.
0: Berapa sekilo?
2: Panen sendiri Bupit.
0: Panen sendiri Masya Allah. Buat apa tuh? Dimasak apa?
2: Rencana nak besok nak buat rencana.
0: Baiklah. Sila pantunnya.
2: Bagi-bagi lah Mbok Pit rezeki. Rezeki dari bumi nak dibagikan.
0: Oh ya, berkah-berkah.
2: Buah lakum sedap dimakan.
0: Sedapnya.
2: Buang pipit terbang melayang.
0: Hati-hati jatuh.
2: Assalamualaikum manjang ucapkan.
0: Waalaikumsalam.
2: Kepada Mbok Pit yang manjang sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi.
2: Terus. Burung pipit terbang melayang.
0: Ketinggian.
2: Terus ada biawak manjat pokok manis.
0: Ngeri sedap.
2: Wahai Mbok Pit yang manjang sayang.
0: Oh, so sweet.
2: Ketawanya yang sangat lemak manis.
0: Bisa je. Ada mau.
2: Ada mau ni.
0: Ada mau ya 3, 2, 1. Ada mau itu.
2: Untuk ini untuk Wardi ni.
0: Dia nanya suara serak apa obatnya.
2: Kalau makan, Wardi membuka kencur. Kencur itu ada belender. Kalau Wardi nak makan kencur, dimasuk banyak dalam blender.
0: Dikocok.
2: Praktis sekarang ni Mbok Pit. Tumbuk ke.
0: Sila.
2: Ini untuk manjang ni.
0: Terus, untuk seorang lah ya.
2: Banyak asap hidungnya sengal.
0: Oh, siol.
2: Udah sengal menjadi peluh.
0: Siol.
2: Darah wang asap sangat mahal.
0: Oh, betul betul.
2: Lalu tanda laku laku.
0: Oh, siol. Iya kok. Oh, mantap. Sabar ya.
2: Ada lebih. Makasih.
0: Iya, saya selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Amin, amin, amin. Sehat yeah. Semua juga, Bu Pit ya. Semualah penyiar dan pendengar. Amin.
0: Amin. Iya, amin. Makasih, Mak Anjang. Bye, itu dia tadi. Layang-layang selayang pandang. Layang-layang jatuh di pohon jati. Itu tadi namanya Mak Anjang. Mak Anjang Siti. Banyak yang mau kenalan katanya ya. Bye, mau bisa membacakan chat-chat yang dari WA. Ya, nomor WhatsApp kita di 0811-5700-943. Silakan Bu Abang. Pantunnya mainkan. Pantun bebas, tapi berisi. Ada santun lah kalimat yang disampaikan. Bukan begitu, Pak Abang? Baik, assalamualaikum, Pak Abang. Waalaikumsalam. Pergi ke ladang menanamlah padi. Padi tumbuh di tanah subur. Hutang nih, Pak Abang, harus ditepati. Ah, kayak pengalaman nih. Agar tenang hidup dan jujur. Wah, lagi kena masalah tampak nih. Ah, pantun nyindir tampak nih. Satu lagi, Pak Abang, pakai tundang. Kode lo ya. Pulau Lapan dan jauh pergi ke tengah. Di balik pulau dia ketemu angsa dua. Hutang dibayar jangan dilengah-lengah. Bawalah selamat dunia akhirat jua. Benar, setuju. Betul. Nyaman ngambilnya. Ya nanti bayar seminggu lagi. Betul. Sekali dia yang berutang kita yang sibuk nagih. Yang nagih biasa aja ayam ditagih. susah dah ngomong. Dia pula balik nyerang. Aduh. Masalah. Itulah dulu Mbak Pidua. Makasih. Sebutkan nama Mbak Abang yang lupa yang mau apa namanya isi chat di WA ni. Maklumlah. Ya kan banyak barang baru tampak ini hari ini Pak Abang ya. Banyak nomor baru. Boleh silaturahmi lah kita ya. Lanjut. Dijawab pantun. Halo. Udah gabung. Janganlah malu-malu. Bijak berpantun.
3: Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam.
3: Ini pantun Mbok Pit lho.
0: Apa untuk Mbok Pit ya? Siapa lah dulu ni? Boleh ke Adinda kenalan?
3: Boleh ga? Ini Pak Mbok ni.
0: Oh, ada yang kurus, ada yang gemuk. Inilah dia. Pak Mbok. Sila.
3: Ya, ni ada saudara saya. Demam dia, Wadi.
0: Oh, demam.
3: Sudah, Wadi. Akit dia akan ke penyakit Wadi.
0: Ke penyakitnya, amin.
3: Ada tembus pada dia. Yang lupa Wadi pesan Pak Mo. Yang lupa Mama akan makan bodek itu bersin.
0: Oh iya ke. Kalau buat Pak Mo, siapa gak tahu ampuh. Pak Mo biasa kok suara serak apa obatnya?
3: Serak.
0: Minum apa? Minum apa?
3: Ada tak minum apa? Gulung-gulung dia 100.
0: Aduh cok. Kuman.
3: Sembuh Fit.
0: Sembuh iyalah. Lepas itu masuk lagi.
3: Dia ada di bibir akan hilang lah sakitnya.
0: Aduh ya.
3: Ini pasal lupi dia.
0: Ayo sila mainkan. Apa tu?
3: Manila enak ikan la gembong.
0: Ejias.
3: Abe enak ikan la merah.
0: Merdu suara.
3: Ayolah ini maulah gabung.
0: Boleh.
3: Tapi Mbok Pit janganlah marah.
0: Taklah.
3: Nyalah gula merah.
0: Sedap.
3: Apalagi bikin kelepon.
0: Sedap.
3: Kalau Mbok Pit tak ada lah marah.
0: Taklah.
3: Saya lanjutlah nelpon.
0: Boleh.
3: Raya beli sepeda. Saya cumalah bercanda.
0: Sedap. Sama, rezeki lancar Pak Mo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandai Pak Mo. Ah, gitu bah. Nah, okay, sekali bertundang. Ah, akhirnya ketahuan. Ya. Sungguhlah sedap apa tadi? Ah, gulalah merah, gulalah merah. Ah, sebagai oleh-oleh. Apa pula Pak Mo bilang Bok Pit marah. Kalau mau nelpon, Bok Pit bilang boleh. Sila nak nelpon via telefon di 571571 boleh. Mok di nomor WhatsApp di 0811570943 boleh, ya kan? Ya mok TikTokan juga malam hari ini di Bijak Bepantun, era di Pontianak. Ya Kalimantan Barat, iya silakan. Yuk lanjut. Bijak Bepantun.
4: Berpantun dengan pantun.
0: Iya. Siapa gerangan?
4: Dengan Ganda.
0: Oke, sila Ganda.
4: Tapi satu ya ni.
0: Ah, satu loh.
4: Mau mengenai obat batuk tadi itu.
0: Oh, siapa gak ada resep yang ampuh dari wajok ni? Ah. Apa itu?
4: Datuk-datuk makan kue cicur.
0: Oh, sedap ya. Ah,
4: sambil hidupkan lampu 5 watt.
0: Oh, gitu.
4: Saya kemarin batuk makan kencur. Ah. Sekali batuk makan kuat.
0: Ya Allah. Ah, itulah kata Bok Pit kan, cocok di Bok Pit tak cocok di Ganda Yahya.
4: Kuat ya.
0: Makin kuat ya. Oh, jadi beralihlah ke obat lain.
4: Apa ada gak orang ngajarkan apa tu?
0: Apa tu?
4: Kalau batuk tu makan bawang merah.
0: Dikunyah.
4: Dikunyah bawa ditelan. Ampuh pula.
0: Yang penting alami, ya tak?
4: Sekarang batuk agak itulah.
0: Agak kurang.
4: Agak kurang lah.
0: Oh, iyalah.
4: Ada sedikit-sedikit.
0: Ah, baiklah, yang penting.
4: Tapi yang kencur tadi tu makin kuat.
0: Oh, iya, itulah. Macam-macam lah pilihan, kan? Siap. Yeah. Cukup.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting Bang Wadi jadi bingung dia kan. Tak apa. Semua dicoba. Yang penting tak jauh-jauh Bang Wadi. Apa? Tengok emang dapur mak tu ada apa je. Tengok-tengok apa yang ada tu. Cucilah dulu. Tak? Baiklah, kalau Bang Yahya cocok di bawang merah, dikunyah, mungkin di Bang Wardi apa. Kalau di Mbok Pit, itu tadi, enak. Nyamannya kuih cucur, dijual sama Mak Nyonya. Mbok Pit sih cocoknya kencur, kencurnya dikunyah-kunyah. Baik, lanjut. Ada ke nih? Yuk mari, Bijak Bepantun.
5: Halo, berpantun dengan santun.
0: Iya, siapa gerangan?
5: Amin Senjaya di Sungai Rengas.
0: Alhamdulillah, lama juga.
5: Apa khabar?
0: Alhamdulillah, Bang Amin. Allahumma amin. Sila-sila.
5: Balik-balik, Bok Pit.
0: Iya. Dari mana, Bang Amin?
5: Dari pernikahan, acara nikah adik Kak Dina, iparnya Bang Syukur.
0: Oh, sampai dah?
5: Oh, bawa baliknya. Oh,
0: baru balik. Ramai gak?
5: Dari tadi dah sampainya.
0: Oh, kena tugas ke? Itu ya, mengunjungi ya. Apa pagar ayu ke pagar betis?
5: Pagar anu ni.
0: Pagar betis. Pagar besi.
5: Lupa dah apa nak dipantun dengan dia. Lupa dah saya ni. Cuba-cubalah satu yang Bok Pit.
0: Dah dengar suara Bang Amin, alhamdulillah.
5: Pantun untuk Bang Bang anu ni. Bang apa tu?
0: Bang Adik.
5: Bukan, Pak Mok, Pak Mok.
0: Oh, Pak Mok. Sila.
5: Kalau jadilah pantun saya ni. Saya pun nak ngarang-ngarang tu.
0: Tak apalah. Sila.
5: Ya, Pak Mok ya, nak dengar Pak Mok.
0: Dengar
5: dengar
0: Pak Mok.
5: Mengupak kelapak, tampaklah tempurung. Kelapak dikupak, dimasaklah minyak.
0: Sedap.
5: Pak Mok memang lihai berpantun.
0: Bukan lagi.
5: Bolehkah saya menjadi muridnya? Itu yang Bok Pit ya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih banyak Bang Amin. Amin. Allahumma amin. Memang apa yang kita dapatkan tu tak lepas dari ucapan amin. Jaga tubuh kita dari imun. Mudah-mudahan lingkungan kita terdekat tetap aman. Itu dek beradik semua tu. Amin, aman, imun. Ya, sadam. Lanjutkan. Sila. Kenapa pula malu-malu, Abang? Iya, nyamannya sayur rebung. Nak lepas tu campur dalam bakmi. Ayuklah sila yang mau bergabung. Kita sambung silaturahmi. Ya nak? Yuk kita pantau dulu. Mau pit lirik dulu. Lirik-lirik yang ada bergabung. Ada Ucu Ina. Pungkas. Assalamualaikum, Profi. Waalaikumsalam. Monitor buat Mbok sehat selalu. Amin. Makasih Ucu Ina Pungkas. Langsung, siapa lagi? Mak Unggal Asnawati, sehat selalu semuanya Mbak Abang ya. Monitor setiap perempat RRI Pontianak di acara Bijak Bapantun. Mbak Pin, sampaikan buat semua monitor yang sedang sakit lah ya. Buah mangga manis rasanya, jatuh satu di dekat sumur. Semoga yang sakit tenang jiwa raganya, sehat lagi panjang umur. Amin. Satu lagi, jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli obat. Semoga yang sakit lekas sembuh ya, agar bisa beraktivitas penuh dengan rasa hebat. Wah, itulah tak berdaya ya. Gampang sekali sehat. Kincau dah. Semangat, Fatima. Apalagi suasana hari kemerdekaan ini, Mbak Abang ya. Wah, ini itulah beriringan dengan cuaca panas berdekang di kota Pontianak. Entah mungkin daerah lain juga sama, ya enggak? Itulah jaga-jaga kesehatan memang. Ya, baik. Apalagi ini Mbok Pit dengar kabar ada berita apa nih, entar lagi juga akan diramaikan kota Pontianak nih, Mbak Abang. Berkaitan dengan apa nama tuh Pontianak Karnaval Katulistiwa. Bagi Mbok Abang yang mau ikut partisipasi meriahkan ya hari kemerdekaan ini, karnaval bergaya, bersolek, bermodel, itulah pokok sepanjang jalan tuh. Dada-dada gini lah dah. Pakailah baju merah putih. Pokoknya karnaval budaya, peringatan hari jadi yang sebelumnya tuh udah pernah tiap tahun gitu Mbok Abang ya. Ada kompetisi tari, ada apa tadi kostum-kostum, pokoknya yang unik-unik lah gitu, yang pawai-pawai ikonik, itu digaungkan ya, namanya itu apa namanya, Pacak Mbok Abang Pontianak Karnaval Katulistiwa. Jadi buat Mbok Abang yang mau melakukan pendaftaran pembaharuan jadwal, silakan pantau langsung ya melalui portal pemerintah Kota Pontianak. Setuju? Baik, yuk lanjut sila, masih ada waktu nih, adalah 12 menit lagi. Bijak berpantun.
3: Bijak berpantun dengan santun Bopi.
0: Gampang ini gurunya nih, tuan guru. Ada yang mau jadi ini murid nanti,
3: nih. Ini tip pantun dia orang sama tu.
0: Bang Amin.
3: Nyampe tengah tu. Ini pantun belah dia ya.
0: Pakailah tundang.
3: Adalah emak masuklah ke lambu. Dia sibuk cari kepinding.
0: Ngapa pula?
3: Kalau saya ni mak jadilah guru. Tapi syarat minta ayamlah goreng.
0: Emang mengambil saja ya usaha ayam goreng.
3: Ayam goreng ya, kau guru sama pamuk belajar yang belajar pantun.
0: Oh, ayam gorengnya nasi bungkus tada.
3: Kecil ya, jadilah ada tak tunjuk.
0: Ayam goreng pakai nasi kena apa ayamnya?
3: Ada. Takkan ya.
0: Cukup ayam goreng. Catat
3: yang kakinya.
0: Iya ke? Bang Amin.
3: Lopit dia.
0: Cukup.
3: Cukup. Assalamualaikum, Pin.
0: Iyalah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak nak muluk-muluk lah Pak Mok ni. Siapa barang siapa yang nak jadi muridnya Pak Mok? Dia cuma minta jireng. Jireng. Bukanlah jireng sembarang jireng. Jireng ini belinya dua. Dua. Dia cuma minta ayam goreng dua. Ya Allah. Kalau Mbok Pis sih mau ayam goreng. Kalau Mbok Pis sih ada siang ada malam. Ya kan? Ada malam ya kan? Sambil main gaplek. Mbok Pis sih maunya ayam juga, tapi ayam geprek. Yang cabenya super pedas tuh. Akhirnya tak ada mau pit makan pedas. Cepatlah Mbok Abang, masih tidak ada nih. Kalau ada mau pit sambut nih. Masih adakah yang pemantun mau bergabung? Tampaknya nih Mbok Pit. Oh ya, tidak apa. Pelan ya. Lanjut di WhatsApp kita ada. Assalamualaikum. Ah, ini dia. Jauh-jauh dari bandara. Ah, ini dia dari bandara. Ya, dari bandara sendirian. Ah, ini dia dari Kutai Kartanegara. Namanya Pak Adnan. Pak Adnan, assalamualaikum, selamat malam. Salam untuk keluarga Pak Adnan. Banyak jalan menuju Roma, hanya satu menuju ke surga. Banyak pendengar, banyak bercanda. Hanya Mak Anjang pendengar yang kusuka. Cih, Mak Anjang. Dapat ini dia fans, fans dari Kutai Kartanegara. Weh, gaya kempang-kempus tuh. Sebelum ke Antikong sehingga ke Sosok, nah, dengar tuh Manjang, membeli durian 1003. Oh, Inces Fitri membuat aku mabok. Ya Allah, mabok ketawa sampai punya hutang lupa. Oh iya iya, ah betul, tadi kan ada yang nyampaikan pantun tentang hutang. Ah, bayar kata dia. Kena ketawa Mbok Pin. Ah, dah, bes, dah bawa mimpi dah. Lupa. Ya Allah. Baik, makasih Pak Adnan. Sehat selalu, semangat. Baik, berikutnya. Oke, dari siapa gerangan? Mbok Pin sakit perut, kena lah. Sakit perut. Sakit perut karena kuah. Ya Allah, kuah tuh udah panaskan ke belum? Makanlah sambal terasa pedas. Oh, kebanyakan pedas. Istirahatlah yang cukup. Istirahatlah cukup yang maksudnya istirahat cukup. Istirahatlah yang cukup sudah supaya yang sakit badannya kembali lekas. Oh gitu. Iyalah, dibolak-balik lah kalimatnya, bolak-balik bolak-balik. Intinya cepat sembuh, banyak istirahat gitu kan. Mangga manggis di siang hari. Jangan lupa minum air hangat. Jaga makan setiap hari agar badan tetap sehat, semangat. Terima kasih. Yuk, silakan. Ah, 2-3 penelpon lagi lah, Mbok Abang. Sila, masih ada. Ah, Mbok Pit pantau. Apa kata Bang Amin? Anak-anak main kelereng. Main kelereng di daerah Bekasi. Jangankan Pak Mo minta ayam goreng. Sapi guling pun saya kasih. Ah, Pak Mo macam mana? Kaulah asa siap jak tu. Apa petuah ni? Kaulah sapi, guling sapi, bukan je ayam goreng ni nak Bang Amin. Tadi ada titipan pantun Mbok Pi, cuba gak sampaikan ni. Baiklah. Burunglah terbang, burung tinggi terbang melayang hinggap di pohon jati. Walaupun kita sedang berjauhan sayang, cia, jauh di mata tetap dekat di hati. Cie cie, makan bakso sweet sweet. Oh, so sweet. Untuk siapa nih? You nak? Ada lagi? Simpan sepatu di dalam rak, rak dekat tepi telaga. Walaupun kita terpisah jarak, tapi dalam doa selalu ku jaga. Oh, mantap. Kena deh. Ah, sedapnya. Baik. Satu lagi Mbok Pin. Nyamannya buah banana. Makannya bersama-sama. Mari kita saling jaga amanah. Bayarlah hutang tepat bersama. Oh, lagi-lagi. Lagi-lagi. Ini suara soal utang. Oh, baiklah. Satu lagi Mbok Pin, pakaikanlah lagu Semanis Gula. Oh, Semanis Gula. Manis, manis, manis. Itu kan ya. Apa nih?

akhirat kelak siap ditanyakan. Ah, benar tuh. Yalah, makasih udah diingatkan. Yang merasa kan berutang, lunasi utangnya. Yang tengah sakit disembuhkan, yang tengah berhutang lunaskan utangnya. Apalagi yang belum punya momongan, cepat dapat, ya kan? Yang belum punya jodoh, mobil, cepatlah dapat. Iyalah, kok dah siap apa gi, ya nak? Baik, mau pisinggah dulu sebentar ke TikTok kita nih. Apa kabar? Satu persatu yang sebut alhamdulillah, yang tada janganlah marah. Tidak mengurangi rasa hormat, rasa mukpit nih nak nyapa mau abang semua nih ya. Apa kok semuanya lah mau abang ya. Yang berpantun bolehlah nih. Yang nyenggol mau pit ya, mau rezeki lancar ya. Makasih tap-tap layar udah kasih mau pit lope-lope. Sehat-sehat. Baik, siapapun buat abang ya. Siapa cerita ni? Rani, hai Mbok Fi. Hai, apa khabar, sehat ya tu? Baik, siapa lagi ni? Okey, Abang Bakri, ikan kakap juga, ikan senangin. Senangin, jangan terlalu banyak cakap, nanti masuk angin. Ya Allah, mungkin dari tadi kalau udah masuk angin tahu je. Depan layar cantik ya dia nak ke, tapi perut ya Allah angin. Luar dalam, depan belakang. Kakak host info jodoh buat saya di Pontianak. Oh gitu. Siapa nih, Tri Hartono? Ya Allah, sering-sering ke toko Bang beli celana. Kalau ada jodoh tidak lari ke mana. Wah. Tanda baik, ya namun gak usaha, ya enggak kan. Siapa lagi ya Bu Abang? Baik, oke. Di via telepon belum ada. Baiklah, tampaknya udahan semua lah ya Bu Abang ya. Mau pi udahan dulu, makasih banyak atas kebersamaannya. Semangat selalu, sehat ya buat semuanya pemantun yang di luar dari Kalimantan Barat maupun yang ada di dalam Kalimantan Barat, lokal Pontianak, dimanapun sehat-sehat selalu Mbak Abang ya. Baiklah, oke lah Bang Manaf makan ikan paten Mbak Abang, mohon maaf lahir dan batin. Udahan dulu sampai di sini, jumpa kita Mbak Abang karena tadi banyak pantunnya soal burung terbang tinggi. Baiklah, Mbok Pi kasih pamungkas juga. Burung Nuri ya. Baik Mbok Abang, burung Nuri, burung tertinggi. Jatuh pula di atas tahu. Di bawah laut. Soalnya Mbok Fitri mau caw. Mau kemana? Mau ke sepuk laut. Sampai jumpa lah Mbok Abang besok ya. Salam budaya.

Lambang warga Pontianak Selatan merayakan semarak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara unik. Mereka mengikuti jalan sehat sambil memungut sampah di sepanjang rute yang dilalui. Camat Pontianak Selatan Wulanda Anjaswari mengatakan, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tapi juga sarana mengajak masyarakat peduli terhadap kebersihan lingkungan. Setiap peserta dibekali kantong, mengumpulkan sampah selama mengikuti jalan sehat. Jadi warga tidak hanya jalan sehat, tapi ikut menjaga lingkungan, sampah yang ditemukan di sepanjang rute dikumpulkan, lalu dipilah kembali. Wulanda menjelaskan, panitia menyiapkan hadiah bagi peserta yang berhasil mengumpulkan sampah terbanyak. Menurutnya, cara ini menjadi bentuk edukasi yang menyenangkan agar masyarakat semakin terbiasa memilah dan tidak membuang sampah sembarangan. Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono mengapresiasi konsep tersebut. Menurutnya, cara seperti ini dapat menumbuhkan kebiasaan baru bahwa menjaga kebersihan tanggung jawab bersama. Berharap gerakan seperti ini dapat terus dilakukan di berbagai kegiatan masyarakat. Sampah yang terkumpul nantinya dapat dipilah, kemudian bekerja sama dengan bank sampah untuk melihat mana yang memiliki nilai ekonomi dan mana yang perlu diolah lebih lanjut. Sekian Pontianak punya berita.

0: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
2: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
1: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
2: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
1: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
2: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
1: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
2: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
1: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: Bu Yani.
1: Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
2: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
1: Alah, Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
2: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh.

0: Mendengar kata angklung, kita akan teringat alat musik tradisional masyarakat Pasundan Jawa Barat. Tapi siapa sangka alat musik ini juga ada di masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayum Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat setempat menyebutnya sengayung. Keberadaan alat musik tradisional ini sudah ada sejak lama, yakni di zaman Kerajaan Tanjungpura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik sengayung ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu, yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik sengayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik sengayung sebenarnya tidaklah sulit. Perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik sengayung tersebut. Saat ini, alat musik sengayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayum Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik sengayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.
1: Pontianak punya berita.

0: Wabang kafilah kota Pontianak berhasil meraih juara 3 pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara. Capaian tersebut menjadi hasil dari perjuangan para peserta, pelatih ofisial pendamping, serta seluruh tim yang telah bekerja sejak masa persiapan hingga pelaksanaan lomba. Pontianak turut jadi juara kedua dalam pawai ta'aruf mobil hias dan harapan 3 dalam kategori stand pameran. Wakil Wali Kota Pontianak bahasa menyampaikan apresiasi terima kasih kepada seluruh kafilah kota Pontianak yang telah tampil maksimal membawa nama daerah. Menurutnya setiap peserta telah menunjukkan ikhtiar terbaik dalam mengikuti seluruh cabang perlombaan. Juara 3 ini harus disyukuri, para peserta sudah berusaha memberikan kemampuan terbaik. Yang terpenting semangat mencintai dan membumikan Al-Quran terus dijaga. Bahasan juga mengapresiasi dukungan LPTQ Kota Pontianak, perangkat daerah, para pembimbing, orang tua, dan masyarakat yang telah memberi semangat kepada para peserta. Dukungan bersama tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga mental dan kesiapan kafilah selama mengikuti MTQ. Sekian Pontianak punya berita.
1: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Sahabat budaya, tahukah kalau Kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia Kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti

Bagi masyarakat Indonesia, tentu tidak asing apabila mendengar nama bakiak, terompah, atau galuak. Meski seperti permainan, bakiak merupakan olahraga tradisional asli Indonesia. Sebab untuk melakukannya, dibutuhkan ketangkasan fisik, kerjasama, kreativitas, wawasan, serta kejujuran. Alat untuk melakukan olahraga ini terbuat dari terompah deret dari papan, yang kemudian diberi tali karet sebagai selop. Dalam satu bakiak minimal dimainkan oleh 3 orang, dan barang siapa yang tiba pertama kali di garis finish, maka dialah pemenangnya. Permainan ini seringkali dimainkan atau dilombakan setiap tanggal 17 Agustus pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Ngapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya simpang usuh.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu, circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, wah.
1: Makan kau lah panasin.
4: Kau boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.

Kain corak insang adalah kain khas tradisional kota Pontianak. Konon, kain corak insang ini hanya digunakan di kalangan kesultanan, namun sekarang siapapun bisa menggunakannya sebagai pelengkap pakaian tradisional. Untuk kaum wanita biasanya digunakan dengan baju kurung, sedangkan untuk laki-laki digunakan dengan baju teluk belanga. Kain ini sudah ditetapkan sebagai warisan tak benda milik masyarakat Melayu Pontianak. Kain corak insang bermula pada tahun 1771 sejak masa pemerintahan Sultan Pertama Pontianak, Sarip Abdurrahman Al-Qadir.

0: Min. Oh, Min. Kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
1: Yes, Mom. What happened?
0: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
1: I'm here, Mom. What can I do for you?
0: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
1: Mak, itu bahasa Inggris, Mbak, Mak. Biar keren gitu. Mak nih bleta pula.
0: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia, suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule?
1: Mak, modern lah dikit. Coba kalau Mak pandai bahasa Inggris, mantap kan, Mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
0: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa, Mak, ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa tu dengan kawan kau yang paham. Nah, sama emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau nih, Min.
1: Mak.
2: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometri. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.

0: Oh, Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tu, Mot?
1: Iya, tunggu lo ya. Nya, HP kau nya?
0: Taruh ya situ di meja tu.
1: Mak eh kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak apa lagi? Tak ada gak bilang makasih?
0: Nak kau ni, Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni. Padahal kau tu bapak-bapak tak ikhlas ke apa?
2: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.

Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu? Ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Sahabat budaya, tahukah dengan bawang Dayak? Bawang yang tumbuh subur di tanah Borneo ini ternyata banyak manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk bumbu dapur saja, bawang Dayak bisa juga digunakan menjaga kesehatan kita. Kandungan zat seperti alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolat, steroid, tanin, serta tinggi kandungan antioksidan menjadikan bawang Dayak sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti mengatasi sakit perut, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, mengobati luka dan bisul, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker serviks, dan masih banyak lagi manfaat bawang Dayak. Ayo, kita tanam bawang Dayak sebagai obat alternatif murah meriah. Ingat, mencegah lebih baik dari mengobati.

Hai pemuda-pemudi Indonesia, bersatulah. Jangan jadikan perbedaan sebagai sumber perpecahan. Tunjukkan kreasi dan inovasimu. Tak ada yang mustahil untuk meraih prestasi. Saatnya bangkit memacu diri demi kejayaan negeri Ibu Pertiwi.

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita. Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Iyalah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman

Dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah.
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: reklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Yalah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakai lah duit abang.
1: Yalah, abang pergi duduk ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, Dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, Dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, dan Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, Dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi betul-betul.
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, Dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawa

Bangsa Indonesia dinobatkan sebagai negara adibudaya. Hal tersebut dilatar belakangi bahwa Indonesia sebagai negara yang besar dan kaya akan keanekaragaman budaya. Salah satu kebudayaan Indonesia yang telah mendunia adalah batik. Hingga lahirlah Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Batik sendiri merupakan sebuah kerajinan yang memiliki seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa sejak dahulu kala. Berbagai macam motif batik yang berbeda-beda dari seluruh daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan filosofi masing-masing seperti

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Jajanan khas Kalimantan Barat. Pernahkah Anda menikmati lempok durian? Iya, lempok durian ini adalah salah satu jajanan khas kota Pontianak. Rasanya seperti dodol yang terbuat dari daging buah durian. Lempok durian awalnya merupakan pemanfaatan daging buah durian yang melimpah saat musim panen di kota Pontianak. Dan kini menjadi salah satu jajanan favorit yang senantiasa dicari oleh para wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang ke kota Pontianak. Lempok durian terbuat dari daging buah durian, ditambah gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya. Lalu dimasukkan ke dalam kuali dan diaduk terus-menerus hingga matang. Selain itu juga, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi cita rasa lempok durian.

sekali-kali menggunakannya untuk hal-hal yang sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami temani Anda di hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming, website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Saya Fitri Fabelena beserta kru yang bertugas undur diri dari pesawat radio Anda. Jumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillala wa may yudlil fala hadiyala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba. Pendengar RRI Perempat Pantian yang dimuliakan Allah SWT, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah SWT atas limpah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita semua dapat beribadah dan beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat beliau hingga hari kiamat kelak. Kita memohon kepada Allah semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan dapat berkumpul bersama beliau di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Perempat Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema berjudul keutamaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah, sebagai manusia, tentunya kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kesalahan, kekhilafan dan perbuatan dosa. Tidak ada satu pun manusia yang hidup di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan ataupun perbuatan dosa. Baik itu kepada sesama manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI 4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Yang artinya setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang senantiasa beristighfar atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa benar adanya

ambil bahwa ketika kita melakukan kesalahan, ada yang bisa kita lakukan, yaitu dengan beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RI4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas apa saja keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah kita akan bahas satu persatu apa saja keutamaan-keutamaan istighfar kepada Allah. Pendengar RI4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah istighfar dapat membersihkan hati kita. Kenapa? Karena setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, maka ia akan membuat titik hitam di dalam hati seseorang. Dan ketika kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan hilangkan noda hitam tersebut, sehingga hatinya kembali bersih dan suci. Maka ini keutamaan istighfar yang pertama, yaitu istighfar dapat membersihkan hati seseorang dari noda-noda hitam yang disebabkan oleh perbuatan dosa dan maksiat. Pendengar RI4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, oleh karena itu ketika kita melakukan kesalahan atau perbuatan dosa, hendaknya kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah, agar noda-noda hitam yang ada di hati kita tidak semakin banyak, sehingga membuat hati kita menjadi gelap dan tertutup dari kebenaran dan kebaikan. Pendengar RI4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian istighfar membuat seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat kepadanya, memohon ampun kepadanya. Bahkan di sebuah ayat dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Artinya orang yang senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah ketika melakukan kesalahan, maka Allah akan cinta kepada orang tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia bersegera untuk kembali kepada Allah, dan Allah sangat suka dengan orang tersebut. Dan berbanding kebalikannya adalah Allah sangat membenci orang yang tidak mau bertobat kepada Allah. Ketika melakukan kesalahan, ia merasa aman, merasa tidak ada beban untuk bertobat kepada Allah. Dosa-dosa terus dilakukan, kesalahan-kesalahan terus dilakukan, maka orang ini dikhawatirkan akan wafat dalam keadaan su'ul khatimah, wafat dalam keadaan yang buruk di akhir hidupnya nanti. Maka mari kita senantiasa untuk membersihkan diri kita. Selain kita membersihkan jasmani kita, maka kita bersihkan hati kita, rohani kita, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, sehingga Allah menjadikan kita hamba yang dicintainya. Pendengar RI4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali keutamaan istighfar yang bisa kita dapatkan selain kedua tadi, yaitu istighfar dapat membersihkan hati kita, kemudian dengan istighfar, dengan bertaubat kepada Allah, Allah akan menjadikan kita hamba yang dicintainya, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya yang bisa kita peroleh dari istighfar. Dan orang yang ketika akhir hidupnya bersih dari dosa, senantiasa bertobat kepada Allah, insyaAllah ia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bukankah kita pernah mendengar bahwa Rasulullah yang dijamin maksum oleh Allah, tidak akan melakukan perbuatan dosa, itu senantiasa beristighfar kepada Allah satu harinya 100 kali. Maka kita sebagai umatnya yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan kekhilafan, tentunya harus lebih lagi bersemangat untuk senantiasa beristighfar kepada Allah. Baik itu di waktu pagi ataupun sore, bahkan setiap waktu kita gunakan waktu yang kita miliki untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesali segala perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, dan kita berjanji untuk tidak

mengulangnya kembali. Pendengar RPO4 Pontianak yang dimuliakan Allah SWT, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup, mari kita senantiasa beristighfar kepada Allah, mengucap kalimat istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih astaghfirullahal azim dan bacaan-bacaan istighfar lainnya. Karena dengan istighfar ini hati kita akan bersih dan kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RPO4 Pontianak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian kali ini. Kita akhiri, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Baba, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pontianak merupakan ibu kota Kalimantan Barat yang memiliki keunikan tersendiri. Selain memiliki sungai yang masuk dalam kategori sungai terpanjang di tanah air, Pontianak juga memiliki sebuah monumen yang sangat menarik, yakni Monumen Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa sendiri saat ini menjadi ikon bagi kota Pontianak. Tugu yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 ini kini telah berusia 94 tahun. Tugu Katulistiwa dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penanda titik nol garis Katulistiwa. Anawi, selaku pengelola dan lokal guide di Tugu Katulistiwa, mengatakan pada awal pendirian Tugu Katulistiwa tahun 1928, tugu ini dibangun dengan sangat sederhana, berupa tonggak atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan patok. Dan di atas patok atau tonggak ini diberi tanda panah sebagai penunjuk garis ekuator. Pembangunan patok Katulistiwa dilakukan oleh ahli geografi asal Belanda. Ditambahkan Asnawi bahwa tonggak atau patok Katulistiwa dibuat dari kayu asli Kalimantan.
1: Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Pontianak itu memiliki sebuah brand ya yang dinamakan dengan Tugu Katulistiwa, yang kita kenal dengan Tugu Katulistiwa. Di mana tugu ini berlokasi di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Monumen ini yang aslinya dibangun oleh Belanda ya. Pada tahun 1928 menggunakan bahan dari kayu besi atau kayu ulin, atau kalau kita Kalimantan Barat itu namanya adalah kayu belian berdiameter 30x30. Jadi kayunya itu sekarang sudah berusia ratusan tahun. Dan fungsi dibangunnya monumen itu adalah sebagai tanda, sebagai patok menurut Belanda bahwa tepat di posisi berdirinya tugu itulah lintasan atau belahan garis Katulistiwa itu berada, atau garis lintang 0 derajat itu berada. Kemudian monumen ini mulai berkembang sejak di canangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang menjadi perhatian ya, artinya destinasi utama yang ada di Kota Pontianak pada tahun 1991, pertama kali dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada saat itu.
0: Menurut Asnawi, Tugu Katulistiwa sudah mengalami penyempurnaan pada tahun 1930. Penyempurnaan dilakukan dengan mengganti tanda-tanda lingkaran. Sementara pada tahun 1938 kembali dilakukan oleh opsitek atau arsitek bernama Silaban, sehingga bentuk Tugu Katulistiwa berbeda dari bentuk aslinya. Bangunan hasil penyempurnaan terdiri 4 tonggak kayu belian, masing-masing berukuran 0,3 meter. Tinggi tonggak depan 3,05 dari permukaan tanah, sedangkan tinggi tonggak bagian belakang sebagai bagian lingkaran dan anak panah penunjuk arah adalah 4,4 meter. Sementara itu, Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Disporapar Kota Pontianak mengatakan keberadaan Tugu Katulistiwa sebagai aset yang dimiliki oleh Kota Pontianak harus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Karena dengan adanya Tugu Katulistiwa, maka ada momen di mana matahari tegak berada di atas kepala, sehingga pada saat itu tidak akan ada bayangan yang akan timbul bila kita tegak berdiri di Tugu Katulistiwa. Momen ini disebut

0: sebagai titik kulminasi matahari. Dengan adanya momen ini, maka sudah sejak lama peristiwa ini menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata Kota Pontianak.
1: Acara sesi nanti detik-detik kulminasi, insya Allah nanti pada jam 11:35:57. Nah, kita dirikan atraksi mendirikan telur, mulai dari telur yang ukurannya kecil, telur puyuh, telur ayam kampung, telur ayam negeri, telur bebek. Nah, nanti kita coba dirikan. Di mana pas detik kulminasi itu, kalau ada benda tegak kita dirikan, itu tidak ada bayangan. Jadi kalau kita berdiri ini, itu bayangan kita ada di bawah kaki.
0: Ditambahkan Edi, dengan adanya momen titik kulminasi yang terjadi 2 tahun sekali ini, tugu yang terletak di Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara ini kerap menjadi tujuan wisata bagi wisatawan, baik lokal maupun dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Dengan demikian, maka pemerintah Kota Pontianak setiap saat selalu membuat event sekitar Tugu Khatulistiwa untuk lebih menarik pada wisatawan.
1: Peran pemerintah selalu ingin meningkatkan kunjungan wisatawan, tentunya melalui penyelenggaraan berbagai event, baik yang ada di event pariwisata maupun event budaya dan juga event olahraga. Sehingga mudah-mudahan dengan event tersebut dapat menjadi magnet guna menarik kunjungan wisatawan, ya yang tadi, wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara, karena memang berpengaruh dan dampak multiplier efeknya itu sangat baik untuk peningkatan ekonomi di Kota Pontianak.
0: Sementara itu, Cesa, salah seorang pengunjung, mengatakan meskipun dirinya merupakan penduduk Pontianak, namun dia baru kali ini mengunjungi Tugu Khatulistiwa pada saat kulminasi matahari. Selama ini, dirinya hanya mendengarkan cerita atau mencari informasi mengenai Tugu hanya dari media massa, baik elektronik maupun cetak.
2: Saya pertama kali mengikuti festival pesona kulminasi ini. Seru sih sebenarnya, maksudnya kayak menarik, terutama saya kan awal-awalnya kayak cuma lihat di koran, lihat-lihat di Instagram terkait postingan titik kulminasinya. Sekarang udah bisa lihat langsung. Senang gak sih, pengalaman baru juga buat ngelihat peristiwa ini gitu.
0: Cesa berharap bahwa event ini dapat terus dilaksanakan sebagai ajang memperkenalkan objek wisata edukasi yang ada di Pontianak. Selain itu, dirinya juga berharap seluruh masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar Tugu agar lebih tertata indah dan tentunya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.